kan juga mengangkat Scardiu, yaitu hewan mitologi dalam pewayangan Sasak yang berkaitan dengan konsep kecepatan dan energi MotoGP. Pameran digelar pada tanggal 8 hingga 10 Oktober mendatang di Pertamina MotoGP Experience Gallery untuk memperkenalkan budaya NTB kepada pengunjung. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat di studio Promoto FM Jakarta. Pagi hari ini Abang Mpok, kita update dulu ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya pada pagi hari ini.
2: Info lalu lintas.

0: Informasi pagi hari ini Abang Pos, belum kita menuju ke informasi lalu lintas, ada informasi pelayanan SIM keliling untuk wilayah Jakarta ya. Dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Gerobak Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Ini untuk pelayanan SIM keliling, Abang Po bisa memanfaatkan untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C ya, Abang Po ya, di lokasi-lokasi tadi yang sudah disebutkan. Kita beralih ke pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Abang Po. Kami terima informasinya dari akun @PT Jasa Marga, disampaikan untuk pantauan lalu lintas di sejumlah ruas tol. Pagi hari ini kami terima informasi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek di Cikarang Barat kilometer 28 arah Cikampek, ada dua kendaraan truk di lajur 1. Saat ini dalam penanganan petugas. Baik. Kemudian untuk tol Jagorawi, kontraflow-nya pagi hari ini sudah selesai ya Bang Po ya. Kontraflow di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis ke arah Cipayung saat ini sudah selesai, dan arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Kemudian disampaikan juga Abang Po di ruas tol lainnya pada pagi hari ini di tol Bor ya, Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Jor, Jakarta Outer Ring Road, hati-hati di Meruya Selatan kilometer 9400 arah Kembangan, ada pekerjaan perbaikan jalan disampaikan juga dari Jasa Marga. Dan untuk pantauan lalu lintasnya dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar, sebaliknya dari Ciledug kilometer 13 sampai dengan Meruya kilometer 9 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di bahu luar. Kemudian dari Serpong Cinere terpantau arus lalu lintasnya dari Serpong Pamulang Limo terpantau lancar di kedua arahnya. Dan juga tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar kedua arahnya. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran Parigi Jedupang Serpong juga lancar kedua arahnya. Ruas tol Jagorawi ya, arus lalu lintasnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sementara dari Citrep kilometer 28200 sampai dengan kilometer 27900 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Cibubur kilometer 13 sampai dengan kilometer 12 arah Cawang juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Kemudian ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 23100 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian juga disampaikan di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 ya. Kemudian di ruas tol Tomang dari Karangtengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Tangerang kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Karangtengah kilometer 11 sampai arah Tomang padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kemudian dari Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk ruas tol dalam kota, setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati buat Abang Po yang melintas dari arah sebaliknya ya. Dari arah Senayan di kilometer 8100 sampai dengan gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 lajur kontraflow dari arah Halim, hati-hati buat Abang Po yang melintas ya. Informasi lalu lintas lainnya Abang Po, mungkin Abang Po saat ini juga sedang berkendara atau sedang di perjalanan ya, mau menyampaikan pantauan arus lalu lintas di sekitaran Abang Po, silahkan sampaikan informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, balik lagi barengan Abang Arif, Abang Po. Yang mau ikutan ngobrol sama Aya langsung aja telepon 0213504510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124928. Abang Po, kalau misalnya lagi milih sesuatu nih, lebih enak dikasih banyak pilihan atau cuma 2-3 pilihan aja? Misalnya pilihan makanan, pakaian, tujuan liburan, transportasi, macam-macam deh Abang Po ya. Kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Yang banyak pilihan atau yang sedikit pilihan tapi jelas? Itu dia ya. Ade Bang Aris nih di Kalianyar, kita angkat dulu deh. Selamat pagi Bang Aris.
2: Selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, masih di Bogor atau udah balik nih?
2: Udah balik Bang.
1: Iya, suara radionya kecilin dulu Bang, boleh Bang?
2: Iya Bang.
1: Mm-mm.
2: Halo?
1: Iya, nah Bang Aris.
2: Iya.
1: Kalau Bang Aris lebih suka dikasih banyak pilihan atau dikasih sedikit pilihan?
2: Iya sedikit tapi memuaskan gitu Bang.
1: Waduh apaan pilihan tuh ini? Sedikit tapi memuaskan. Apa ya, coba?
2: Apa aja gitu.
1: Ah, penasaran nih jadi ini.
2: Kayak model gimana ya katanya anak kayak ayah mau naik kereta apa? Mau naik Grab? Enggak, naik kereta aja ah. Naik Grab kan mahal kata. Anak ayah yang di Bogor gitu kan. Udah naik kereta aja kan. Nanti kakak jemput ayah di mana, di stasiun Bogor gitu. Intinya gitu Bang, kan memuaskan jadi kan lebih murah gitu.
1: Oke, jadi mendingan apa namanya tadi, naik kereta aja, ntar jemput aja dari sono gitu. Dari Jakarta iya. Naik taksi online lumayan juga.
2: Lumayan banget Bang.
1: Abangnya juga mikir-mikir kalau gue anterin ke Bogor, iya kalau ada balikannya ke Jakarta, kalau kagak ada penumpang gimana gue nih katanya. Gitu.
2: Kan kita kan arah Liang Bang, kan lumayan.
1: Iya makanya itu dia kan, berarti mendingan udah enggak apa-apa naik kereta aja, ntar kalau mau jemput aja di stasiun gitu ya kan.
2: Iya. Tapi alhamdulillah tuh Bang, mana ayah tuh pas balik dari Bogor, ayah panggil satpam tuh yang di stasiun Bogor, Pak. Pinjam kursi roda dong. Oh, ada Bang. Akhirnya dari pertama masuk itu di dorong sama dia sampai ke naik keretanya itu Bang.
1: Enak. Mayan nih kan.
2: Alhamdulillah gitu ya kan.
1: Ah, itu dah. Berarti kalau abang sendiri mendingan pilihannya dikit tapi jelas gitu ya.
2: Iya benar, daripada banyak enggak jelas gitu.
1: Oke, daripada banyak enggak jelas bikin bingung nih kan. Oke.
2: Benar.
1: Tapi pernah enggak dihadapin pilihan justru karena saking banyaknya pilihan malah yang mana aja dah gitu ya daripada mikir.
2: Iya.
1: Gimana
2: ya,
1: Bang?
2: Pernah juga gitu ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Ya milih-milih sampai ya model baju gitu kan. Aduh, yang out di baju ya. Yang si ayah tuh udah deh. Nih Ibu yang pilih aja ya, terserah Ibu lah. Era bini ayah tuh yang milihin itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Yang cocok buat.
1: Daripada kita yang pusing gitu. Mendingan orang lain yang pusing ya, milihin buat kita aja. Udah pilihin yang mana terserah gitu ya.
2: Itu ayah itu yang milih kalau beli baju.
1: Bener.
2: Waktu SR Pondit Nabang gitu kan.
1: Iya. Nah kalau soal makanan sama kayak gitu juga Bang, kan gini, kalau makanan tuh ayah sama bini ayah juga termasuk yang seleranya kan beda-beda ya. Bini ayah termasuk orang yang kalau makan milih-milih gitu ya kan, milih-milih. Sementara kalau ayah makan apa aja, akhir gini, ya udah terserah kamu pilih makan apa, aku ikut aja gitu.
2: Iya,
1: karena kalau suruh kita yang milih belum tentu dia mau. Ntar ujung-ujungnya kan kita yang ikut pilihan dia juga, iya kan? Mendingan dia sendiri aja yang pilih sekalian. Udah kamu pilih apa terserah, makan aku ikut aja gitu. Udah nggak mau pusing dah.
2: Iya.
1: Abis kalau ditanya begitu.
2: Di Bogor bini ayah mau makan apa ya? Ya terserah ibu lah. Kita nyayur asam aja ya. Terus beli ikan
1: yang
2: gepeng itu Bang.
1: Iya.
2: Ikan asin yang gepeng itu yang tipis.
1: Iya.
2: Kita nyambung ya.
1: Iya.
2: Ya udah nggak apa-apa, bu, ngambil aja udah sama ikan asin tuh dia asyur asam.
1: Itu enak banget itu, sedap.
2: Asam yang langsung kalau dia kan.
1: Iya, sedap banget itu.
2: Iya, terus pas hari Seninnya, bini ayah kan, kalau berobat di sini mahal tuh Bang, di Jakarta kalau nggak punya BPJS.
1: Iya.
2: Itu 45.000 bayar. Cuman kalau di Bogor cuma 8.000 bayar.
1: 8.000 di apaan? 8.000?
2: Puskesmas Bang.
1: Oh. Murah ya. Tapi enggak Pak, pakai BPJS atau biasa aja umum, berobat umum?
2: Umum, biasa enggak pakai BPJS.
1: Berobat umum 8.000 doang bayarnya.
2: Iya, di
1: puskesmas. Enak ya, murah. Iya benar.
2: Iya.
1: Oh, apa pantesan kalau orang kampung pada sakit-sakitan ya? Murah berobatnya.
2: Cuman 50.000 ngurus kemarin.
1: Iya. Wah, enak kalau begitu mah. Makanya
2: iya, daripada di sini Jakarta,
1: cuman masalahnya ongkos ke sononya kan mahal, Bang.
2: Iya, Bang. Kemarin kan kagak ada kenaikan nih puskesmas ya,
1: iya,
2: kan.
1: Iya.
2: Cuma 10.000 ya kan. Mm. Pas waktu hari apa tuh binnya mau puskesmas lagi naik sampai 35 terus sama cek darah di 45 gitu.
1: Ya Allah, naiknya banyak banget.
2: Iya, benar.
1: Ya Allah.
2: Ya binnya mau ke sini. Saya pas ada kesempatan waktu pas di sana itu hari Seninnya binnya
1: sekalian dah.
2: Puskesmas sekalian.
1: Oh, gitu. Mumpung ya, mumpung murah gitu ya.
2: Mumpung ada di sana gitu.
1: Tapi maksudnya kan KTP-nya kan KTP Jakarta, enggak apa-apa gitu, boleh itu berobat situ.
2: KTP Bogor bini aye.
1: Oh, masih Bogor. Oh, masih Bogor. Oh, pantesan.
2: Tapi sih waktu yang di Bogor sana ada tuh orang Jakarta tetap bayarnya enggak masalah.
1: Sama juga, sama juga. Yang penting KTP-nya tetap KTP Indonesia bukan Zimbabwe ya. Kalau KTP Zimbabwe emang beda ntar berobatnya, iya.
2: Iya. Sama kemarin juga tuh aye sempat apa tuh kata anak-anak aye kan. Ayah listrik pada mati tuh. Ya alhamdulillah ya betulin mau tuh dari kamar mandi.
1: Iya. Yeah.
2: Sebelum Maya datang kan dia orang kalau kamar mandi kan nyalain pakai handphone kalau enggak buat lilin gelap itu Bang ya. Lama seminggu tuh. Kemudian terakhir betulin kalau manggil orang kan lumayan Bang ya kan. Lumayan ongkosnya gitu. Terus betulin sanyo.
1: Iya.
2: Sanyo mati tuh.
1: Iya.
2: Alhamdulillah sekarang udah pada nyala sama Maya betulin. Iya. Ganti ganti seal pompanya yang belakang itu kan ada tuh sealnya ayah ganti doang gitu. Kalau nanya-nanya kemarin anak ayah di tukang servis pompa mintanya 250.000.
1: Wah, buset. Lumayan juga.
2: Pompanya cuma ganti seal doang Bang itu. Seal impalernya itu yang dibaling-baling pompa air itu kan ada seal.
1: Iya, betul ada sealnya itu.
2: Itu. Cuman beli 15.000 itu.
1: Oh gitu. Kamu mahal banget ongkosnya jadi 250.000.
2: Iya, anak aye sama mantu aye nanya ke tukang servis pompa air itu Bang yang di daerah Cibatok itu. Nanya biasanya. Ntar katanya ya, udah deh ntar tunggu ayah aja deh pulang deh. Ntar dibetulin semua dari lampu, sanyo semua deh, pelat semua.
1: Iya, aji mumpung ya, mumpung ada bapaknya.
2: Dia lampu aja dari kamar mandi, dapur, terus. Di belakang dapur tuh ada 4 titik pada mati itu.
1: Ya udah dah,
2: yang penting ya. Itu kan bisa gitu kan.
1: Iya, iya. Kalau gitu-gitu. Iya. Kalau urusan listrik tuh ngeri emang kita kalau enggak buru-buru dibenerin takutnya korslet, amit-amit dah.
2: Iya, iya. Itu deh seminggu Bang pas.
1: Iya.
2: Apa aja pas sama air tuh. Terus air juga udah lama kan kalau air kan kalau enggak ada air kan paling ngambil ke bawah gitu Bang, pancoran gitu Bang di pinggir kali.
1: Oke, baiklah. Sip, kalau gitu Bang Aris, terima kasih buat ceritanya Bang Aris.
2: Ya, sama-sama Bang Arif.
1: Yo,
2: Bang Arif ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aris. Bang Aris sekali anyar Jakarta Barat, Abang Empok. Dari Bang Aris kita ke mana nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Endang, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Pak Endang?
3: Cager.
1: Alhamdulillah, Pak Endang.
3: Oi.
1: Pak Endang, kumaha nih Pak Endang? Lamun Pak Endang diberi pilihan, ya pilihannya loba atau cuma 2-3 pilihan aja gitu? Yang penting jelas gitu Pak Endang.
3: Banyak ini pilihan kita mah.
1: Apa ini... coba?
3: Ini radio di sini banyaknya pilih empat aja.
1: Oh.
3: Ini makanan ini ada apa aja kita dikasihnya, empat tahu kayak duduk kayak kasihnya siapa nunggu aja dalam ini.
1: Oh gitu, enak ya pandang Maya gitu ya. Ntar datang sendiri tuh makanan.
3: Iya, tiap hari datang sendiri aja rumah aja. Ya dengerin tiap hari aja kita. Jam 8 baru pergi itu main.
1: Jadi kalau Pandang mah kayak mau dengerin radio, walaupun banyak pilihan radio, saya mah tetap dengerin Pro 4 gitu ya Pandang.
3: Iya gitu.
1: Ih cakep. Pilihan makanan ya, banyak gitu ya. Tetap saya mah apa ya juga yang disediain mah saya makan gitu ya.
3: Iya, iya, tunggu aja ke
1: tunggu dalam. Tunggu aja datang. Nanti juga datang ya. Ya Allah, enak banget ya hidupnya.
3: Itu aja.
1: Itu aja ya, enggak pusing-pusing ya, Pak? Tapi sekarang lagi pusing enggak, Pak?
3: Ya mah jarang aja.
1: Jarang pusing. Iya. Kalau pusing mah ke bawah aja ke kebon ya, ntar juga sehat ya, gitu ya.
3: Iya, sehat ya. Ya paling kita Bang Arif main aja lagi di Urug gitu. Blawetan. Lagi di Urug itu Blawetan.
1: Iya, oh lagi di Urug. Mau bikin apa enggak tahu.
3: Buat main-main aja nah. Tahu iya, main apa nih?
1: Tahu. Bikin padel kan, lapangan padel.
3: Itu di Prabunder ada belakang berbunderan.
1: Iya kali mau bikin lapangan padel kali, Pak.
3: Iya, tahu tuh.
1: Ya udah, tapi ya, pandang sehat ya, pandang ya sehat ya.
3: Iya. Salam-salam.
1: Iya, siap. Buat siapa? Hayo.
3: Iya. Ibu Bu Umi tiap hari sama Bu sama kita.
1: Iya, ya. Bu Umi
3: itu Bang Dani. Mbak Adi Suanda.
1: Oke.
3: Aki Adi udah.
1: Aki Adi belum. Mang Tono ya, salamin enggak buat Mang Tono?
3: Iya, Mang Tono itu.
1: Iya.
3: Yang Mang Tono tiap hari dia udah ngalin aja.
1: Buat Kakung Jo juga, Kakung Jo.
3: Iya, Kakung Jo tuh di Sumatera ya.
1: Iya. Oke.
3: Iya, Ibu Bapak Tukimin tuh. Tapi memang Bubi Yatinya.
1: Mukimin, bukan Tukimin.
3: Bapak Mukimin.
1: Mukimin ya,
3: Bapak
1: sama Ibu Mukimin Yati.
3: Tiap hari,
1: dia iya. Bu Yati sama Bu Wigati, Bu Wigati.
3: Bu Wigati.
1: Iya dah.
3: Bu Wigati kemana aja
1: sih? Ah ya, ayo wae.
3: Ini udah mah ada, Ibu Win ada itu.
1: Wigati
3: ada.
1: Tempo hari saya ke Surabaya ketemu Bu Iin di Surabaya.
3: Di mana?
1: Di Surabaya. Dimana? Saya kemarin ke Surabaya hari Jumat Sabtu Minggu.
3: Oh, ketemu.
1: Lagi ada kerjaan, iya. Kebetulan lagi ada kerjaan di Surabaya, ketemu sama Bu Iin di Surabaya.
3: Iya ada.
1: Udah. Ntar kapan-kapan ketemu lagi sama Pak Endang nih. Udah lama juga gak silaturahmi sama Pak Endang nih.
3: Iya.
1: Iya dah.
3: Nanti main ya.
1: Ah, insya Allah.
3: Kalau rambutan.
1: Kalau ntar kalau ada, kalau udah panen ya. Ntar kalau ada panen apa ntar saya main ya.
3: Iya.
1: Oke dah kalau gitu.
3: Iya udah.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Endang kita ke Pondok Gede. Mang Tono.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono.
4: Pandang bak koyoyo barusan. Pandang makasih salamnya ya. Saya iket lah lumayan enggak apa-apa. Pak Endang Kiyadi Bu Wigati ya. Mau Pak Bang Arif ke Surabaya ketemu Bu ini.
1: Ketemu Kristin, Bu Iin.
4: Bu Iin, Pak Bu Iin. Hebat dah.
1: Ketemu Bu
4: silaturahmi ya.
1: Mantap.
4: Nah. Kembali ke laptop.
1: Kembali ke laptop.
4: Jadi laptop. Temanya gitu.
1: Soal pilihan.
4: Pilihan gitu ya.
1: Pilihan.
4: Kalau Bang Tarama kalau dikasih pilihan yang banyak malah bingung Bang Arif. Bingung. Mendingan sedikit pilihannya.
1: Gitu. Mendingan pilihannya sedikit nggak bikin bingung gitu.
4: Tapi ya benar. Tapi udah. Kalau misalkan yang ya gini. Saya sering kejadian kalau mau beli baju apa waktu itu baju apa perjalanan baju pokoknya di pokoknya beli pakaian lah gitu. Nah milih ini kan bingung kan ada banyak terus malah orangnya tuh nawarin lagi tukang dagangnya tuh. Yang ini Pak ada lagi Pak bagus kan ya. Aduh jadi bingung nambah bingung tadi yang udah ditaksir yang tadi dua tuh paling enggak tuh gitu kan. Ditawarin lagi yang ini malah jadi bingung nah itu kayaknya nggak mau nggak usah Mbak saya. Saya hanya nawar yang ini dan saya suka di antara ini dua. Jangan nawarin yang lain lagi. Ada nih Pak nih lebih murah gitu kan. Gak, bukan masalah itu tapi yang sukanya ini gitu Bang Arif. Benar. Jadi kembali ke temanya. Ke temanya itu seperti ini. Pilihan jangan banyak-banyak deh gitu aja.
1: Jadi mendingan dikit kan. Tapi jelas daripada banyak pilihan bikin bingung dikit, gitu ya.
4: Bener, dikit tapi pasti lah.
1: Contohnya, ya. Pernah ngalamin situasi kayak gitu gimana contohnya?
4: Contohnya gini. Kita tuh dikasih pilihan pacar banyak Bang Arif. Nah, bingung tuh mau yang mana mau jadikan bini gitu kan. Tik-tik bingung. Udah sekarang gak pacaran dulu dah. Nah, setelah sekian tahun baru pacaran, nggak banyak pilihan nih, cuman atau doang ini, ada dua pilihannya, antara ini ya udah ngambil yang ini ya, tapi sekarang menlangeng alhamdulillah. Contohnya, jadi jangan banyak pilihan pokoknya mah, gitu. Okay. Kalau banyak pilihan bingung, mempertimbangkannya tuh bingung, apakah ini bisa kayak itu, apakah ini bisa kayak ini, gitu.
1: Betul, mendingan dikit tapi jelas daripada kebanyakan pilihan ya, bingung.
4: Apapun sesuatu apapun apa sesuatu apapun itulah pilihannya banyak-banyak.
1: Oh, gitu, kalau begitu hari. Mang Tono, berarti kalau sekarang Mang Tono pilih mana nih? Mau pilih kirim salam atau mau kirim doa?
4: Kirim salam beserta doa.
1: Ay, Masya Allah, luar biasa. Sok mangga.
4: Kirim salam beserta doa. Jadi kita untuk salam ke semuanya aja, ke semuanya pendengar trompet yang mendengarkan sekarang, walaupun yang tidak mendengarkan, semua itu akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, karena orang yang masih bisa mendengar yaitu alat menikmatnya, gitu kan. Yang masih bisa mendengar, yang masih bisa mendengarkan suara musik atau suara ceramah atau serba Bang Arif yang paling utama di perempat ini, itu alangkah tenangnya orang-orang itu.
1: Baik.
4: Hidup itu hanya sementara di dunia ini. Kita nikmatin aja, syukuri aja. Begitu Bang Arif.
1: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Tono. Abang Po yang lain mau komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Lebih enak dikasih banyak pilihan atau kira-kira cuma 2-3 pilihan aja Abang Po? Ya, kalau Abang Po pilih mana? Ditunggu komentarnya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kalau lagi milih-milih sesuatu, lebih enak dikasih banyak pilihan atau cuma 2-3 pilihan aja ya? Ada komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Kita bacain komentar yang udah masuk nih, mana dia. Selamat pagi buat Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. To the point aja ya bang, jujur, kalau ayah dikasih pilihan, milih yang dikasih banyak pilihan apa sedikit pilihan? Jawaban ayah, yang sedikit pilihan aja bang. Misalnya nih, minimal 2 pilihan udah cukup. Alasannya biar kagak bingung aja. Coba kalau sampai 4, kayak pilihan ganda, ada A, B, C, D, wah lebih bingung lagi bang. Jadi kalau buat Kakung Jo, pilihan yang lebih sedikit itu tidak lebih membingungkan katanya. Begitu alasan logisnya. Oke, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Sip, terima kasih Kakung Jo. Pak Teddy Baping di Sreng-Sreng Sawah, selamat pagi. Fotonya, foto siapa itu dia? Foto artis Korea apa artis Jepang dah. Kalau Pak Teddy sih bilang katanya lebih baik sedikit tapi resmi. Dan apanya yang resmi sih, emang kita lagi bikin SIM. Pak Teddy katanya penting jelas, katanya gitu. Salam sehat selalu buat Abang Po, penyiar Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Terima kasih juga Pak Teddy ya di Sreng-Sreng Sawah. Pak Masdi di Kampung Jaha katanya selamat pagi Bang Arif, selamat salam buat semua pendengar Pro 4 Jakarta. Kalau ayah sih kalau disuruh pilih makanya ayah pilih kue jalabia. Ahme iklan selar. Kenapa sih? Ada apa sih sama? Dia kayaknya ada masalah sama kue jalabia sama ikan selar kayaknya ya, Pak Masdi ya. Dari kemarin ngomongnya ikan selar sama kue jalabia mulu, tapi makannya enggak mau banyak semenjak ayah punya diabetes alias pabrik gula. Oh gitu, gara-gara diabetes kali ya jadi korslet ke situ aja mulu ngomongnya ya. Pak Masdi, ada-ada aja Pak Masdi. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Salam dari Mang Tono di Pondok Gede. Oke deh, Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau disuruh milih sesuatu, saya cuma 2-3 pilihan aja bang. Alasannya kalau banyak pilihan itu kita nggak bisa mengelola sesuatu. Misalnya makanan, tujuan liburan. Ada teman saya yang pengen menentukan tujuan liburannya, tapi dia nggak bisa mengelola biaya operasionalnya. Tempat penginapannya di mana, apa aja yang mau dibawa, waktu pergi ke tempatnya, ke tempat wisata katanya. Yang kedua, pilihan makanan kita harus disesuaikan juga dengan biayanya. Kita bawa misalnya beli ayam geprek dengan harga 12.000 tapi kita punya uangnya cuma 7.000. Ya udah, beli sesuatu dengan sesuai kebutuhan aja. Contoh, beli mie instan sama kerupuk. Bener, mie instan sama kerupuk 7.000 dapat dah tuh, kenyang. Pengen ayam geprek punya duit 7.000. Ya, ada sih yang jual ayam geprek 7.000, cuman susah nyarinya. Iya, itu juga paling dapatnya potongannya kecil ya kan. Itu dah. Jadi disesuaikan juga, menyesuaikan dengan pilihan-pilihan yang ada gitu, disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya Bang Po ya. Ya, Abang Po yang mau komentar masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Po kalau dihadapin sama pilihan, lebih enak dikasih banyak pilihan atau cuma 2-3 pilihan aja ya, dikit aja pilihannya ya. Ya pilihan apapun, mau makanan kayak pakaian, tujuan liburan, transportasi, musik atau apapun, pilihan pekerjaan juga misalnya gitu ya. Kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Banyak pilihan atau sedikit pilihan tapi jelas? Ditunggu komentarnya ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Rite jam 8.
1: Abang Pos, sebanyak 80 pelajar SMA Negeri 84 Jakarta pada Selasa kemarin mendapat edukasi tentang penggunaan media sosial yang cerdas agar tidak tersangkut masalah hukum. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah ini menghadirkan narasumber dari kepolisian, Rumah Pena 98, serta Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta Barat. Kepala Seksi Aplikasi dan Statistik Suku Dinas Kominfotik Jakarta Barat, Nur Izzuddin, mengingatkan para pelajar agar tidak sekadar aktif di dunia digital, tetapi bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan produktif. Melalui edukasi ini, para pelajar diharapkan semakin cerdas dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan internet dan berbagai platform digital untuk meningkatkan potensi diri.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dua badak Sumatera betina bernama Ratu dan Delilah dari Suaka Rino Sumatera, Taman Nasional Waikambas Lampung, dikabarkan sedang bunting. Ratu mengandung calon anak keempat dari pejantan Andalas, sementara Delilah mengandung calon anak keduanya dari pejantan Harapan. Kabar ini diumumkan dalam rangkaian Hari Badak Sedunia 2026 di Taman Safari Indonesia Bogor pada akhir pekan lalu. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan, kabar tersebut sekaligus membuktikan keberhasilan dalam program pengembangbiakan terencana untuk menyelamatkan satwa yang berstatus kritis tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 90,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu Abang Po informasi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memperkirakan cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Rabu 7 Oktober 2026, pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Kondisi ini akan bertahan sampai dengan siang hari. Menjelang sore harinya, cuaca cerah bakal mendominasi wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Sementara cuaca di Jakarta Timur diperkirakan bakal turun hujan gerimis. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah masih akan menaungi sebagian wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat, serta Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sementara hujan ringan pada malam hari nanti berpotensi terjadi di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 43 sampai dengan 89 persen ya. Jadi hari ini akan ada potensi hujan pada siang pada sore hari ya. Menjelang sore hari di Jakarta Timur dan juga pada malam hari ada potensi hujan ringan di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Untuk cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Bang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Di mari aja.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
3: Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
2: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
3: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
4: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
2: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
3: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak. Biar bersih.
4: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga. Yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran. Ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman. Lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
3: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
4: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta masih nemenin Abang Po pagi hari ini ya, sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Abang Po yang masih setia dengerin Perempat Jakarta. Selamat pagi buat semua Abang Po yang udah komentar tadi ya di WhatsApp 0812-112-4928. Ayo mau menyapa lagi nih komentar yang udah masuk di WhatsApp. Ada Pak An di Surya Kencana Bogor. Kalau kata Pak An sih ngomongin soal pilihan ya, pilihan banyak atau pilihan sedikit. Nah kalau Pak An yang jelas jangan dibikin ribet bang, udah aja dari pandangan pertama langsung pilih aja tanpa babi bu lagi. Soal salah pilihan itu belakangan, yang penting kita ya udah pilihan pertama itu mantep deh ya, nggak usah ragu-ragu. Terus dari Ibu Dindin Darbi di Bekasi, selamat pagi Bang Arif. Kalau disuruh pilih saya lebih baik pilih yang sedikit biar nggak bingung bang, kalau yang banyak pilihan malah jadi susah milihnya. Iya juga sih bener. Yang dikit-dikit aja, yang penting pasti gitu ya kan. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Iya. Suara radionya kecilin dulu Bu Umi.
1: Udah.
0: Udah
1: nih radio udah agak suak nih. Gua gede sendiri. Radio mainan.
0: Radionya udah kayaknya udah lelah, dia butuh istirahat kayaknya tuh Bu.
1: Iya ini udah 12 tahun.
0: Bu Umi, iya. Kalau Bu ya. Umi, ya mending banyak pilihan atau sedikit pilihan?
1: Saya suka yang sedikit aja Bang Arif.
0: Alasannya kenapa?
1: Ya lebih gampang gitu ya, nggak bingung.
0: Sedikit pilihan lebih mudah daripada banyak pilihan kalau kata Bu Umi.
1: Iya, nanti ngeliat macem-macem malah nggak ketemu yang mana gitu.
0: Contohnya misalnya pernah nggak dihadapin sama yang pilihan banyak terus bingung gitu?
1: Ya baju itu biasanya pakaian-pakaian kalau kita ke pasar gitu ya, jadi ngeliat macem-macem, tengok sana sini sana sini, malah akhirnya muter doang nggak dapet-dapet. Terkiliran, iya yang tadi itu jalannya udah lupa lewatnya mana.
0: Iya. Sering tuh kayak gitu bener. Kita mau pasar mau beli baju ya, nanti dulu deh cari yang lain gitu ya kan.
1: Iya.
0: Udah sampai ke toko yang ketiga keempat, kayaknya bagusan yang pertama tadi deh gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, giliran mau balik lagi ke toko yang pertama, lupa nama tokonya, lupa jalannya gitu.
1: Iya, kayak saya dulu sering ke Tanah Abang kan.
0: Iya.
1: Muter sana, muter sini, akhirnya mau balik lagi. Lah lewat mana tadi jalannya ya, malah jadi muter-muter sampai siang. Ya udah, secepatnya aja dah, terus cepat pulang gitu aja.
0: Berarti besok-besok kalau belanja gitu, kalau pasal misalnya baru di toko pertama udah ketemu yang serk, ya udah jangan coba-coba buat nyari lainnya gitu ya. Udah situ aja gitu.
1: Tapi kan kadang-kadang gitu pengen ngeliat-liat dulu gitu.
0: Iya benar, tapi ya itu akhirnya nyesel, wah mana toko yang tadi ya, lupa lagi jalannya ya.
1: Nggak ketemu jalannya, lewatnya mana, lewat sini, ntar malah keputar lagi, lewat yang sono kok nggak ada. Lupa udah, ya udah akhirnya di situ aja seadanya kan, jadi kayak nggak puas gitu.
0: Kalaupun misalnya nanti ternyata abis beli di toko yang pertama terus pas lagi jalan arah pulang ternyata ketemu toko lain yang bagus, loh ini ada ternyata nih bagus, ya udah tandain. Tandain aja nama tokonya apa gitu ya kan, minta kontaknya kalau perlu gitu.
1: Iya, saya terus melihat nih nama apa, alamatnya ini lantai berapa lah. Ya udah gitu aja Bang Arif. Jadi suka yang sedikit langsung ketemu pulang udah cepet jadinya.
0: Iya. Oke, kalau begitu berarti Bu Umi pilih yang penting sedikit tapi jelas daripada banyak-banyak bikin bingung.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Itu kalau yang banyak jadi bingung malah nggak dapet.
0: Oke deh Bu Umi, makasih ya Bu Umi buat ceritanya.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Lalu rezeki terus.
0: Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggerahan ya. Katanya Bu Umi mendingan pilihannya sedikit, gak bikin bingung daripada banyak pilihan. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bu Umi. Unilinda, selamat pagi Unilinda. Unilinda tadi mau nelpon juga ya. Mau nelpon sekarang, masih ditungguin nih kalau mau nelpon sekarang nih Uni. Ya Unilinda di Kedoya Selatan. Buat Abang Po yang mau ikutan komentar juga masih ditunggu ya di WhatsApp 0812 112 4928. Kalau lagi milih sesuatu, Abang Po, lebih enak dikasih pilihan banyak ya, atau dikasih 1, 2, 3 pilihan aja gitu ya. Tapi jelas itu, misalnya entah pilih makanan kek, mau tujuan liburan, pakaian, transportasi, apapun ya Bang Po. Kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Banyak pilihan atau sedikit pilihan tapi jelas? Ya, ditunggu komentarnya 0812-1124-928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Empo, kalau lagi milih sesuatu, lebih enaknya dikasih banyak pilihan atau cuma 2-3 pilihan aja? Iya, ada satu telepon nih, kita angkat deh, boleh deh ya. Dari tadi udah telepon terus, kita angkat deh kalau gitu ya. Uni Linda di Kedoya, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni, langsung aja Uni. Kalau Uni sendiri disuruh pilih, lebih pilih yang banyak pilihan atau yang sedikit pilihan?
2: Oh, yang banyak pilihan.
1: Alasannya kenapa?
2: Kalau pilihan banyak kan apa aja ada. Kita mau ini, mau itu kan. Kalau satu, susah.
1: Kalau pilihannya, kalau satu mah bukan pilihan dong. Kalau dua, tiga itu pilihan. Kalau satu ya nggak ada pilihan. Oh, jadi mendingan yang banyak pilihan, nggak, justru malah kalau menurut Uni, kalau pilihannya banyak jadi malah enak. Bisa segala apa aja, nggak tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau begitu Uni. Uni makasih ya Uni buat komentarnya ya.
2: Buat semuanya ya.
1: Iya, oke.
2: Nah, salam sehat.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda, dia beda dari yang lain nih. Kalau Uni lebih pilih, mendingan yang banyak. Kalau banyak pilihan kan gak bingung, ntar tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Bener juga sih. Kalau gitu abang gua juga gak usah bingung-bingung. Di sini aja di Perempat FM Jakarta. Karena Kabar Jakarta masih nemenin abang Po sampai jam 10.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, ini ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung meluncurkan konsep desain transformasi kawasan Blok M fase ultimate pada Selasa kemarin. Pramono mengatakan kawasan Blok M Jakarta Selatan nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan yang lebih modern dan terintegrasi. Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiat mengatakan, revitalisasi kawasan Blok M dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan. Revitalisasi ini dilakukan karena bangunan Blok M sudah berusia 34 tahun, sekaligus untuk menata kawasan yang setiap harinya dikunjungi lebih dari 25 ribu orang tersebut. Nantinya, terminal, area retail, dan podium ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 mendatang, sementara pengembangan kawasan mixed use akan dilanjutkan secara bertahap setelahnya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Fenomena alam langka Blue Fire alias api biru yang terpantau sempat muncul di kawasan Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada September lalu, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Humas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Eri Mildrayana, mengatakan, meskipun penampakan Blue Fire saat ini sudah menghilang dari Gunung Papandayan, tetapi fenomena ini terus dipantau secara intensif. Eri menyebut fenomena Blue Fire berada di sekitar pos 7 yang berdekatan dengan jalur pendakian utama. Kemunculan Blue Fire perlu diwaspadai karena terdapat potensi paparan gas vulkanik yang bisa membahayakan keselamatan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompato FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, di jam 9 ini Ayah bakal ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir barengan sama narasumber pegiat literasi, ada Mpo Dita Sabariah, founder dari literaclub.id, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini seputar membangun budaya literasi. Ya, Abang Po yang mau ikut obrolannya, mau nanya-nanya, mau ikut nimbrung, boleh langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124928. Ya, abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Mpo Dita Sabariah dari literaclub.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayo ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, obrolan komunitas pagi hari ini bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama narasumber yang sudah tersambung di line telepon. Ada Mpo Dita Sabaria, founder dari literaclub.id. Kita mau ngomongin soal membangun budaya literasi nih, Abang Po ya. Yang mau tanya langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mpo Dita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Apa kabar Mpok Dita? Ada Bang Arif di sini, Mpok.
4: Oh, oke. Okay. Saya panggilnya apa nih, panggilnya Bang Arif?
3: Panggilnya Abang, jangan panggil Kanda. Ntar. Oke. Okay. Kalau okay, panggil Kanda kayaknya terlalu romantis gitu ya.
4: Iya ya. Oke, salam kenal Bang Arif.
3: Iya.
4: Kabarnya baik, alhamdulillah. Bang Arif, gimana kabarnya?
3: Insya Allah baik juga, sehat, luar biasa. Mpok Dita ini adalah founder ya dari literaclub.id. Iya, dari judulnya aja udah ketahuan tuh, literaclub. Kayaknya ini identik dengan literasi. Tapi kayaknya lebih afdol kalau Mpok Dita aja yang ceritain. Literaclub.id ini sebenarnya apa sih, Pok?
4: Iya, jadi ya betul Bang, sesuai namanya tadi ya, literaclub. Jadi literaclub ini komunitas literasi yang bisa jadi wadah untuk pembaca, ya, siapapun ya yang ingin belajar dan siapapun yang punya rasa ingin tahu gitu. Jadi sebetulnya kami tuh ingin literasi itu tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan baca buku aja gitu, tapi baca tuh jadi pintu masuk. Nah nanti setelah baca itu kita bisa diskusi, berbagi pemikiran gitu ya, berbagi pengalaman gitu, dan ya bahkan berkarya menghasilkan sesuatu. Itu sih harapan dari literaclub Bang.
3: Oke, tapi latar belakangnya didirikan literaclub ini apa dan dari kapan, Mpo Dita?
4: Iya, kalau latar belakangnya sebetulnya ini inisiasinya bersama teman-teman yang punya ketertarikan dan keresahan yang sama nih mengenai literasi. Okay. Awalnya itu bahkan dari domisili kami Bang, di Sawangan awalnya, Sawangan Depok.
3: Yeah.
4: Terus berkembang nih, ada ternyata beberapa yang di luar Sawangan juga bergabung. Mm-hmm. Terus kalau dari latar belakang lain sendiri, sebetulnya saya tuh cukup lama ya berada di dunia literasi juga, di bahasa dan pendidikan, karena saya juga sebagai pengajar gitu. Dan dari situ saya lihat kalau kemampuan baca itu kan sebetulnya bukan hanya soal baca teks ya Bang, tapi gimana sih supaya kita tuh bisa paham ya apa yang kita baca, lalu berpikir kritis, lalu berdiskusi gitu ya. Dan bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi latar belakangnya itu, dan alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi. Bahkan ada cerita lucu nih Bang, kalau saya boleh cerita.
3: Apa
4: cerita
3: tuh?
4: Sedikit. Jadi awalnya tuh saya kan memang berniat nih mau membuat komunitas literasi. Terus saya kan lagi senang baca threads, media sosial threads ya.
3: Yeah.
4: Terus saya baca ada satu utas yang tulisannya intinya ciwi-ciwi bikin book club yuk. Nah itu dari utasnya namanya Kak Afifa, salah satu co-founder juga dari Litera Club. Nah dari situ kita bareng, kita diskusi, akhirnya kumpul di sesi pertama. Alhamdulillah udah cukup antusias. Kalau saya bisa sebut nih, yang sama-sama membangun ini ada Kak Dia, ada Kak Kirana, Kak Nina, Kak Zahra gitu ya. Dan itu alhamdulillah selanjutnya berkembang ke kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi ya walaupun baru seumur jagung dari bulan Juni 2026, jadi belum belum ada 6 bulan bahkan ya Bang. Tapi alhamdulillah udah cukup antusias nih teman-teman yang mau bergabung. Jadi mungkin itu cerita awalnya.
3: Juni 2026 ya, masih dalam hitungan bulan tapi semangatnya begitu luar biasa ya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Saat ini kan kita tahu ya, tingkat literasi di Indonesia, jangankan tingkat literasi deh, tingkat keinginan membaca aja dulu gitu ya, itu kan masih rendah banget gitu. Kadang gak usah jauh-jauh misalnya, kalau kita bikin postingan apa gitu ya di medsos, di caption udah ada keterangannya, di gambar udah ada, terus di kolom komentar masih nanya, ini tanggal berapa gitu, mau daftarnya kemana, iya kan? Atau ini biayanya berapa? Padahal di posternya ada, di captionnya ada, masih nanya lagi.
4: Iya, saya juga sering.
3: Iya kan? Gitu, makanya kata sih ini tulisannya kelihatan nggak sih gitu ya, kebaca nggak sih? Takutnya emang nggak kebaca kali ya sama dia ya. Kan itu kan kadang bikin jengkel gitu ya. Nah artinya tingkat minat baca sebelum jauh ke literasi kan, kalau literasi udah the next level dari minat baca kan gitu ya. Tingkat minat baca di Indonesia ini kan rendah sekali ya. Seringkali dibilang katanya kritis bahkan gitu ya. Nah, Mpok Dita sendiri ngelihat gimana nih kondisi real budaya membaca di sekitar kita, khususnya di area Jabodetabek lah, nggak usah jauh-jauh. Kadang nih misalnya contoh yang baru banget rame nih dari tadi pagi atau semalam, ayah ngelihat di ini sih di video ya, di media sosial. Ada di satu gerbong kereta, anak muda memprotes rombongan ibu-ibu yang berisik di dalam kereta. Terus ibu-ibu ini mengklaim, ya gak ada aturan kita gak boleh berisik guru. Jadi mereka mengklaim bahwa karena profesi mereka guru, terus kemudian boleh semena-mena semau-maunya berisik di dalam kereta dan serombongan. Nah penumpang yang lain merasa terganggu, mungkin penumpang yang lain gak ada yang berani negor. Si anak muda ini berani negor gitu, tapi seakan-akan kayaknya justru karena dia sendirian yang negor dan ibu-ibu ini serombongan, jadi si anak mudanya yang salah. Akhirnya justru malah ketika itu diposting ke media sosial, para guru-gurunya ini, si ibu-ibu rombongan ini yang akhirnya kena rujak sama netizen. Nah padahal saya yakin betul di gerbong kereta pasti ada tulisan dilarang berisik, dilarang membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Intinya dilarang mengganggu kenyamanan. Di Transjakarta, di MLT, di MRT, LRT, KRL juga ada tulisan misalnya dilarang makan dan minum di dalam gerbong dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti kalau kita naik KRL masih ketemu rombongan gitu ya, ibu-ibu atau sama anak kecil dan lain sebagainya yang makan, yang minum, kadang lompat sana, lompat sini. Artinya membaca aja mereka gak mampu gitu. Nah kalau Mpok sendiri ngelihatnya gimana nih Pok? Kondisi real ya budaya membaca di sekitar kita nih, gimana nih Pok?
4: Iya, saya sepakat banget dengan Bang Aris ya. Jadi bahkan tulisan-tulisan yang kecil-kecil gitu, yang sedikit aja tuh orang kadang gak mau baca. Atau mungkin baca tapi mungkin nggak ngeh gitu istilahnya ya Bang ya. Tapi ya semoga maksudnya dengan apa yang bisa kita lakukan ya, mulai dari kita dulu, minimal dari keluarga gitu ya. Mungkin nggak usah kita jauh-jauh ke lingkungan gitu ya, kita buat komunitas. Atau mungkin dari keluarga dulu deh gitu, dari orang terdekat kita, dari anak kita misalnya, dari kecil gitu. Karena kan pasti kebiasaan itu terjadi karena kebiasaan dari kecilnya tidak terbiasa membaca dan mengkritisi satu teks gitu ya. Jadi dari kita dulu deh gitu. Dari di rumah kalau kita ada anak kecil, kita kasih akses mungkin buku-buku yang satu atau dua atau tiga yang mungkin bisa diakses sama mereka gitu. Sehingga dari kecil mereka terbiasa untuk melihat gitu, membaca teks gitu dan memahami informasi. Dan semoga dari situ kan nanti terbawa sampai besar gitu. Atau kalau mungkin mau yang lebih jauh lagi, ke sekolah, ke lingkungan gitu misalnya. Jadi dari kita sendiri dulu, lalu dari lingkungan terdekat kita ya, semoga nanti generasi-generasi berikutnya kan tidak lebih melek literasi gitu dibanding sekarang. Mungkin itu sih Kak yang bisa Bang ya, yang bisa kita lakukan sekarang gitu.
3: Oke. Lalu kemudian hadirlah literaclub.id sebagai sebuah komunitas, ya sebuah inisiatif gitu ya, untuk mengajak orang-orang lebih melek literasi gitu. Tapi yang jadi target dari literaclub.id ini sebenarnya siapa yang kemudian diajak untuk ikut bergabung atau ikut bergerak bersama dengan literaclub nih, Mpo Dita?
4: Ya, jadi memang sebetulnya awal-awal ketika berkumpul ini memang banyak perempuan-perempuan nih Bang. Jadi ciwi-ciwi gitu ya. Tapi makin kesini kami lihat memang kita perlu mewadahi untuk yang lebih luas. Maksudnya kita bisa inklusif, siapapun bisa bergabung. Jadi mau itu bapak-bapak, mau itu anak-anak, apapun latar belakangnya mau dia. Jadi member kami tuh ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada waktu itu anak-anak yang pernah ikut juga, ada bapak-bapak juga. Jadi inklusif, siapapun bisa ikut, karena kegiatan kami kan bukan hanya membaca ya. Jadi setelah membaca itu biasanya ada diskusi, lalu biasanya kami variasikan gitu dengan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya kemarin itu kami baru melakukan acara read and craft. Jadi kita baca sambil kita bebikinan gitu Kak Bang. Jadi buat prakarya. Lalu nanti kita juga mau ada acara nih. Oh pernah waktu itu ada acara sharing session litera talks. Jadi dari narasumber dan ahli. Nah itu juga kita kadang menghadirkan itu. Di samping tetap ada kegiatan membacanya. Jadi harapannya teman-teman yang bisa bergabung, yang tadi siapa saja bisa bergabung, di sini bukan hanya baca dan punya hanya teman baca, tapi kita bisa belajar juga, karena kan esensi dari literasi itu kan kita apa ya, berpikir kritis gitu ya, memahami informasi dan kita belajar. Jadi bukan hanya baca itu jadi kegiatan utama kita, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang membantu supaya makin meningkat nih keterampilan literasi kita.
3: Oke. Gitu. Sesuai sama tema kita hari ini, membangun budaya literasi. Nah, program apa aja atau kegiatan rutin apa aja yang dilakukan literaclub.id untuk menarik minat masyarakat supaya mau membaca, dan kemudian setelah mau membaca meningkatkan literasinya, gimana nih Pak?
4: Ya, tadi udah saya infokan sedikit ya Bang. Jadi memang awalnya kegiatan utama itu membaca bersama gitu. Jadi kita kadang tuh orang kan ada, mungkin ada yang tipenya saya mau baca tapi saya mau bareng komunitas deh atau bareng-bareng, karena di rumah mungkin nggak punya waktu yang apa ya, yang bisa apa nyaman gitu, mungkin punya anak kecil atau mungkin ada kegiatan lain. Nah di sini di Litera Club ada wadahnya nih, kita bisa baca bersama dalam waktu sekian menit atau sekian jam misalnya. Itu salah satu kegiatan utamanya. Selain itu kita juga ada diskusi. Jadi dari buku yang kita baca nanti teman-teman bisa berbagi apa sih insight atau poin-poin penting yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk orang-orang lain yang belum baca buku itu gitu. Jadi itu kan bisa apa, memberikan pengetahuan baru. Kita ada juga sharing session di grup. Jadi karena kita tuh ingin kita bisa belajar dari siapapun dan dimanapun gitu. Jadi di grup WAG itu ada program Sapa Teman Litera. Nah program ini selain kita bisa mengenal sesama anggota, kita juga bisa belajar dari latar belakang mungkin pekerjaan atau pengalaman para member ini gitu. Jadi siapapun bisa berbagi, siapapun bisa membagikan apa pengalamannya. Terus ada juga tadi yang saya sudah sampaikan, Litera Talks, jadi menghadirkan narasumber dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya Kak, kayak misalnya kemarin ya crafting, lalu mungkin ada kegiatan-kegiatan lain nanti yang sedang kami siapkan nih. Nah di bulan Oktober ini, karena bulan bahasa dan Sumpah Pemuda, kami sedang menyiapkan acara yang berdasarkan tema itu. Jadi mungkin nanti Abang Mpo mau ikutan di Letter Club, boleh lihat di media sosial kami.
3: Oke, kapan acaranya dan gimana cara ikutannya Po?
4: Nanti ada tanggal 25 Oktober insya Allah Bang. Cara ikutannya, Abang Po boleh follow dulu medsosnya Litera Club, literaclub.id. Nanti info-info mengenai kegiatan akan kami sampaikan di sana. Di samping di grup ya, di grup yang udah kami buat.
3: Oke, itu dia. Pokoknya di akun Instagramnya @literaclub.id itu ya Bang Po ya. Informasi lengkapnya ada di situ ya. Nah, di era digital sekarang ini Po, yang namanya gawai atau gadget itu kan sering dianggap sebagai musuh utama minat baca buku konvensional ya, buku fisik gitu ya. Nah, literaclub.id sendiri gimana nih menyiasati hal ini? Apakah justru kemudian memanfaatkan gawai ini untuk meningkatkan minat baca atau juga meningkatkan literasi orang-orang gitu dalam kegiatan di literaclub.id? Kan kita tahu juga sekarang bahkan ada buku, ada gadget yang khusus untuk baca buku gitu ya, bahkan baca buku digital tuh, kecil ukurannya tapi bisa dibawa kemana-mana, ukuran seukuran kantong gitu ya. Nah, ini kan menarik sebenarnya, bisa dibilang ya di satu sisi kalau itu kita bicara handphone mungkin akan banyak distraksi di situ karena ada media sosial dan lain sebagainya. Sementara kalau yang buku digital kan ya memang hanya untuk baca buku aja kan gitu ya. Tapi kalau Litera Club sendiri gimana sih ngelihatnya kemudian di era digital ini gawai yang sering dalam tanda kutip dianggap musuh buat orang-orang punya minat baca buku konvensional, Po?
4: Iya. Iya, memang itu ya Bang, perkembangan teknologi sekarang kan buat kita nggak bisa menutup mata. Kalau kita nggak ikutin perkembangan teknologi juga ya khawatir kita makin ketinggalan nantinya gitu. Jadi memang kalau kita memaknai literasi itu sendiri kan tadi ya memang sekilas baca buku fisik gitu. Tapi dengan kita mengikuti perkembangan teknologi, kita ikuti informasi-informasi yang ada, bahkan tadi bukunya berbentuk digital, ya itu juga salah satu kita melek literasi gitu, karena kan ada juga literasi digital ya, literasi informasi gitu. Dan Literaclub bagaimana memandang itu ya, kita selaras ya, maksudnya kita juga tetap mengikuti perkembangan digital, tapi mungkin ada teman-teman yang lebih senang membaca buku fisik karena kan merasa lebih beda gitu ya dibanding buku digital. Ada juga teman-teman kami yang pakai buku digital gitu. Tapi sekali lagi bahwa ya itu ya, literasi bukan hanya kita baca buku fisik, tapi bahkan literasi digital, kita memahami informasi yang serba cepat sekarang ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat TikTok kan, kita scroll gitu informasi dengan cepat ya, bagaimana supaya kita bisa memahami informasi itu sih gitu.
3: Oke, nah kalau dari pengalaman Po Dita sendiri nih sebagai founder dari Litera Club ya, yang jadi tantangan yang sering dihadapi lah gitu ya saat ngajak orang-orang untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, itu apa sih Po?
4: Iya, tantangannya itu tadi ya, yang perkembangan teknologi tadi, karena gitu. Orang tuh sekarang semakin mudah dihadapkan dengan informasi yang serba cepat kan ya Bang. Jadi kita mau cari apa gitu tinggal kita googling, atau bahkan di medsos tuh kita bisa langsung scroll, mudah mendapatkan banyak informasi gitu. Tapi itu membuat kan fokus kita jadi makin pendek ya. Saya pun ngerasa gitu, semakin lama saya doom scrolling, kayaknya fokus saya tuh makin pendek deh. Jadi ya mulai dari diri sendiri juga, ini tantangan buat saya juga sih Bang. Jadi gimana sih kita bisa tahan duduk lama, kita fokus dengan buku yang kita baca, misalnya buku fisik, dan kita sebarkan semangat itu, kita kampanyekan itu ke teman-teman mungkin yang mau gabung di Litera Club juga. Dan ternyata ketika banyak gitu ya yang berkumpul yang mendukung itu jadi menyenangkan juga gitu.
3: Oke, nah berarti kalau misalnya Abang Po juga yang punya keinginan atau punya hasrat yang sama terkait dengan literasi, bisa bergabung siapapun dari latar belakang apapun gitu ya, Po Dita ya. Tapi ada syaratnya nggak sih Po buat gabung Po?
4: Syaratnya nggak ada Bang, jadi kalau mau Abang Empo mau gabung kegiatan-kegiatan di Litera Club, boleh follow medsosnya literaclub.id. Nanti biasanya informasi mengenai kegiatan kami akan disampaikan di sana. Terus di sana kalau nggak salah ada tautan juga untuk gabung ke WAG kalau misalnya mau lebih intens kita diskusi di grup.
3: Oke, itu ya langsung aja pokoknya di Instagramnya @literaclub.id itu Abang Po ya. Kalau pengen tanya lebih lanjut langsung ke media sosialnya. Nggak ada syarat apapun, kalau mau ikutan kegiatannya juga yang nanti tanggal 25 ya, 25 Oktober ya. Itu juga
4: itu kegiatan terdekat.
3: Kegiatan terdekatnya bisa tanya lebih lengkap ya, gimana cara ikutannya. Nah, ini kan masih baru banget ya, tapi kan seenggaknya di tahun 2026 ini punya capaian lah, at least dari sampai akhir tahun 2026 nanti itu ada sesuatu yang pengen dicapai. Nah, tapi kalau dari Litera Club sendiri apa yang pengen dicapai?
4: Sebetulnya untuk mencapai yang sesuatu banget gitu, nggak ada ya Bang ya. Tapi intinya kami tuh ingin mengajak teman-teman siapapun tadi ya, yang bisa lihat kalau literasi itu kan bukan hanya kita baca buku dan bukan sesuatu yang berat gitu. Jadi kita bisa memahami literasi ini sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi makanya kami tuh coba membuat kegiatan-kegiatan yang variatif, yang bukan hanya baca buku. Jadi untuk teman-teman mungkin sebenarnya baca bukunya lagi nggak semangat nih, tapi ada kegiatan tertentu yang sesuai dengan hobinya, nah itu bisa ikut gitu. Atau mungkin saya sebenarnya lagi nggak semangat baca buku, tapi dengan ikut Litera Club ada sharing session nih, ada dari narasumber misalnya, dan itu juga bisa belajar di sana sambil nanti beriringan melihat teman-teman diskusi buku. Itu kan mau nggak mau kita jadi ikut semangat gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi minat kita juga. Semoga nanti dengan kegiatan-kegiatan kami teman-teman bisa semangat juga membaca buku dan berliterasi tentunya.
3: Oke, iya. Ini sebuah gerakan yang saya yakin juga orang banyak punya keinginan sebenarnya untuk meningkatkan minat baca, tapi mereka terkendala misalnya dengan akses buku-buku yang berkualitas, atau mereka nggak tahu kalau mau cari buku-buku itu yang bagus adanya di mana, karena selama ini aksesnya kalau buku itu hanya di sekolah misalnya, padahal mungkin di Jakarta lah ya, Jakarta juga perpustakaan tuh udah banyak banget, ada perpustakaan provinsi, ada perpustakaan nasional, perpustakaan tingkat kota ya. Di Depok juga udah ada gitu. Nah, untuk bisa mungkin gini, menyebarkan informasi lebih luas bahwa pusat-pusat literasi tuh nggak hanya di perpustakaan aja gitu ya. Ada nggak sih kayak semacam campaign gitu atau gerakan yang memang diinisiasi oleh Litera Club untuk membuka wawasan masyarakat bahwa ngomongin literasi nggak cuma soal baca misalnya gitu, atau bahwa teman-teman bisa dapatkan akses untuk buku-buku yang bagus nggak hanya di perpustakaan aja, atau mungkin ada campaign yang secara khusus dilakukan gitu oleh Litera Club?
4: Iya, jadi kami tuh memang kami mengimbau untuk kalau ada yang mau baca bareng boleh bawa buku sendiri yang sedang dibaca, atau biasanya kami cari tempat-tempat yang memang menyediakan buku Kak. Jadi Bang, jadi ada kafe-kafe di dekat sini memang yang menyediakan buku. Jadi kalau mau datang dengan tangan kosong gitu ya, nggak tahu mau baca apa, di sana bisa baca. Kami juga ada beberapa koleksi memang, tapi belum banyak karena memang kami masih merintis. Nah, semoga nanti koleksi kami bertambah, itu juga kadang kami bawa gitu. Dan perpustakaan-perpustakaan juga kami akan berniat gitu untuk datang ke ya minimal yang terdekat di sini ya. Semoga jadi teman-teman tuh yang merasa nggak punya atau bingung mau baca buku apa itu bisa ikut baca juga bareng-bareng.
3: Oke, itu dia. Ya pokoknya Bang Po, Litera Club terbuka untuk siapapun yang pengen cari teman, cari circle baru supaya semangat ngebacanya nggak kendur, karena mungkin banyak juga orang-orang yang sebenarnya suka baca tapi karena lingkungannya nggak mendukung untuk membaca, untuk sama-sama sharing soal buku gitu, akhirnya jadi ya jadi ke bawah lingkungan gitu ya Po ya. Oke, nah ada pertanyaan dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran ya. Selamat pagi Bang Arif sama Mpok Dita. Nah betul juga nih kalau kata Bang Iwan, di kita ini kayaknya bukan cuman buta huruf aja, buta literasi juga gitu ya. Nah kadang ya makanya istilahnya gini, kalau Bang Iwan, kita ini di Indonesia bukan cuma buta huruf tapi membutakan huruf gitu ya. Artinya kan sebenarnya bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Nah oke, kalau kita bicara hal paling dasar soal literasi deh Po, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan setelah membaca atau setelah kita bisa baca supaya naik level ke tingkat literasi gitu, nggak cuma sekedar membaca tulisan atau rangkaian huruf aja, tapi apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa dibilang kita juga melek literasi loh gitu.
4: Iya, ya ini sebetulnya yang Litera Club coba lakukan ya Bang. Jadi kadang setelah baca itu kan kita, aduh tadi sebenarnya saya paham nggak ya, atau saya dapat nggak ya poin utama yang ada di buku yang kita baca. Nah salah satu yang kami lakukan itu ada diskusi. Jadi mungkin beberapa orang gitu yang mau membagikan apa yang ia baca, karena kalau kita baca terus kita lupakan aja mungkin lupa gitu. Tapi ketika kita menceritakan ulang, ketika kita membagikan lagi apa yang kita dapat, itu kan makin nempel ya apa yang kita dapat. Jadi itu, jadi kita baca, terus kita coba ceritakan lagi apa sih yang kita dapat dari buku itu. Itu mungkin salah satu apa ya, salah satu cara supaya kita makin tadi bukan hanya baca tapi kita juga memahami, bahkan setelah itu bisa di tingkat kritis, yaitu kita diskusi lagi nih sama teman-teman yang ada di forum itu mengenai apa yang kita baca. Jadi tahapan tadi semoga bisa apa ya, bisa membuat kita bukan hanya baca tapi melek literasi juga.
3: Oke. Ya, buat Mpok Dita, mungkin secara khusus apa yang mau disampaikan nih di momen obrolan kita pagi hari ini buat Abang Mpok, buat para sesama pegiat literasi, buat juga mungkin para teman-teman di Litera Club, apa yang mau disampaikan nih di momen kali ini, Mpok?
4: Ya, semangat literasi, semangat membaca itu kita bisa mulai dari diri kita dulu, maksudnya dari sesuatu yang dekat gitu ya, yang ada di rumah. Terus kita juga bisa melihat sebetulnya literasi itu bukan sesuatu yang berat. Artinya bukan artinya kita harus membaca sekian buku dalam target waktu tertentu atau tidak selalu baca buku yang tebal misalnya. Tapi dengan kita mulai mulai coba dari sesuatu yang kita sukai, yang dekat dengan kita, terus kita buat kegiatan membaca ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu walaupun sedikit gitu ya, walaupun nggak harus buku yang tebal, misalnya dari artikel dulu yang sedikit gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi awal ya, supaya kita makin apa ya, melek literasi dari diri kita dulu dan nanti bisa berkembang ke keluarga, lingkungan sekitar kita dan masyarakat yang lebih luas.
3: Baik, itu, baik. Mpok Dita, terima kasih buat waktunya pagi hari ini sudah ngobrol barengan sama kami di Perempat FM Jakarta. Mudah-mudahan nanti kegiatan di tanggal 25 Oktober ya berlangsung meriah dan juga minat dari masyarakat untuk melek literasi semakin besar dan tentunya Litera Club menjadi bagian dari gerakan mencerdaskan bangsa, ya kan, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini juga jadi komunitas yang diikutin sama banyak orang, nggak cuma ibu-ibu aja, nggak cuma orang kerja aja, siapapun boleh ikutan ya, gabung ke Litera Club karena nggak ada batasannya ya. Tapi ngomong-ngomong, ada ini nggak sih kayak misalnya tempat hangout, tempat meetup yang udah jadi langganan lah gitu. Kalau misalnya kita ketemu, ya udahlah di situ aja deh gitu. Jadi kalau mau ketemu sama teman-teman Litera Club gampang gitu. Ada nggak tempat yang khusus memang kalau ketemu pasti di situ?
4: Saat ini kan memang domisili anggota kami kebanyakan daerah Depok nih Kak, Sawangan khususnya. Jadi biasanya kami di kafe-kafe deket sini, kafe-kafe buku. Tapi nanti kami mau coba ke tempat lain gitu supaya nanti teman-teman dari lokasi lain juga bisa ikut gabung. Dan kami juga berencana nanti mau adakan yang daring ya, Bang, yang online. Jadi dari manapun, mungkin Jabodetabek atau di luar Jabodetabek bisa ikutan.
3: Itu dia tuh Abang Po ya. Jadi Abang Po nggak usah khawatir kalau buat apalagi yang ada di, kalau di Sawangan tuh enak, ke Depok deket, ke Tangsel juga bisa gitu ya kan. Jadi yang di Tangsel tinggal merapat aja ke Sawangan gitu. Terima kasih Mpok Dita buat obrolannya pagi hari ini. Salam buat teman-teman di Litera Club. Yang sekarang udah ada berapa nih jumlah membernya?
4: Sekarang kalau di grup 150.
3: 150 banyak banget, padahal baru dari bulan apa tadi, Juni ya? Juli. Ya, iya kan? Masih baru tapi udah banyak banget, luar biasa, keren nih. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita ngobrol lagi atau pas ulang tahunnya Litera Club nanti kita ngobrol lagi. Bang, hari ini udah 1500 Bang member kita, Bang. Masya Allah, luar biasa ya. Oke deh. Wanita, terima kasih, salam buat teman-teman ya. Salam literasi. Baik, itu dia Dita Sabariah, Abang Pa, founder dari literaclub.id. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini, Abang Po di Kabar Jakarta. Terima kasih banget buat Abang Po yang udah ikut obrolan dari pagi tadi ya, dari jam 5 pagi sampai hampir jam 10 pagi waktu Indonesia Barat nih. Dan itu artinya udah waktunya ayo buat pamit Abang Po. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong.

0: Tio Te Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Te Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Te Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Te Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Evi Masamba.
7: Saya Tiro Dan.
8: Saya Winaga Cima.
9: Saya Fianti Arfi.
10: Saya Risa Amelia.
11: Saya Sule.
12: Yeri Susan.
13: Saya Jirayut.
14: Saya Jelita Jeli.
15: Saya Irene Kea.
16: Saya Mala Agata.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi jelang siang Abang Po, apa kabar? 7 Oktober 2026 bareng Po Nopa kembali Abang Po ye. Di edisi siang ya Abang Po, sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Baru saja tadi lagu yang pernah dipopulerkan oleh Pampers Abang Po ya, Terlambat Sudah. Terlambat sudah, terlambat sudah. Sudahnya gitu ya. Sudah. Nah, ini dimainkan dalam bentuk iringan musik Betawi ya Bang Po ya, oleh Orkes PJM. Wah, enak juga ya ternyata ya. Jadi lagu sedih itu bisa bikin kita joget. Oke deh, hari ini Abang Po Aye bakal bagi informasi sama Abang Po ya. Dan juga nanti ada beberapa program ya, seperti biasa SBN kembali hadir Abang Po, bareng Abang Po nanti bersama dengan RRI Ambon.

0: Lagu pengantar tidur seperti A Royong atau Ya Belale ini tentunya dimiliki oleh berbagai bangsa. Namun, tidak semua memiliki nilai filosofis dan estetika seperti yang tersirat dalam lagu Ya Belale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Ya Belale. Ya Belale menjadi lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan oleh orang-orang untuk menidurkan anaknya, berisi pesan-pesan, harapan-harapan, filosofis kehidupan yang disampaikan melalui lagu sebelum sang anak tertidur.
1: Orang dulu kalau dia mau tidurkan anaknya itu lagunya tanpa terkonsep. Ya dia spontan itu keluar dari bibirnya itu. Ini ya, tidak sama kita seperti Ya Belale kan itu sudah terkonsep semuanya. Itu cara menidurkan mereka itu ya itu tadi harapan dan doa kepada anaknya. Sama dengan tadi ini Ya Belale ada di sini itu anaknya bila tidur muka labaco kan kalau laki-laki labaco. Kalau perempuan labaco itu. Dan itu kau yang membawa saya ke dalam hal kebaikan.
0: Menyanyikan lagu pengantar tidur ternyata sudah lama dipercaya sebagai cara yang efektif untuk menidurkan anak. Lagu pengantar tidur yang dikenal dengan Ya Belale atau A Royong dapat menenangkan anak sehingga mudah terlelap. Anak yang tidurnya dalam dan berkualitas, sel-sel neuronnya akan lebih efektif terhubung. Mereka akan menjadi lebih cerdas. Mendengar suara orang tua secara langsung dapat menanamkan rasa aman kepada anak. Nah, selagi A Royong atau Ya Belale, orang tua bisa menimang, kemudian menepuk lembut atau mengelus kepala si kecil. Dengan begitu, bonding antara orang tua dan anak terjalin kuat. Tanpa disadari, menyanyikan lagu pengantar tidur seperti A Royong atau Ya Belale ini dapat merangsang sejumlah aspek tumbuh kembang anak.
2: Ya Belale ini sebenarnya adalah, terjelaskan, adalah semacam lagu pengantar tidur yang biasanya dilakukan oleh nenek atau ibu di saat seorang anak akan tidur. Nah, lagu Ya Belale ini sebenarnya kalau kita lihat hampir semua bangsa memiliki ya, namun tidak semua memiliki nilai yang pesan luhur seperti pesan budaya atau kehidupan sosial yang terkandung dalam makna Ya Belale ini. Ya Belale ini biasanya dilantunkan kan tengah malam ya, kira-kira ada baiknya begini sedikit. Cakaru du atin rono sumangat na rewe tona. Bayangkan ini adalah doa agar anak tidur, kemudian memberikan doa agar sumangatna rewet tona. Kemudian ada juga bait tentang longi-longi ni labaco Allah asalamakan mu, artinya semoga diberikan keselamatan, kemudian cita-citanya terwujud yang setinggi.

0: Yabelale merupakan bagian dari kesusastraan Bugis yang memiliki daya pikat dan nilai filosofis yang tinggi. Hingga saat ini, Yabelale yang dilantunkan orang tua kepada anaknya tidak memiliki aturan baku karena Yabelale berisikan harapan-harapan setiap orang tua kepada anaknya.
1: Yabelale memiliki daya pikat kesusastraan yang sangat tinggi. Lagu ini sebenarnya tidak ada pakem, jadi dia mengalir, artinya dia tidak ada bait-bait tertentu, tulisan-tulisan tertentu, tetapi dia mengalir dari lubuk hati yang sangat dalam dari seorang ibu atau nenek. Jadi lagu ini dari lubuk hati kemudian diucapkan, dinyanyikan melalui mulut, itu keluar dengan suara yang sangat merdu dan syahdu, tetapi baitnya itu benar-benar tercipta dari keikhlasan doa dari seorang ibu dan atau nenek terhadap seorang cucu atau anaknya. Intinya lagu ini adalah lantunan doa dari hati yang sangat ikhlas untuk mendoakan seorang anak agar kelak sukses panjang umurnya, tercapai cita-citanya, bermanfaat untuk agama, bangsa, masyarakat, dan negara.
0: Dari segi kesehatan dan segi ilmiah, ternyata dengan melantunkan lagu ataupun doa, harapan sebelum tidur kepada anak juga menambah kecerdasan seorang anak. Melantunkan Yabelale berarti turut melestarikan sebuah tradisi lisan, tradisi peninggalan dari nenek moyang kita, dengan menanamkan hal-hal positif, memberikan doa, dan memberikan harapan. Saya Dwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tanggal 7 Oktober ini Abang Po ternyata merupakan Hari Nasional Berjalan Kaki dan Bersepeda ke Sekolah, diperingati setiap hari Rabu pertama di bulan Oktober ya, atau tepatnya 7 Oktober tahun ini. Nah, peringatan ini pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat, Abang Po, pada tahun 1997 oleh Partnership for a World Cable America ya. Peringatan ini menyoroti berbagai manfaat yang didapat dari berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Nah, mulai dari manfaat kesehatan, kebersihan lingkungan, dan keamanan komunitas. Selain itu, perayaan ini juga bertujuan untuk memberi kesadaran bagi pengendara di kota-kota akan pentingnya jalur pejalan kaki yang aman. Untuk itu, memeriahkan hari ini dapat terlebih dahulu menentukan Abang Po ya, agar hari ini mungkin bisa meluangkan waktu ya Bang Po ya, untuk berjalan kaki atau bersepeda. Punya waktu ya, punya waktu, gimana sih ceritanya? Ya maksudnya memberikan waktu gitu ya. Apa sih Bu Nova? Ya kalau misalnya hari ini ada waktu luang, enggak ada salahnya gitu dah, pokoknya gitu. Kalau hari ini ada waktu luang, enggak ada salahnya Bang Po meluangkan waktu bareng 30 menit atau 1 jam lah ya untuk berjalan kaki atau bersepeda. Bukan hanya ke sekolah, mungkin ke suatu tempat, ke tempat saudara, ke tempat aktivitas atau ke tempat kerja Bang Po, ya. Yeah. Dan ini banyak sekali pastinya yang bakal didapat ya Bang Po, pengalaman seru, kesehatannya. Pokoknya dari berjalan kaki itu banyak banget manfaatnya ya. Nanti ayo bagi lagi ya Bang Po ya, apa sih manfaat dari jalan kaki? Sebagian besar sih mungkin udah tahu ya, ada beberapa hal yang mungkin kita tahu jalan kaki itu bikin badan kita sehat, bikin jantung kita sehat. Tapi kan secara detailnya enggak ya. Nanti ayo bagi lagi ya Bang Po ya.

0: pedang.
1: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
2: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
1: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
2: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
1: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
2: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
1: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
2: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
3: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
6: Nonton bioskop.

0: merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Nah tadi ayah janjikan ya, ada beberapa manfaat dari jalan kaki bagi kesehatan tubuhnya kita ya Bang Po. Yang pertama tuh, nah ini paling disuka, paling didemen sama perempuan. Siapa ya Po? Ya perempuan, semua perempuan, karena jalan kaki ini ya bisa menurunkan berat badan ya Bang Po. Tapi kenapa ya, kok berat banget untuk menjalankannya? Siapa yang maksudnya ini kan olahraga yang gampang, olahraga yang ringan gitu ya. Meluangkan waktu 30 menit aja Bang Po dalam sehari, katanya bisa membakar 150 kalori. Makin cepat langkah kakinya kita, makin banyak pula kalori yang terbakar. Dulu sih ayah rajin ya Bang Po ya, tapi sekarang gitu ya, banyak banget godaan-godaan. Males ya. Nah yang kedua, ini bisa meningkatkan energinya kita Bang Po. Jalan kaki ini katanya bisa memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuhnya kita, sekaligus mengaktifkan hormon kortisol, epinefrin dan norepinefrin di dalam tubuhnya kita. Kedua manfaat jalan kaki ini akan membuat tubuh kita lebih berenergi. Bahkan jalan kaki ini dianggap sebagai cara meningkatkan energi yang lebih efektif dibanding dengan minum kopi.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning, tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi dengan Seoul di bidang kebudayaan ekonomi kreatif dan perfilman melalui Festival Indonesia 2026 di Seoul, Korea Selatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan kerjasama ini dapat mencakup pertukaran pengalaman, pengembangan talenta muda, serta penguatan industri kreatif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya dan memperkenalkan kekayaan budaya Jakarta ke tingkat global. Festival Indonesia 2026 juga menjadi ruang pertemuan masyarakat Indonesia dan Korea Selatan untuk saling mengenal dan membangun persahabatan.

Kita beralih ke berita lainnya. Tema hari ulang tahun HUT ke-270 Kota Jogja tahun 2026 adalah Authentic Concrete, yang dilaksanakan pada hari ini 7 Oktober 2026. Makna kata otentik merujuk pada jati diri Kota Jogja yang dibangun melalui perjalanan panjang sejarah, tradisi, tata nilai kreatif, keramahan serta semangat kebersamaan masyarakat. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Pulau Onrus. Pulau Onrus merupakan salah satu pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Pulau Bidadari. Pada masa kolonial Belanda, rakyat sekitar menyebut pulau ini adalah Pulau Kapal karena di pulau ini sering sekali dikunjungi kapal-kapal Belanda sebelum menuju Batavia. Nama Onrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah unrest. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Onrus tersebut diambil dari nama penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda, yaitu Bas Onrus Cornelis van der Walk. Pada tahun 1615, VOC mendirikan sebuah galangan kapal dan sebuah gudang kecil di pulau tersebut. Kemudian, tahun 1618, pulau tersebut dijadikan sebagai pulau pertahanan terhadap akibat memuncaknya ancaman Banten dan Inggris. Hingga pada tahun 1674, dibangun lagi gudang-gudang penyimpanan barang dan pada tahun yang sama, dibangun juga sebuah kincir angin untuk keperluan penggergajian kayu. Sebelum adanya pesawat, Pulau Onrus sempat menjadi tempat karantina penyakit menular bagi jemaah haji dan sempat juga dijadikan tempat pengasingan tahanan politik di masa Jepang. Sekarang, Pulau Onrus memiliki banyak bangunan sejarah yang dapat dikunjungi, di antaranya Menara Keket, Museum Plaza, dan Pemakaman Belanda.
1: Jul-jul.
2: Ye, Nur.
1: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
2: Iya, Nur. Tiap daerah, Pan, emang punya budaya masing-masing.
1: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
2: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
1: Jul-Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
2: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
1: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
2: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
1: Nah,
2: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
1: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
2: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
1: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ye. Ayem mau lanjut lagi sekaitan dengan hari ini adalah hari jalan kaki dan bersepeda Bang Po ye. Nah, jadi manfaat dari jalan kaki itu banyak banget Abang Po. Di antaranya aja ya Bang Po ye, Ayem mau bagiin kalau banyak-banyak ntar sampai sore gitu ya, karena emang banyak banget. Kalau tadi bisa meningkatkan energi, mengurangi berat badan. Nah ini juga sangat penting Abang Po buat kita ya. Ini mencegah osteoporosis Abang Po. Osteoporosis ini disebabkan oleh pengeroposan tulang hingga nih tulang tuh menjadi rapuh dan lebih mudah patah. Nah untuk mencegahnya ini Abang Po ya, kita dapat lakukan jalan kaki. Mudah, gampang, tanpa biaya. Ya kan? Ngapain, ngapain? Udah kagak mikrofon, udah kagak butuh. Numpang, numpang pasang kaos kaki. Nanti ya Bang Po ya, kalau misalnya pengen sehat yang sederhana, pengen sehat yang gampang, ya jalan kaki aja. Cuma itu Mpok Nopa, ape berat untuk ngelakuinnya. Bener sih, ayah sendiri juga begitu sebenarnya.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional EBUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

98.4 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, ternyata jalan kaki itu juga bisa mengurangi stres, Bang Po. Rutin berjalan kaki dapat mengurangi dan mencegah stres. Nah, ketika berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya, tubuh kita ini melepaskan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati serta mengurangi rasa cemas dan juga depresi. Jadi ya, Bang Po, kalau misalnya lagi punya banyak masalah, punya banyak pikiran, bawa jalan aja Bang Po ya. Stresnya enggak hilang, capeknya dapat. Oh enggak. Tapi bener ya Bang Po. Ayo juga merasakan hal yang sama ya Bang Po ya. Di saat pikiran kita ruwet, di saat pikiran kita mumet, bawa jalan kaki ya Bang Po. Insya Allah mudah-mudahan berkurang beban pikiran yang ada di otaknya kita ya Bang Po. Iya bener, ayo juga pernah ngerasain hal seperti itu ya Bang Po ya. Makanya ayo berani ngomong nih ya Bang Po. Makanya ayo itu hobi jalan kaki. Kalau misalnya gak mepet-mepet waktu nih, kalau ke studio tuh ayah kadang jalan kaki tuh dari stasiun Gondangdia, stasiun Juanda, coba pelan-pelan. Tapi kalau misalnya mepet-mepet waktunya, ayahnya turun di halte Monas, terus ayah jalan kaki ke kantor. Karena memang enak rasanya gitu ya, sambil kita jalan, sambil kita ngebayangin hal-hal yang indah gitu kan. Gandengan sama Primus. Kenapa sih kok ke Primus larinya? Enggak, jangan dong. Kalau bisa sambil jalan sambil zikir ya. Oh gitu Mpok Nopa ngajarnya. Ya, sambil jalan sambil zikir, sambil istighfar Bang Mpok ya. Sampai di kantor, sampai di tempat yang kita tuju tuh istighfar kita udah berapa gitu kan. Ye, 1000 dalam sehari pasti tuh kekejar Bang Mpok. Coba deh ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya buat Abang Mpok ya. Menjadi pilihan buat Abang Po untuk mengurangi stres Abang Po dengan jalan kaki.

0: gua kata juga apa.
1: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
2: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
1: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
2: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
1: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
2: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
2: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
3: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
4: Eh Pok, mau kemana? Cakep bener dah
5: ya. Emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
5: Iya deh.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari, ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi LAKB memperkuat konsolidasi kelembagaan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan Betawi di Jakarta. Ketua Dewan Adat LAKB Fauzi Bowo kemarin mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui rapat perdana setelah pengukuhan Dewan Adat. Rapat ini membahas konsolidasi organisasi, penguatan internal serta persiapan rapat kerja LAKB untuk menyusun program kerja yang terarah. Upaya ini dilakukan agar ada tradisi sejarah dan identitas Betawi tetap relevan serta berkembang mengikuti perubahan zaman.

Kita beralih ke berita lainnya. Bakcang Pontianak merupakan hidangan tradisional masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat yang merefleksikan hasil akulturasi budaya Tiongkok dan tradisi lokal lintas generasi. Kuliner berbahan beras ketan dengan isian kacang tanah dan daging cincang ini juga menjadi sajian khas dalam perayaan ritual Pehcan serta festival tahunan di kota tersebut. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Pelampiasanku dari Sandrina featuring Angga Dermawan. Wah, kejam Amir ini lagu ya. Si Amir gak kejam-kejam gitu ya Bang Po ya. Iya dah. Tapi gak usah diikutin Abang Po ya, lirik-lirik yang mungkin tidak memberikan syafaat dan manfaat. Wih, marah loh Po orangnya yang menciptakan lagu. Iya sih, iya dah. Kita hargai ya hasil karya siapapun, anak bangsa Bang Po. Sebenarnya kalau lagu itu berasal mungkin dari realita kehidupan ya, dari kenyataan hidup. Banyak orang yang menciptakan lagu berdasarkan pengalaman, ya enggak sih? Para pencipta itu sebagian besar menciptakan lagu itu berdasarkan dari pengalaman mereka, barulah tercipta lagu. Mungkin pernah dijadikan lampiasan gitu ya sama seseorang. Udahlah, siang hari ini kita jangan ngomong pelampiasan ya Bang Po. Iya boleh sih, pelampiasan terhadap makanan ya Bang Po ya. Kalau misalnya lagi lapar ya Bang Po, namun jangan, ini kata orang ya, jangan terlalu nafsu Abang Po, karena makan itu secukupnya aja. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau misalnya kita terlalu kenyang, agak gimana gitu ya. Banyak yang bilang Ponopa kalau kita kekenyangan tuh agak nggak bisa mikir gitu loh. Mau ngomong kasar sih, tapi udah nggak boleh ngomong kasar. Jadi makanlah seadanya, makanlah secukupnya. Yang penting cukup nutrisinya, cukup vitaminnya ya Bang Po, cukup mineralnya. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita cukup ya Bang Po, sehingga memberikan energi baru lagi buat kita untuk melanjutkan pekerjaan.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udah, nyok.

8.4 suara budaya Jakarta. Dari tadi lagunya sedih mulu. Ceritanya cerita cinta yang gak kesampaian terus. Mudah-mudahan kita hari ini semuanya kesampaian ya Bapak Ibu. Jangan po doang dong, po no pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita, rencana kita, terus yang menjadi keinginan dan cita-cita kita pada hari ini kesampaian dan kecapai ya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, Abang Po masih bingung-bingung aja gak sih? Jam 12.30 masih bingung mau makan apa, mau makan apa. Apalagi kalau yang lagi sakit ya, yang tidak berselera makan. Biasanya kan kalau yang lagi sakit pengennya makan bubur ya Bang Po ye. Karena buat nelan aja itu susah. Nah, ayo kasih ide nih Bang Po. Ayo kasih referensi gimana kalau hari ini yang sakit makannya bubur Manado. Karena di situ kan komplit ya. Udah ada karbohidratnya, ada vitamin C-nya, ada vitamin D-nya, ada apa lagi tuh? Ada proteinnya, ya kan? Ada jagung, ada sayur-sayuran, semua ada di sana ya Bang Po ya. Nah, bubur Manado ini merupakan salah satu makanan ya Bang Po ya, yang tergolong sangat praktis. Nyebut praktisnya praktis ya. Yang sangat praktis ya. Ini merupakan hidangan khas dari Sulawesi Utara, tapi biasanya kan ini menjadi sarapan buat orang ya. Cuma buat yang lagi sakit, yang lagi terbaring sakit, yang lagi di rumah sakit, enggak ada salahnya dong ya, daripada kita enggak makan ya enggak apa-apa makan bubur. Supaya buburnya komplit tuh, semua gizinya ada di sana, ya bubur Manado, ya kan? Nah, sajian ini katanya juga dikenal dengan nama Tinutuan Abang Po. Mengutip dari buku Jelajah Kuliner Nusantara karya Lani Kusumawardani nih, bubur Manado ini disebut sebagai salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara yang memadukan hasil pertanian lokal dalam satu hidangan bergizi. Selain rasanya yang nikmat, bubur ini juga mencerminkan pola makan sehat yang berfokus pada bahan nabati, seger dan rendah lemak. Hidangan ini paling nikmatnya Bang Po, disajikan hangat, dikonsumsi sebagai makanan, terutama sarapan ya Bang Po ya. Tapi akan lebih nikmat Abang Po katanya kalau misalnya dikasih ikan goreng dan sambal rica pedes sebagai pelengkap. Ya. Ada juga kemarin tuh ayah makan dikasih di atasnya tuh taburan ikan cakalang Abang Po. Wih, enak banget deh. Wah, pokoknya mantep dah kalau bubur Manado Abang Po ya. Yang mau nganter ayah enggak nolak Abang Po. Silakan aja Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Siapa Po yang mau? Iya, mana tahu ada pendengar gitu yang dengerin ayah lagi di mobil gitu kan ye. Terus tiba-tiba ngelihat bubur Manado ada yang jual. Ah, Po Nopa tadi minta, ya kan? Itu adalah salah satu perbuatan baik di hari ini yang dilakukan, yaitu mengantarkan bubur Manado buat Mpok Nopa.

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Po, pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po dengan berakhirnya aja. Belum Po Nova, iya. Maksudnya jangan mengabaikan, itu tadi mau ngomong jangan mengabaikan makan siang ya Abang Po ya. Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu untuk keberlanjutan pekerjaan kita Abang Po pada hari ini. Kalau kita mengabaikan makan siang, melewatkan makan siang, kadang kan ada orang yang udahlah tanggung nanti aja bentar lagi gitu kan ya, yang ngomong kayak gitu. Padahal kita butuh tenaga yang sudah terkuras dari pagi sampai siang. Dengan melanjutkan pekerjaan kita ya pasti gak konsentrasi dong ya, karena memang perutnya udah waktunya diisi, bensinnya udah waktunya untuk diisi lagi. Ibarat mobil, motor kalau gak diisi bensin ngadat. Nah gitu juga kita Abang Po ya. Emang kita mobil Po Nova? Ya gitulah, daripada kita memaksakan terus pekerjaan kita ya Bang Po, mendingan kita meluangkan waktu. Kalau misalnya pengen cepet-cepet ya 10 menit gitu ya, buat makan 2 apa 3 suap atau 4 suap apa 5 suap. Daripada kita mesti melanjutkan pekerjaan dengan perut yang kosong, yang ada kita gak bisa konsentrasi, pikiran kita gak terbuka. Tapi kalau misalnya perut kita udah kenyang, kita udah segar kembali ya Bang Po ya, jadi sudah bisa untuk berpikir lagi ya Bang Po untuk melanjutkan pekerjaan kita. Jangan lupa ya Bang Po, nanti kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, kita bakal bareng dengan RRI Ambon.

0: Apa sih IP?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

0: Eh, Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini, Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh, alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah, itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya, Mina, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedap banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu, Din. Ah, bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih, gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

4 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan, revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Perempat RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore
1: ya, bener,
2: waktu
1: bener.
2: Indonesia Timur.
1: Ayo lupa gitu loh, ya bener. Udah sore di situ ya.
2: Betul,
1: bener. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Bu Nova.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Ya, Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: Ambon baik juga.
2: Ini iya. Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya deh.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita
1: amin
2: bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin,
2: ya,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perempat juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya Pak Mezak, boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, siapa panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, siapa?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakatnya huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai subalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak Ea. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi, jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Okay. Opa Loli itu Cornelis Horohoro, itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya, Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama, yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali, bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul. Bu,
3: ini laut, kemudian harus ada teknologi, pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahur ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Ponova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya.
2: Boleh.
1: Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Ponova.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Cantik yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat yang Ponova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mezak Wakin ya?
1: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, iya benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Nah, ini. Kalau untuk suara-suaranya membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, mm-hmm. Sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini. Terima
1: baik.
3: Kasih, assalamualaikum.
1: Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta. Ada Pak Nova Abraham di sini.
1: Iya,
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, Nyong Ambon Manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak.
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon Kakak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Teis The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan Tuhan ya. Sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini, tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi Nyong Ambon musiknya, apa, yang musik lah orang Nyong Ambon manis. Memang kalau kita, apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya? Ini
4: iya,
5: sudah diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majidah? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tauri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tauri modern itu satu ya, Bapak Mas ya. Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Ciguria, ya, Ciguria di Jakarta. Kalau yang tadi,
2: yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita
1: yang
4: di Jakarta.
1: Nah,
4: ya,
1: gitu.
4: Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami tuh sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah, karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya dena orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya betul ya, kaita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: langsung
2: ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tauri ya. Tauri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Buria.
1: Ciguria. Ya,
4: terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tauri. Nah, Tauri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya. Tauri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tauri ini merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditaburi dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tauri ini. Nah, Tauri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tauri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tauri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tauri pada masa lalu. Dan tentu Tauri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Nah, kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Po Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya di alam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah ini nggak ada. Inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan alat musik Tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mizak Ibu, dari Ciguria tadi.
4: Ya, Ibu Ciguria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Ya. Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya, ya. Betul.
4: Ya, ya kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak
4: iya,
1: gitu?
4: Iya, ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Mm. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya. di situ. Tapi nah, sekarang, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama, oh. cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay. Nah,
4: diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya nah. kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa.
1: Oh nggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Jadi harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Oke. Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya lalu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya. Dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, kemudian dibersihkan. Hmm. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan,
1: yeah.
4: dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi, terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya, Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik Tahuri gitu ya?
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik Tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh.
1: Ada di WhatsApp.
2: Oh, ini di WhatsApp. Belum ada juga sih
1: ya, okay. yang ngechat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah, baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Ya, luar biasa. Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan. Tadi.
6: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak.
6: Mizak. Mau nanya.
4: Ya, salam kenal. Kan
6: tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluit apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja. Oke, Cak. Ya, yuk.
2: Kita tungguin lagi nih.
6: Telepon.
2: Ya, ada enggak pada udah. Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Itu jauh banget nih.
1: Jauh.
4: Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
1: Mirip-mirip.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
1: Betul.
4: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, spice route atau Spice Islands ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang di sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang di sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang di sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku.
1: Okay.
4: Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii.
1: Yeah.
4: Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
1: Iya.
4: Dan ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi oleh budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu.
1: Yeah.
4: Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
1: Baik.
4: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman
1: Famizak, maaf ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
4: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri.
1: Ya.
4: Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi.
1: Ya.
4: Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan.
1: Mm-mm.
4: Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi harui ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga
1: okay.
4: Kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
1: Betul.
4: Ekosistem ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke baik, Pak Mizak mohon maaf ini waktu kita sudah mendekati pukul ya, 14 kasih, untuk waktu Indonesia Barat ya.
4: Bonova.
1: Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat
2: kasih
1: siang
2: juga, ya. Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Pon, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan pengenalan lingkungan kegiatan yang berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2026 untuk mencakup edukasi ekosistem penanaman mangrove serta pemberian perlengkapan sekolah. Program ini menjadi bagian dari Together for Sustainability 2026 untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini. Kita beralih ke berita lainnya. Papeda menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Sorong, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekaligus menjadi pintu untuk mengenal pengetahuan pangan alam dan kehidupan masyarakat setempat. Senior Vice President and Executive Care Konservasi Indonesia Meizani Irmadiani mengatakan, kekayaan ekologis di wilayah ini menjadi tempat masyarakat menggantungkan pangan, membaca musim serta merawat cerita leluhur papeda yang berbahan dasar sagu diperkenalkan melalui program Jelajah Kemolekan Sorong Selatan yang digelar pada 1 hingga 4 Oktober lalu. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan ekowisata kebudayaan dan gastronomi Sorong melalui pameran dialog, pertunjukan tari, serta demonstrasi pengolahan pangan lokal. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: leha-leha.
1: Iya.
0: Bentar ya.
2: Tunggu dulu.
0: Ma mau balik lagi dah.
1: Hah? Ngapain, Ma?
0: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
1: Ih, udah, Ma. Tadi leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
0: Iya, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
1: Eh?
0: Nah, udah. Eh, iya. Kompornya udah mati belum?
1: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
0: Bener nih, udah.
1: Iya.
0: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
1: Si emak. Nih mak ya, kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih mak, bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa mak.
0: Maksud lo apaan ha? Terus apaan tuh?
1: Di ilmu psikologi ada tuh mak, yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh, terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
0: Oh gitu ya, Ha?
1: Iya.
0: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
1: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Mak.
0: Yaudah, Mak ngerti. Makasih ya, Ha.
1: Iya, Mak.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Tadi kita ngomongin tentang musik tahuri ya Bang Po ya. Musik tahuri ini adalah musik tradisional yang berasal dari Maluku ya Bang Po. Katanya berkembang di kalangan masyarakat pesisir pantai karena memang asal-muasalnya tahuri itu bahan dan jenisnya itu dari kerang ya Bang Po ya. Kerang yang khusus Abang Po, cangkang kerang laut besar atau yang biasa disebut masyarakat setempat itu dengan kulit bia namanya Abang Po ya. Kulit bia. Nah, itu Abang Po ya. Dan ini sudah menjadi apa ya? Alat musik peninggalan sejarah. Kok mulu sih Mpok? Iya benar. Tadi tuh ingatnya itu gitu loh ya. Maksudnya ini sudah menjadi alat musik peninggalan sejarah yang jauh sejak zaman dahulu kalanya Bang Po. Namun katanya Bang Po ya, tokoh penggagas ini mengalihkan fungsi kulit bia ini dari sekedar hiasan. Oh, tadinya dia itu hanya sebuah hiasan Abang Po, kerang ini kemudian dijadikan instrumen musik khas Maluku. Nah, itu digagas pada tahun 1958 Abang Po. Oleh Letkol G. Latumahina, Gubernur Maluku pada saat itu bersama Domingus Paulus Orhoro, pemimpin orkes suling, gitu ya katanya ya Bang Po ya. Jadi memang asli dari kerang ya Bang Po, bukan dibentuk tadi. Tapi tadi Pak Mizak bilang insya Allah mudah-mudahan kedepannya itu akan dilakukan sebuah inovasi ya Bang Po ya, agar juga habitat dari kerang ini tetap terjaga, ekosistem dari kerang ini tetap terjaga ya Bang Po ya. Ya itu tadi, jadi akan dilakukan inovasi agar tidak selalu menggunakan cangkang kerang dari laut. Nah, seperti apakah nanti Abang Po, semoga inovasinya ini nanti menjadi realita, kita tunggu ya Bang Po ya.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita masih ngobrol tentang alat musik tahuri ya Bang Po ya. Katanya pada zaman dahulu Bang Po, pada masa lalu, tahuri ini digunakan sebagai sarana komunikasi untuk memanggil warga atau kepala adat agar berkumpul. Nah, masyarakat setempat biasanya berkumpul di balai pertemuan adat yang dikenal dengan sebutan Bayi Leo Bang Po. Setiap jumlah tiupan tahuri ini memiliki arti tertentu ya, yang dipahami bersama oleh masyarakat Maluku. Sebagai contoh, kalau satu kali tiupan itu menandakan adanya warga yang meninggal dunia di lingkungan tersebut. Nah, selain berfungsi sebagai alat pemanggil, tahuri ini juga dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam pertunjukan tahuri biasanya juga dimainkan bersama alat musik lain, membentuk orkestra yang melibatkan anak-anak dan remaja. Terus juga katanya keunikan dari tahuri ini dari ukuran kerangnya yang mempengaruhi tinggi rendah bunyi yang dihasilkan. Tadi Pak Mizak juga bilang ya, kalau semakin kecil ukurannya itu akan menghasilkan suara lebih nyaring. Sedangkan kerang yang besar Bang Po itu akan menghasilkan suara yang lebih rendah. Pembuatan ini juga dilakukan dengan melubangi kerang menggunakan bor, kemudian menyesuaikan nada melalui tiupan berulang. Selain di Maluku Bang Po, tahuri ini juga dikenal di Kabupaten Biak Papua sebagai alat pemanggil dan pengiring tarian tradisional.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malulah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta, Bang Po. Selamat siang dulu buat Bang Wahyu yang ada di Cibubur. Bang Wahyu, mohon maaf kita nggak ada sesi request lagu ya jam segini ya. Saya selalu ya Bang ya. Terus juga selamat siang buat Bang Iwan Santoso yang ada di Kemayoran ya. Selamat siang buat semuanya yang masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Jakarta. Namun sayang, sungguh sayang ya, terlalu sayang ya buat siapa? Buat pendengar, buat Aimah. Enggak. Ayo mesti pamit undur diri ya Bang Po ya. Udah waktunya Bang Po, ayo tutup lapak ya. Kalau kepanjang nanti juga bosen kan. Masa Mpok nopa mulu dari pagi sampai pagi lagi. Enggak ada yang dengerin soalnya. Ya udah, ayo Mpok nopa Kalista ye. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantu, buat Suci, Biani dan juga Putri ya. Makasih banyak. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Jangan lupa Bang Po, kalau udah waktunya pulang, segera pulang ke rumah karena ada orang-orang tersayang yang menunggu kita. Hati-hati di perjalanan Bang Po ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan kita ya Bang Po. Ayem Po Nopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarte pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di Pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

2026. Dinas Perhubungan telah menyiagakan personil dan tim teknis untuk memantau lampu jalan serta mengantisipasi gangguan, terutama di jalur protokol. Upaya ini diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas, sekaligus mendukung budaya ramah tamah masyarakat Mataram dalam menyambut wisatawan dari berbagai daerah dan negara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Allah wabarakatuh. Selamat sore Bompo. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Nyok. 2 jam request lagu dangdutnya edisi Rabu 7 Oktober 2026. Terpantau jalan hari ini lumayan padat ya. Hari Rebo banyak kegiatan kayaknya nih ya Bompo, termasuk unjuk rasa yang digelar hari ini. Jadi dari tanggal 6, 7, 8 sampai besok diagendakan memang ada beberapa aksi unjuk rasa nih ya Bang Po, yang digelar di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Hari ini juga ada gitu, tapi alhamdulillahnya berakhir kondusif ya. Polda Metro Jaya juga menyampaikan apresiasi atas ketertiban massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa pada siang hari ini. Jadi selama penyampaian pendapat semuanya berjalan dengan lancar dan tertib, alhamdulillah. Abang Po juga kali di hari rebonya aman-aman aja Po, lancar-lancar aja ya, alhamdulillah deh ya. Ya pokoknya sembari update informasi di sekitar Abang Po yang lagi dalam perjalanan gimana lalu lintasnya, cuacanya, bisa sembari request lagu dangdutnya barengan Epo Mariana Suwendi di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Lu makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cinadel, santai aja nape sih. Nih ya, ayah nih masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tahu?
1: Ah elah Cing, olahraga entu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing, Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar, ayo pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.

0: Rompet Suara Budaya Jakarta, kenapa? Sudah cukup ngapa, po? Zaskia Gotik. Kayaknya nggak kuat banget ya, sampai sudah cukup, sampai begitu. Iya, emang kadang kalau udah nggak kuat, udah deh, udah cukup sampai di sini aja. Tapi kalau ayah mah baru mulai, masa sampai di sini aja? Masih banyak waktu sampai jelang jam 5 sore, muterin requestan lagu dangdut ya, Bang Po. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ngomongin soal WhatsApp ya, Bang Po. Kemarin ayah sempat lihat ada salah satu postingan orang gitu ya di media sosial. Dia curhat nih awalnya. Dia itu diundang sama temennya undangan acara pernikahan gitu Abang Po, tapi lewat chat WhatsApp undangannya. Kan sekarang emang rata-rata orang begitu ya, kalau punya acara ngundangnya, kalau gak ngundang langsung ya via WhatsApp gitu ya. Tapi dia ngerasa tersinggung katanya Abang Po. Kata dia gak sopan banget sih ngundang orang lewat chat WhatsApp, kenapa enggak langsung datang aja ngasih undangannya, kata begitu. Dan akhirnya dari curhatannya dia itu muncul deh tuh komentar orang-orang netizen yang bilang katanya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang katanya ya enggak apa-apa po, soalnya kan yang curhat ini cewek ya Bang Po ya, katanya ya enggak apa-apa po gitu kan. Ibaratnya yang penting kan dia masih ingat kita buat ngundang gitu, mau via WhatsApp kek, mau datang langsung kek gitu. Tapi ada juga yang setuju gitu, katanya menghilangkan esensi dari sebuah undangan gitu begitu. Cuma memang kan sekarang begitu modelannya ya, kalau orang punya acara, kalau emang kagak bisa disamperin, ya udah undangannya via chat WhatsApp aja gitu. Ayo juga ada beberapa momen gitu ya kalau ngundang lewat chat WhatsApp Abang Po, ya cuma ada sebagian orang yang mungkin ngerasa kayak enggak sopan kali ya gitu. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana sih? Pasti pernah dong dapat undangan acara lewat chat WhatsApp. Nah, kalau menurut Abang Po gimana? Apakah itu mengurangi rasa rasa kesopanan apa gimana kalau orang ngundang kita lewat chat WhatsApp? Atau menurut Abang Po sasa aja, Po? Yang penting kan niat baiknya misalnya gitu ya. Kalau menurut Abang Po gimana? Silakan dah kasih komentarnya di sini sepengalamannya Abang Po ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Hadir nih Po, Pak Komarudin di Tangerang. Cakep. Kayak absen anak bocah sekolah ya. Hadir katanya begitu. Mau request apa Pak Komarudin? Sembari ikutan tema yang lagi dibahas ya, ngomongin soal undangan acara lewat WhatsApp gitu, chat WhatsApp. Kalau menurut Abang Po itu suatu hal yang sasa aja atau dirasa kayak kurang sopan gitu? Kalau menurut Abang Po gimana? Silakan kasih komentar di sini ya. 0213504510 WhatsAppnya. Waduh, ini kedap-kedip nih. Berebutan ya. Ya udah, ke telepon studio dulu ya Abang Po ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyonyo. Selamat sore, Ponana Sendi.
0: Selamat sore, Pak Sanudin. Kalau Pak Sanudin sendiri gimana, Pak? Pernah dong dapat undangan acara lewat chat WhatsApp gitu?
1: Ya, emang sih. Kalau saya menurut saya sih, ya banyak sih sering di WhatsApp gitu. Cuman, ya lihat situasinya lah. Yang bagaimana yang harus dilewat WA, yang mana yang harus dilewat.
0: Contohnya,
1: ya sekiranya yang sahabat dekat boleh pakai WA, WhatsApp boleh. Nah, kalau sekiranya kurang pasti, bukan ini ya, bukan dari biasa grup gitu, seperti kayak kita, seperti kita kayak guru, untuk wali murid, itu nggak pantas lewat WA.
0: Oke.
1: Itu nggak pantas pakai WA, harus melalui undangan langsung datang.
0: Undangan langsung.
1: Salah satunya contohnya gitu aja.
0: Oke. Jadi kalau menurut Pak Sanudin intinya lihat-lihat dulu nih Po, yang diundang ini siapa gitu ya. Kalau dirasa orangnya mayan deket, enggak apa-apa dah pakai chat WhatsApp mah gitu ya. Tapi kalau orangnya rada disegenin gitu ya, kayak guru gitu ya, kayak mungkin Pak RT, Pak RW gitu kali ya, beda gitu ya ngundangnya ya.
1: Ya gitu maksud saya. Mana-mana yang ini, mana yang ini lah. gitu.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Formal lah. Itu aja.
0: Jadi lihat-lihat dulu ya siapa yang mau kita undang gitu ya.
1: Oke.
0: Baik kalau gitu.
1: Jangan dipukul rata semua lah intinya mah.
0: Iya. Siap. Lagunya apa jadinya sore hari ini nih?
1: Lagunya ada itu aja saya peminta dari Pengobat Rindu Umi Elvi.
0: Pengobat rindunya Umi Elvi. Siap. Lagunya kita antriin ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Sanudin. Selamat mendengarkan ya.
1: Selamat tugas. Selamat
0: nuhun
1: semuanya.
0: Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katanya Pak Sanudin Jasinga Bogor begitu. Lihat-lihat dulu po. Ame siapa nih kita mengundang. Kau dirasa orangnya lumayan deket ya, sahabat lah ya gitu. Udah gak apa-apa kalau by chat mah. Tapi kalau orangnya rada disegenin ya kasih undangan langsung gitu. Bang Haris, halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyok.
0: Sehat bang?
2: Alhamdulillah sehat po, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Haris pernah dong dapat undangan via WhatsApp bang? Undangan acara?
2: Alhamdulillah pernah po, karena kan waktu itu teman ayah kan di Bogor tuh ya kan. Ya karena dia berhubung gak bisa ngantri undangan ya melalui WhatsApp aja gitu. Itu sih gak masalah buat ayah mah po.
0: Gak masalah berarti ya, kalau orang undang acara via WhatsApp tuh gak masalah ya?
2: Gak masalah, karena kan ini niat baik. Harus udah gitu dia kan melalui telepon langsung juga gitu.
0: Jadi telepon juga, ngundang via WhatsApp juga gitu. Jadi intinya nggak masalah ya kalau orang ngundang lewat WhatsApp ya bang. Intinya di situ ya.
2: Justru kan dia kan masih menghargain kita po gitu pak.
0: Siap dah kalau gitu. Lagunya apa nih?
2: Menurut ayah gitu, menurut pandangan ayah gitu po.
0: Iya. Siap. Lagunya apa nih
2: Lagunya dari Mansur aja deh, Tajam Karang. Tajamnya Karang.
0: Waduh. Oke dah kalau gitu. Lagunya dari Tajamnya Karang Ayah Mansur S ya.
2: Iya, benar kok. Salamnya untuk semua pendengar setiap Pro 4 FM di mana pun berada, terutama untuk dangdut nyok-nyok. Semoga sehat selalu ya, Po ya.
0: Amin.
2: Dan juga ponana ya, Po.
0: Amin, makasih, Bang.
2: Yuk sama-sama ponana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bang Haris begitu abang po komennya. Sah-sah aja po. Yang penting kan dia masih ingat kita buat ngundang. Iya gak apa-apa kan tiap orang kan punya komentar sendiri-sendiri ya. Sepengalamannya aja gitu. Ini yang tadi masuk WhatsApp. Aduh antri ya. Ya udah deh, aduh bingung deh kalau udah dua-dua yang masuk nih WhatsApp atau telepon studio ya. WhatsApp aja kali dulu ya, WhatsApp ya. Ada Uni Linda nih. Halo, assalamualaikum Uni. Un?
3: Nah, ayo, apa kabar?
0: Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni.
3: Ya, kita ketemu ya.
0: Iya, ada kali ya 10 tahun ya enggak ketemu ya.
3: Iya. Cara agak mana aja Uni.
0: Wede, udah bahasa Minang aja padahal acaranya ntar malam. Uni mau nanya nih, pengalamannya Uni. Pernah dong dapat undangan via WhatsApp ya Un, undangan acara? Pernah nggak Uni ngerasa kayak ih orang undang kau lewat WhatsApp kayak nggak sopan deh, atau warna mulut Uni sah-sah aja?
3: Kalau saya sih nggak sopan ya.
0: Emang apa? Ngapa tuh?
3: Ada teman grup. Ada yang gini, Polinda datang ya dalam acara apa? Oreoni deh gitu.
0: Iya.
3: Ya, lu datang aja ke rumah gue kata Lin, aku kan.
0: Iya.
3: Gua mau tahu itu dia tuh.
0: Terus?
3: Jadi, aku bilang aja insya Allah deh gue datang gitu. Tapi lu kayaknya enggak sopan banget ya sama aku kata gitu kan.
0: Dia jauh kali nih, dia jauh kali ngundang kalau langsung datang jauh kali.
3: Enggak, apa-apa jauhnya sih dari Tanjung Priok ke Kedoya.
0: Oh, masih Jakarta. Iya. Jadi jadi kalau kata Uni Linda mah kalau orang ngundang mah kalau yang niat ngundang mah datang gitu ya Uni ya.
3: Iya, kalau niatnya ngundang datang ke rumah. Apa berarti sih?
0: Iya.
3: Mau Pak Kilo.
0: Ah, gitu kalau gitu nih. Lagunya mau apa nih sore hari ini lagu dangdutnya?
3: Cinta sabun mandi ya?
0: Hah? Cinta sabun mandi?
3: aduh.
0: Iya ada cinta sabun mandi mau.
3: Ya udah enggak apa-apa.
0: Yang versinya siapa nih? Ayah Jaja, apa versinya Genta KDI?
3: Oh, Jaja Maharaja deh.
0: Oh, Ayah Jaja aja ya, versi aslinya ya.
3: Nah, okay. Lucu kalau nyanyi.
0: Oke okay, deh Uni, ditunggu lagunya Un. Terima kasih. Iya, siap-siap. Siap.
3: Salam sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Uni.
3: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Uni Linda begitu. Ah, kurang sopan orang undang lewat WhatsApp. Dateng dong ke rumah. Iya. Mungkin temennya Uni Linda Syahrini kali sibuk gitu ya. Yaudah kalau gitu Abang Po diantriin dulu deh request lagu dangdutnya ya. Nanti balik lagi. Ini masih ngomongin soal pantes gak pantes gitu ya. Sopan gak sopan kalau menurut Abang Po ketika ada dapet undangan tapi undangannya via WhatsApp. Gimana undangan acara gitu. Kalau menurut Abang Po gimana? Pasti dong pernah punya pengalaman. Kalau sependapatnya Abang Po gimana nih? Dirasa kayaknya kurang sopan, ah orang undang lewat WhatsApp masa. Tapi ada juga yang ngerasa, ah gak apa, ah santai aja gitu. Selama dia masih inget kita mah begitu. Langsung aja kasih komentar di sini sembari request lagu dangdutnya 0213504510. WhatsApp di 0812 1124928.

Abang Po, aku Putri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Barengan Epo Marina Suwendi di request lagu dangdutnya 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Bang Komarudin di Tangerang balik lagi nih, yang katanya dia, kalau menurut saya ya Pak, ngomongin soal undangan via WhatsApp, si sah-sah aja po, yang ngundang juga kan minta maaf dulu, bilang anggaplah ini undangan resmi karena jarak kita jauh. Requestnya cita-cita tak dong, goyang dumang, boleh. Dianterin dulu ya Bang Omarudin ya. Ada juga Bang Nurdi Gafar di Bogor. Request po, Maggie Z, gubuk bambu. Kalau gak ada rupiah aja dah, Haji Romai Rama katanya. Yowes, ditunggu dulu lagunya ya. Ada yang udah gabung juga di line telepon studio Prompa Jakarta, disapa dulu nih Abang Po. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Dangdutnya.
0: Bang Ari.
1: Ya.
0: Lagunya apa Bang?
1: Lagunya Ayo Ting Ting.
0: Ayo Ting Ting yang mana tuh?
1: Sambalado.
0: Sambalado. Ditunggu Bang lagunya, terima kasih. Iya itu dia, Bang Ari di Samarinda ya. Di 0812-1124928. Ah, ada yang baru masuk nih Bang Darman. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Lagi di mana ini? Kabar baik, alhamdulillah.
2: Lagi di jalan, pulangnya biasa.
0: Lagi di jalan ya. Oke, udah sampai apal kita ku jam segini lagi di jalan pulang. Lah iya.
2: Kalau ketawa. Ciri khasnya deh gua.
0: Lebih gimana ya? Kita lepasin aja deh ketawa kita ya kan.
2: Benar.
0: Daripada mikirin bener, yang puyeng-puyeng lepaskan gitu.
2: Iya, lepaskan aja benar.
0: Bang, mau tanya pasti ada pengalaman dong. Dapat undangan via chat WhatsApp. Ah, kalau kata Abang bagaimana tuh? Sah-sah aja orang undang lewat WhatsApp atau menurut Abang gimana?
2: Sah-sah aja sih po, apalagi kalau namanya kita jauh. Kalau jauh, apalagi temen jauh nih kan susah ngubungin nih, pakai WhatsApp aja karena ada nomor WA-nya kan kita WhatsApp aja. Kecuali rumahnya deket sebelahan rumah dah. Sebelah-sebelahan nggak begitu jauh, terus lagi juga yang kita undang saudara deket dah, paman apa gitu, encing itu mesti pakai undangan po. Kan WA kan kalau buat temen lah, kalau orang tua mau kita kasih undangan lah.
0: Berarti tergantung jarak ya Bang.
2: Iya, tergantung jarak dan tergantung siapa orang yang kita undang nih. Hubungannya bagaimana kita sama dia. Hubungan deket tapi jauh, pengenlah dari tali saudaranya, darinya gimana nih hubungannya. Encang, encing, om, tante kan kalau di Sumatera nini, mama kan mesti pakai undangan.
0: Iya, oke deh. Berarti yang pertama lihat jarak dulu, yang kedua lihat siapa mau kita undang gitu.
2: Iya, Po.
0: Oke. Iya dah kalau gitu. Abang mau lagu apa?
2: Lagu ini aja, Po. Yang Mangsur tuh, yang makan tanaman.
0: Ini kagak ada nasi, tanaman dimakan. Tapi ngomong-ngomong, ayam Mansurnya dikeluar, udah diputerin tadi.
2: Ya,
0: kalau cepet deh ah.
2: Maggie Jet.
0: Lah ini Maggie Jet udah requestannya ini nih Bang Nurdi nih.
2: Hamdan TP.
0: Maggie Z gebuk bambu. Hamdan Blon. Yang mana?
2: Ya Hamdan. Ya Hamdan aja deh. Bekas cacar.
0: Eh. Kalau bekas cacar bolong-bolong dong ya.
2: Iya.
0: Ya udah lagunya ditunggu dah ya buat Bang Darman ya.
2: Iya, Po.
0: Oke dah, makasih ya, Abang.
2: Iya,
0: sama-sama. Yo,
2: assalamualaikum, Po.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-mirip sama komentarnya Pak Sanudin tadi ya. Tergantung, Po, siapa dulu nih yang mau kita undang. Kalau dirasa orang yang kita hormatin, orang yang tua, tetua gitu ya, di keluarga ya jangan WhatsApp napa gitu, samperin napa sembari silaturahmi begitu ya. Jarak juga mempengaruhi. Tapi ya itu dia ya Bang Po ya. Ngomongin soal tema di sore hari ini kaitannya dengan mendapatkan undangan acara via WhatsApp atau mengundang via WhatsApp, kan memang udah di zaman sekarang tuh kayak udah lumrah ya enggak sih Abang Po, mau kata undangan nikahan, hitanan, kumpul keluarga, arisan, apalagi sih biasanya undangan itu rapat ya kan? Itu emang biasanya udah lumrah tuh orang-orang pakai udah di WhatsApp aja, di WhatsApp gitu kan. Cuma ada sebagian yang mungkin ngerasa kayak ah kayaknya kurang pantas dah kalau ngundang di WhatsApp gitu. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih sepengalamannya Abang Po gitu ya? Pasti pernah dong dapat undangan acara via WhatsApp. Kalau menurut Abang Po hal yang biasa-biasa aja, ah lumrah-lumrah aja, sopan-sopan aja, atau ngerasa kayak kurang pantas Po gitu. Gimana komentar Abang Po? Masih ditunggu nanti ya. Abis requestannya nih lagu-lagu berikut ini, Kong Dani, sabar Kong. Requestannya main padat sore hari ini. Ya udah kalau gitu, anterin aja dulu lagunya ya Abang Po ya di sore hari ini. Yang mau request lagu dangdut juga masih ditunggu ya. Tapi nanti abis kabar berita jam 4 sore di 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124-928. Jangan lupa bisa dengerin kita juga lewat aplikasi R Digital. Yang belum punya download dong ah. Masa udah 2026 udah mau ganti kalender nih, belum download tuh aplikasinya. Download dong ya. Atau bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Aya tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

Jakarta Pusat menertibkan aset Pemprov DKI seluas 403 meter persegi di Jalan Kampung Bali Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari ini. Penertiban dilakukan karena lahan tersebut diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau dan jalur hijau setelah melalui proses mediasi serta pemberian surat peringatan. Setelah ditertibkan, kawasan akan ditata menjadi ruang interaksi sosial atau pocket park dengan tanaman dan fasilitas warga sekaligus mendukung penataan lingkungan di kawasan Kampung Bali. Beralih ke informasi yang lain, Wayang Jogja Night Carnival digelar di kawasan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta untuk memeriahkan HUT ke-270 Kota Jogja sekaligus mengangkat seni dan budaya wayang. Karnaval budaya yang berlangsung pada hari ini melibatkan masyarakat dan pelaku seni dalam menampilkan berbagai kreasi wayang. Untuk mendukung kelancaran acara, sejumlah jalur Trans Jogja dialihkan sehingga pengguna transportasi umum diimbau menyesuaikan perjalanan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok, request lagu dangdutnya masih dimarih barengan Aipo Mariano Suwendi. Yang pasti ya Bompo, silakan bisa tonton kita sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital di Radio Visual RRI Net ataupun berkunjung ke www.rri.co.id. Ngebahas apa nih Po? Barangkali ada yang baru nyampe sore hari ini, baru denger. Ini Aipo lagi ngebahas soal yang namanya ngundang lewat WhatsApp. Pasti emang pernah dong punya pengalaman dapat undangan acara tapi dapat undangannya di WhatsApp nih gitu. Kalau menurut Abang Po, apakah hal tersebut lumrah-lumrah aja atau ngerasa kayak kurang pantas Po masa orang undang di WhatsApp sih ? Nah, silakan Anda kasih komentarnya di sini ya. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Nyapa dulu di WhatsApp nih, ya Allah, mohon maaf nih ya dari tadi kagak disenggol. Ada siapa tadi ya? Tuh, sampai lupa deh kita nih. Mau kemana dulu nih? Ke Pak Masdi dulu kali ya, Pak Masdi ya. Selamat sore Pak Masdi. Kalau menurut saya ya, Pak, kurang sopan sih orang undang mah di WhatsApp. Apalagi saudara, kudu dateng lah sekalian silaturahmi. Kecuali suka sih undangan diumumin di grup WhatsApp gitu. Itu sih saya maklumin. Biasanya acara selamatan, kendurian. Begitu, Po. Boleh dah komentarnya, Pak Masdi. Makasih ya, Pak. Ada juga, siapa nih, selamat sore, Pak Tupar di Yogyakarta. Ada Bang Iskandar di Cibinong. Selamat sore, requestnya Astaga Bercanda, Po. Info cuaca sore hari ini panas, gerah katanya Cibinong. Kalau ngundang via WhatsApp selagi cuma temen, it's okay, azik. No problem, azik. Ahilah, so bahasa Inggris loh bang. Tapi kalau saudara ngundang via WhatsApp, jangankan dateng ngebales WA juga, ayo kagak sudi. Udah sering begitu Po, ngundang via telepon, via WhatsApp, saudara gak ayo ladenin. Lah ngapa emangnya, jangan begitu napa sama saudara. Kak, kalau bukan saudara mau siapa lagi kita, bang jangan begitu ya bang ya. Lagi mana sih bisa musuh-musuhan begitu sama saudara. 0213504510 nyapa dulu nih Abang Po, ada yang udah gabung. Assalamualaikum dangdutnya. Gimana sih teleponnya? Ayo, gimana tuh? Teleponnya kagak niat tuh ya. Udah diangkat ditutup telepon kita. Awas ya. Ya udah nih siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyanya.
0: Mas Roni.
1: Ya.
0: Mas Roni, pernah dong dapat undangan via WhatsApp?
1: Ya, pernah sih. Ya acara-acara kan seperti itu kan namanya nyebar undangan kan banyak. Ada yang di atas 300, ada yang di bawah 1000 undangan gitu.
0: Jadi wajar-wajar aja orang undang di WhatsApp ya.
1: Namanya nyebar undangan kan ada yang dikunjungin, ada yang via WhatsApp gitu. Polanya beda-beda. Tergantung mungkin kalau saudara mungkin datang dan seterusnya. Ada teman paling cukup, PA juga cukup, oh, udah kenal.
0: Oke, jadi wajar-wajar aja gitu ya mas ya.
1: Iya.
0: Dimaklumin gitu ya mas ya, orang kalau ngundang di WhatsApp mah ya.
1: Iya.
0: Dimaklumin apa ya.
1: Apa kenal.
0: Oke dah kalau gitu. Lagu apa nih Mas Roni?
1: Aku lagu Neko Cater Tercipta Bukan Untuk Wodeng gak ya?
0: Apa? Kau Tercipta? Siapa yang nyanyi? Yang nyanyi siapa?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma.
1: Iya, enggak ada ya.
0: Bukan itu kali judulnya ya. Biasanya
1: itu,
0: mah
1: itu Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Enggak ada di mari. Nela Karisma adanya 11-12. Adanya Ngidam Pentol. Bisane Mung Nyawang. Ono Liane.
1: Ngidam Pentol aja deh, enggak apa-apa deh.
0: Hai, iya dah. Lagu buat siapa nih? Menyenggol-nyenggol.
1: Menyenggolnya buat Engkong Dani, Bunda Umi, terus Bunda Helmi, Kakung Cu, Abang Jamal, terus semuanya aja deh, lupa. Itu aja, terima kasih.
0: Ya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni di Jakarta, Bang Po. Kalau kata dia mah enggak apa-apa po, orang undang di WhatsApp mengapa sih, ya dimaklumin aja gitu ya Mas. Tapi ya kan enggak semua orang kayak gitu ya. Barangkali ada pendapat lain dari Abang Po gitu ya. Silakan bisa kasih komentarnya di sini. Nyapa dulu deh di WhatsApp nih, ada Ibu Sri Ariatun. Assalamualaikum. Kalau saya pribadi ya po, kalau suruh undang lewat WhatsApp sebenarnya kurang setuju. Tapi karena situasi zaman sekarang dianggap syah saja, saya di Jakarta dapat undangan kata begitu via WhatsApp dari Palembang, Jogja, Semarang, karena masih keluarga deket, hubungan baik. Saya pikir daripada saya datang ongkos besar, ya udah saya transfer aja. Dan yang dari Semarang kirim souvenir katanya. Kemarin teman sanggar dia udah keluar sanggar setahun, tiba-tiba WA ngundang sunatan. Udah saya gak datang, gak akrab juga. Udah saya gak datang, gak akrab juga. Begitu kali maksudnya ya. Lagunya dong po, bukan Pengemis Cinta. Sama buat pendengar setia semua dan Bu Tri Wahyuning Tiah kata ya. Bu Tri Wahyuning Tiah ya namanya ya. Salamnya nih ya. Ya Bu Sri Aratun ya. Oke dah. Makasih ya Bu komentarnya ya. Emang dirasa begitu ya. Kalau ada orang ngundang nih via WhatsApp kayak enggak terlalu deket gitu ya. Biasanya emang rada-rada males ya Bompo ya. Cuma memang harusnya gimana sih, ada etikanya ternyata Bompo ketika kita dapat undangan via WhatsApp. Kudunya bagaimana? Dan ternyata ada etikanya juga menyebar undangan pernikahan, khususnya nih ya pernikahan undangan pernikahan digital via WhatsApp. Ternyata ini juga ada etikanya, ada aturannya. Kayak apa tuh kira-kira? Tapi nanti tahan dulu ya. Abis lagu-lagu berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

0: masih di dangdutnya, nyok. Request lagu dangdutnya barengan Aepo Marina Suwendi di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Mau nyapa lagi yang udah gabung di line telepon nih, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Bang Jamal, benarkah ini dirimu?
1: Betul sekali, Po.
0: Betul sekali. Apa kabar, Bang? Ya. Sehat?
1: Baik nih, Mbak, di sore ini.
0: Alhamdulillah. Bang Jamal.
1: Ya, Po.
0: Pernah nggak dapat undangan acara di WhatsApp? Via WhatsApp?
1: Ya, paling jarang sih, Po.
0: Jarang ya?
1: Yang tiap telepon aja gitu kalau kan
0: okay.
1: Ya masih apa ya dulu, Po, ya.
0: Iya, jadi di telepon aja. Oh, ya kalau orang undang ya.
1: Apapun ini gitu ya.
0: Iya, biasanya orang ya. Undang acara apa sih, Bang, di telepon tuh kalau ampe nelpon gitu?
1: Ya kalau temen organisasi kadang lewat itu aja, lewat telepon gitu ya.
0: Oke. Jadi ya. Kalau Bang Jamal ya. Ditelepon ya, aja telepon gitu ya. Oke dah kalau gitu. Lagu-lagu mau apa lagunya?
1: Lagunya ini aja, Cincin Kepalsuan aja, Po, ya.
0: Cincin Kepalsuan dari?
1: Ya, dari Shafiyama ya.
0: Oke dah.
1: Ya.
0: Lagu galau nih.
1: Buat masuk aja ada Pahasa, ada Bumi.
0: Iya. Yeah.
1: Punjo juga ya. Iya. Yeah. Ada Abang Roninya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Buat semua dikumnya, Po, ya.
0: Ya udah. Ditunggu lagu Cincin Kepalsuannya ya.
1: Ya,
0: oke deh, makasih Bang Jamal. Dia kagak pernah dapet di undangan di WhatsApp, seringnya dapetnya telepon. Nggak apa-apa lah, orang nelpon lebih niat kayaknya tuh ya. Ketimbang di WhatsApp, tapi ya macam-macam lah ya, Bompo ya. Ada di WhatsApp juga nih komentar dari Bang Ican. Selamat sore, Po, katanya. Menurut saya kagak sopan, Po, ngundang lewat chatting mah. Kebanyakan kayak gitu emang sekarang, Po. Selama ada grup, apalagi kondangannya ditransfer juga. Minta lagu sekalian dah ya, cuma satu dari Ayu Soraya. Iya, yeah, Bang Po ya. Sekarang tuh orang kalau ngundang, pasti dia menyertakan kode barcode untuk transfer gitu kan. Kalau emang mau ngasih duit kondangannya ke situ bisa gitu, Bang Po. Cuma kalau Ayu sih biasanya gitu ya, biasanya sih ayo pastiin dulu itu kode dia bukan gitu. Halo, assalamualaikum dangdutnya, lagi batuk apa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ilah, baru masuk udah langsung dikasih batuk kita. Untung ditelepon, dia batuk nih. Bang Ali, sering dong dapat undangan ditelepon di WhatsApp?
2: Ya banyak juga, banyak.
0: Kalau menurut
2: temen jauh-jauh sih jadi males jalan nganterin gitu.
0: Tapi menurut Bang Ali itu hal yang lumrah, sopan-sopan aja gitu.
2: Ya kalau temen jauh sih sangat lumrah, tapi kalau deket sih dia nggak lumrah, mesti datang ke rumah.
0: Harusnya gitu. Kalau teman deket mah datang ya.
2: Iya.
0: Terus selama ini gimana? Kalau teman-teman deket pada datang kalau ngundang?
2: Ya kalau penting dia jalan nganterin-nganterinnya. Mulai Jakarta sih pada datang kemarin.
0: Selama masih di sini ya.
2: Daerah gitu kan.
0: Oke. Iya. Emang terakhir dapat undangan apa nih? Kalau boleh tahu nih, udah ada undangan apa gimana?
2: Terakhir ada undangan besok malam minggu dari teman juga.
0: Undangan apaan?
2: Undangan perkawinan.
0: Oke. Undangan nih besok nih malam minggu.
2: Ya kalau bisa jalan sih nitip aja udah.
0: Oh iya, benar. Kalau nggak bisa datang, nitip aja amplopnya ya.
2: Iya, ntar datang kemari tuannya, pingsannya.
0: Iya, biasanya begitu. Souvenirnya ntar dikirim. Iya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang. Apa mau lagu apa nih? Biar sembuh tuh, jangan batuk-batuk deh.
2: Ini aja, cincin kawin ya.
0: Ini barusan Bang Jamal request cincin kepalsuan. Abang cincin kawin. Hah?
2: Ya gak apa-apa, cuma beda judul aja dikit.
0: Ya emang kita ngapa sih, kita bilang kagak ngapa, kita bilang kagak boleh. cincin kepalsuan, cincin kawinan ada nadi adanya nih.
2: Ya udah.
0: Iya, yang penting cincin kawin ya. Bungkus. Yeah. Siap dah buat siapa cincin kawin ya?
2: Buat Ibu Haja Dindin di Bekasi ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dia capek tuh habis ngaji tuh ya.
0: Mm-mm. Terus?
2: Buat Umi.
0: Bumi.
2: Buat Pak Aris. Buat Siti Dewi ya. Buat apa lagi ya? Ibu Tirustam ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Kakung Jo.
0: Ya.
2: Buat Pak Herman Ganesa.
0: Mm-mm.
2: Buat semua-semua aja
0: deh. Oke deh. Terima kasih Bang Ali.
2: Buat Mariana. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Itu kemarin nggak siaran lagi?
0: Siapa ya? Pak Awa.
2: Iya.
0: Pak Awa nanti dia ada jadwalnya. Tungguin aja pokoknya.
2: Gue mau datengin ke rumahnya.
0: Ini? Oke deh, makasih ya Bang ya.
2: Oke deh, assalamualaikum.
0: Salam. Sisanya menyamperin orang ke rumah, mau ngapain? tapi tadi yang Ayah bilang ya Bang Po ya, kalau Abang Po kan sekarang emang kita udah ngerasa hal yang kayaknya biasa ya, orang ngundang lewat WhatsApp gitu ya. Ketika menyebar undangan pernikahan digital nih ya Bang Po via WhatsApp, ternyata jangan asal forward, ada etikanya. Apa tuh kira-kira agar niat baiknya Abang Po tersampaikan dengan sempurna? Jadi ada beberapa etika yang sebaiknya Abang Po pertimbangkan gitu ya saat menyebar undangan via WhatsApp, khususnya undangan pernikahan digital. Yang pertama, jangan asal forward ya atau broadcast. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan calon pengantin adalah menulis satu pesan umum terus dia broadcast tuh listnya ya, diterusin atau di forward tuh. Contoh misalnya ke 500 kontak sekaligus. Kenapa ini dibilang tidak baik gitu ya Bang Po ya, jangan dilakukan? Karena yang pertama, tamunya ngerasa enggak spesial, iya kan. Yang kedua, seringkali pesan masuk tanpa sapaan nama, iya kan, biasanya suka begitu tuh. Kecuali emang mau diketik kepada siapa gitu, lah pegel banget tuh 500 diketik ya. Yang ketiga, terkesan Abang Po tuh kayak males gitu loh menghubungi orang satu persatu gitu. Ini untuk undangan pernikahan digital ya Bang Po ya. Ya solusinya luangkan waktu, kirim pesan satu persatu secara personal, japri. Tamu Abang Po ini akan menghargai usaha si orang yang ngetik ini gitu lah, karena kan disertakan nama gitu kan. Yang kedua, sebut nama tamu spesifik, mengundang teman-teman semua untuk hadir. Ini sebagai kunci sopan santun lah gitu. Pakai asap. Ini mengundang teman-teman semua untuk hadir tuh kayak bukan bagian dari etika gitu ya Bang Po ya. Jadi yang benar adalah ucapkan salam dulu, langsung nyebutin nama si yang kita pengundang, tanya kabar gitu ya. Kalau orang tua disertakan dengan kalimat mohon izin menyampaikan kabar bahagia gitu. Jadi ternyata tuh ada kalimat-kalimatnya yang pas gitu. Gunakan struktur pesan yang baik ya Bang Po. Salam pembuka, sapaan ya, bahasa-bahasa singkat lah, tanya kabar, maksud dan tujuan, link undangan, penutup dan doa. Ini juga harus disertakan. Bagaimana etika ketika nyebarnya di grup nih, di grup WhatsApp? Ini juga ternyata ada sebenarnya ada pertanyaan, boleh gak sih kita nyebar undangan pernikahan digital di grup keluarga besar atau grup alumni misalnya? Boleh, tapi sebaiknya yang pertama izin dulu. Mulai dengan kata-kata izin untuk share undangan. Terus tetap japri untuk tokoh-tokoh penting ya, meskipun udah di-share di grup. Untuk orang yang dituakan seperti dosen, atasan, sesepuh, keluarga gitu ya, ini wajib tetap dikirim secara jalur pribadi alias japri gitu. Jangan samain perlakuan orang tua dengan teman sebaya. Dan perhatikan waktu pengiriman juga gitu. Jangan mengirim undangan secara mendadak. Waktu ideal itu H-14 sampai H-7 sebelum acara gitu ya. Ini memberi waktu tamu atau orang yang kita tuju untuk ngatur jadwal gitu Abang Po. Jadi itu sih beberapa hal gitu ya. Jam pengiriman juga dilihat. Kirimlah di jam yang sopan ya, di jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Hindari mengirim undangan di jam 11 malam atau jam 5 subuh karena bisa ganggu istirahat online. Tuh. Ini hal-hal yang kayaknya dianggap sepele mungkin ya, tapi penting loh ya bagi seseorang yang kita undang gitu Abang Po. Tapi itu dia ya, beberapa hal yang bisa jadi acuan Abang Po nih, barangkali mau ngundang acara pernikahan, acara-acara yang sifatnya formal gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang tadi udah disebutin etika-etikanya. Masih ada segmen selanjutnya di Mari. Jadi buat Abang Po yang mau request lagu dangdut masih dilanjut nih. Sembari update juga gimana situasi di sekitar Abang Po, langsung aja WhatsApp kemari ya di 0812 1124928, lain telepon 0213504510. Ayo balik lagi abis yang berikut ini, tetap di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Ya. Udah sampai di segmen terakhir, gak berasa ya kita ngoceh-ngoceh udah 2 jam aja nemen Abang Po. Yang pasti makasih buat yang udah ikutan gabung via WhatsApp maupun line telepon untuk request lagu dangdutnya, yang udah ikutan komentar di tema sore hari ini kaitannya dengan undangan, menyebarkan undangan lewat pesan WhatsApp, chat WhatsApp, ya pesan undangan digital gitu ya. Semua ada aturannya ternyata ya Abang Po ya. Kagak main asal nyebar, kagak main asal forward gitu. Tadi etikanya udah kasih tahu beberapa poin-poinnya ya. Tapi yang pasti ya ibaratnya sebagai orang yang nerima undangan juga kitanya jangan terlalu cepat menyimpulkan juga gitu ya. Kayak dia ngundang via WhatsApp, bisa jadi kan ada beberapa faktor gitu. Yang pasti kita juga harus Abang Po juga kudu punya apa ya, bisa dibilang inilah gitu, gak ngambil kesimpulan secepat yang mungkin Abang Po lihat gitu ketika dapat undangan via WhatsApp. Ah, ini orang agak sopan banget nih ngasih undangan via WhatsApp, enggak gitu ya. Jadi semua pasti ada alasannya gitu. Biar tidak menimbulkan miskomunikasi ya. Ya udah kalau gitu, makasih yang udah ikutan request lagu Jeda Dangdutnya. Besok ketemu lagi ya di jam yang sama tentunya di Radio Visual Airnet. Ayo undur diri, gabung di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Dangdutnya.

transformasi Blok M fase ultimate untuk menjadikan kawasan Blok M Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan aktif, inklusif, dan layak huni di Jakarta. Transformasi dilakukan melalui revitalisasi terminal, pengembangan kawasan campuran, integrasi antar moda, destinasi komersial, serta ruang terbuka publik yang ditargetkan dimulai bertahap hingga 2029. Pengembangan ini juga diarahkan tetap mempertahankan ruh Blok M sebagai destinasi wisata perkotaan dan ruang tumbuhnya anak muda, kolaborasi, serta tradisi budaya baru Jakarta. Beralih informasi yang lain, sebanyak 60 UMKM asal Lombok Tengah dilibatkan dalam ajang MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika 9 hingga 11 Oktober untuk memperkenalkan kuliner dan produk khas daerah. Selain makanan, sejumlah stand akan menampilkan kerajinan lokal seperti kain songket dan produk khas Lombok kepada wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Pemkab Lombok Tengah juga menetapkan harga makanan UMKM binaan pemerintah maksimal Rp30.000 agar kuliner lokal lebih terjangkau sekaligus membantu pelaku UMKM mendapatkan keuntungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

8 malam. Udah nyampe mana nih, perjalanannya rada mendung ya kayaknya ya. Mau hujan apa bagaimana nih ya Bompo? Ya pokoknya diinformasiin di mari dong, yang udah mulai mendung, udah mulai turun-turun hujan, tik tik tik bunyi hujan gitu. Boleh diinformasi di sini ya Bompo ya, gimana situasi di sekitar Bompo yang lagi dalam perjalanan, lalu lintasnya, cuacanya, atau ada peristiwa penting yang terjadi di sekitar Bompo, monggo aja. Bisa langsung gabung di 0812-1124-928. Kaitannya dengan hal-hal yang penting, ini juga penting banget jadi perhatian pihak sekolah maupun orang tua ya Bompo. Lagi-lagi ada aksi yang memang ini sangat amat disayangkan terjadi di lingkungan pendidikan ya, yaitu kekerasan dan pelecehan terhadap sejumlah siswa yang terjadi di SMKN 27 Jakarta Bompo. Ini dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung meminta guru SMKN 27 Jakarta yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap sejumlah siswa diproses sesuai ketentuan hukum. Gubernur Pramono juga meminta guru tersebut diberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan kekerasan dan pelecehan. Dan menurut Gubernur Pramono ya Bompo, dugaan tindakan yang dilakukan guru tersebut telah mencederai marwah pendidik ya. Karena menurut Gubernur Pramono Bompo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah Dinas Pendidikan dalam menangani kasus ini. Dan ini bukan kasus yang pertama ya. Udah banyak juga nih model-modelan begini terjadi di beberapa kota maupun daerah di Indonesia gitu ya. Ya turut prihatin pastinya ya Bompo dengan adanya kasus dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap sejumlah siswa yang dilakukan oleh seorang guru di SMKN 27 Jakarta Bompo. Jadi mudah-mudahan semua segera teratasi dengan baik ya. Kalau memang nanti terbukti memang itu guru salah, ya pastinya harus diproses sesuai ketentuan hukum seperti harapan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Kita juga sebagai orang tua, sebagai warga juga berharapnya sama ya Bompo ya. Kalau memang nanti terbukti memang ada tindakan tersebut ya, ya kudu dikasih hukuman ya Bompo ya, biar pelakunya jera, biar kagak ada lagi pelaku-pelaku lainnya.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompak FM, Suara Budaya Jakarta.

gak enak gak sih? Kan cuacanya lagi modelannya begini ya, lo panas-panas banget. Ini mau peralihan nih memang nih ya Bang Pon ya, mau musim hujan bentar lagi nih. Udah mulai sering turun hujan di beberapa wilayah, tapi Jakarta sih kayaknya belum kena hujan lagi ya Bang Pon ya. Tahu deh nih, ntar coba air longok dulu keluar ya. Gimana cuacanya? Kalau dari dalam studio sih kayaknya di luar mendung ya Bompo ya. Ini antara mendung apa yang mau maghrib sih? Ya tapi ngomongin soal cuaca ya, ini udah masuk musim flu juga Bompo. Ada beberapa hal yang mesti jadi perhatian nih, yaitu kebiasaan sehat, jaga diri, cegah penularan nih harus dilakukan ya Bompo di musim flu. Karena ini cukup serius ya kalau misalnya dibiarkan gitu ya. Apalagi kalau di rumah ada anak-anak gitu ya Bang Po, ada lansia juga gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang kudu Bang Po lakukan. Ngomongin soal tema di sore hari ini, lagi ngebahas soal musim flu ya Bang Po. Yang pertama yaitu cuci tangan deh ya, sama sabun, air mengalir. Pokoknya kelar aktivitas cuci tangan ya, jangan cuek gitu. Yang pertama, yang kedua pakai masker ya Bang Po ya. Sekarang juga ya udah mulai terbiasa nih keluar rumah pakai masker gitu. Biar ibaratnya debu-debu gak gampang masuk gitu Bang Po ya. Yang ketiga makan bergizi secara cukup ya, kurang-kurangin begadangnya, lakukan aktivitas fisik ya seperti olahraga gitu ya. Terus selanjutnya itu lindungi kelompok rentan. Kayak yang tadi udah ya bilang, di dalam rumahnya Bang Po tuh barangkali gak cuma Abang Po isinya, tapi ada juga mungkin balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta. Nah itu harus betul-betul dijaga supaya mereka tidak tertular. Kalau Abang Po ngerasa gejala sakit seperti demam 38 derajat atau lebih disertai batuk gitu ya, dan gejalanya muncul dalam 10 hari terakhir, udah deh langsung aja deh Abang Po ya, langsung batasi kontak dengan orang lain, pakai masker, terapkan etika batuk, datang ke fasilitas kesehatan tuh. Jadi itu dia ya, mudah-mudahan sehat deh Bang Po ya, jauh-jauh dah dari penyakit.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Robot Suara Budaya Jakarta ya Bompo. Aduh lagunya enak bener dengerin suara-suara begini ya. Judulnya Dingin dari Pohilda Zaskia. Di mari juga dingin di dalam studio. Iya, pan di dalam studio. Ah udah kalau di luar makanya juga dingin ya. Emang juga mau maghrib juga ya Bompo ya. Udah mau maghrib, rada-rada mendung juga. Tadi sih siang agak-agak gerimis ya Bompo. Tapi di sini mah masih terpantau belum hujan nih di sekitar Monas. Kalau di sekitar Bangpo bagaimana? Boleh diupdate di mari ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Yang mau update informasi lainnya juga bisa langsung ke website kita ya di www.rri.co.id.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Halo, abang Po. Aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Super.

Abang Po, selain menjaga diri dan keluarga dari sakit flu ya, ini juga nih yang perlu diwaspadai, yaitu waspada bahaya demam berdarah ya Abang Po, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dan bisa mengancam jiwa. Jadi lindungi diri dan keluarga Abang Po dengan rutin menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+ di sekitar rumah ya. Jadi gerakan ini bisa Abang Po terapkan gitu ya. Yang pertama, apa aja sih gerak cepat lawan DBD untuk lindungi diri dan keluarga? Yang pertama, waspada bukan demam biasa. Demam berdarah adalah penyakit akibat infeksi virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Dan penyakit ini tidak menular antar manusia ya secara langsung, tapi bisa mengancam nyawa. Lalu juga DBD bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa ya, tapi lebih beresiko bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan pernah menderita DBD sebelumnya. Lalu kalau ngerasa gejala, jangan panik ya Bang Po ya, segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Ciri-cirinya demam tinggi mendadak, biasanya sih 39 derajat Celcius tuh ya. Terus nyeri otot sendi, sakit kepala parah, mual muntah, kelelahan ekstrim, ruam atau bintik merah pada kulit, dan manifestasi perdarahan spontan Abang Po. Lalu selanjutnya ya, jangan panik ya Abang Po ya, jaga lingkungan sih, itu yang paling penting dengan penerapan ini menguras, membersihkan penampungan air, menutup rapat penampungan air, daur ulang atau membuang barang bekas. Dan pencegahan tambahan yaitu memakai menabur bubuk larvasida di tempat penampungan air hingga menanam tanaman pengusir nyamuk. Ya udah, sehat-sehat nih buat Abang Po ya. Ayo mau jeda bentar karena aja maghrib nih bentar lagi di jam 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi di Mari ya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

DKI Jakarta Rano Karno mengundang Wakil Wali Kota Seoul Jung Sang-hun menghadiri perayaan 5 abad Jakarta pada 2027. Undangan disampaikan saat pertemuan kedua pejabat di Seoul Metropolitan Government Building Seoul Korea Selatan sekaligus membahas penguatan kerjasama Jakarta-Seoul dan kerjasama yang dijajaki mencakup pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain perkotaan, ekonomi kreatif, serta pertandingan sepak bola yang melibatkan klub FC Seoul. Jung Hansen menyambut positif undangan tersebut dan berharap dapat berkunjung ke Jakarta untuk menyaksikan langsung perayaan 5 abad Kota Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Pemprov Jawa Barat melibatkan 25.000 mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Bandung Raya. Program yang dimulai Oktober 2026 dan berlangsung selama 3 bulan ini memberikan konversi 10 SKS bagi mahasiswa yang terlibat. Para mahasiswa akan disebar di 52 kecamatan untuk mendorong pemilahan sampah dari sumbernya dengan target mengurangi sampah hingga 1.000 ton per hari. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban TPA Sarimukti sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib barengan lagi sama Aipo Mariana Suwendi di Belantek apa nanti jelang jam 8 malam. Aduh, lagunya sedih amat, Kak Eri Susan, judulnya Cinta Dalam Sandiwara. Duh, emang deh paling jago seorang Eri Susan tuh bikin penikmat lagunya tuh jadi terbawa suasana. Tapi Aisy, mohon maaf nih ya Kak Eri, bukan gak mau terbawa suasana, ini romannya perut udah gak bisa dikendalin lagi nih. Suasana lapar yang ada kalau Aye. Karena udah jam makan malam ya Abang Po ya. Abang Po juga kali lagi dalam perjalanan nih, masih otw-otw. Kok rasa-rasa lapar. Emang udah jam makan malam. Udah makan malam dulu deh. Mau apa makan malamnya? Kalau makan malamnya mie-mie gimana-gimana? Baiklah, baru tau gak segini Po, makannya udah mie. Ya emang apa ya? ngomongin soal mie nih Abang Po, kagak cuma olahan nasi, Indonesia juga punya banyak olahan mie yang gak kalah enak. Mulai dari mie yang dimasak ame kuah creamy, nyemek gitu ya, ampe mie kangkung ada di mari. Nah, kira-kira apa aja nih Abang Po? Ayo punya beberapa deretan mie olahan tradisional Indonesia versinya Taste Atlas ya. Jadi si Taste Atlas ini ngebagiin top 4 olahan mie terbaik versinya dia. Apa aja kira-kira? Yang pertama laksa. Jujur, ayo udah lama banget gak makan laksa. Kapan ya terakhir makan laksa tuh? Udah lama dah pokoknya. Laksa ini mungkin bisa ditemukan di negara Asia Tenggara lainnya ya, kayak di Singapura, Malaysia. Tapi laksa Indonesia tuh punya apa ya, kayak rasa yang berbeda gitu Abang Po. Jujur aja sih belum pernah nyobain yang laksa dari negara lain ya. Cuma katanya yang udah pernah makan, katanya laksa di Singapura sama Malaysia sama laksa di Indonesia tuh ada yang beda gitu. Laksa Betawi ya khususnya, ini biasanya dimasak dengan kuah santan kekuningan dengan aroma dan rasa ebi atau udang rebon. Ada juga laksa Bogor ya Abang Po. Jadi kalau di Indonesia tuh ada dua, laksa Bogor ame laksa Betawi ya Abang Po ya. Kalau yang pernah makan kayaknya laksa Bogor deh. Apa kita pernah makan laksa Betawi ya? Tahu dah, yang penting laksa ada tuh bentukannya. Terus ada mie Aceh ya. Mie Aceh juga masuk ke dalam daftar rekomendasinya Taste Atlas nih, top 4 olahan mie tradisional Indonesia terbaik ya. Mie Aceh sih udah gak usah tanya lah ya, rasanya kayak apa ya Bang Po ya. Terus ada mie kocok. Mie kocok khas Bandung, ini juga masuk ke dalam daftar olahan mie tradisional terbaik di Indonesia. Versinya Taste Atlas ini asalnya dari kota Bandung, Jawa Barat ya. Dan terakhir mie kangkung. Ini seger banget. Mie kangkung ini juga diakui kenikmatannya sama situs Taste Atlas. Mie kangkung adalah hidangan mie asal Jakarta, khususnya orang Betawi ya Bang Po. Jadi dia tuh mie-nya mie kuning. Mie-nya mie kurus. Mie lurus maksudnya. Ya emang lurus kan. Nah, biasanya disajiinnya sama kuah kental warnanya coklat-coklat gitu, rasanya gurih-gurih manis gitu Abang Po. Ini romannya udah siapa sih? Nanamu jam segini buka sholat maghrib nih orang.
1: Ya.
0: Lagi sholat maghrib
1: Bang. Gue kalau soal makanan gue tahu hatam.
0: Oh, ini Bang Fajar nih tetangga kita nih. Yo, iya. Ini Ayah tadi nyebutin beberapa deretan.
2: Ini handphone gak ada yang nyala Po.
0: Nyala. Ada, masuk. Nyala. Ah, el kupingnya kali belum dikorek
1: beda,
0: tuh.
1: Beda nih, sebelah sini gak ada.
0: Coba.
1: Nah, baru nih.
0: Udah, ada.
1: Ada.
0: Yaudah, abang pulang.
1: Lo mau nanya apa?
0: Kagak nih Bang, tadi Ayah tuh nyebutin beberapa deretan mie tradisional Indonesia olahannya versi Taste Atlas. Dia kan sering bagi-bagiin rekomendasi makanan Indonesia tuh. Laksa, mie Aceh, mie kocok, mie kangkung tuh masuk gitu. Abang udah pernah nyoba yang mana?
1: Semuanya udah.
0: Bener?
1: Udah. Laksa Betawi juga udah the best.
0: Oh iya sih.
1: Dulu ada lupa deh, di daerah Cipulir atau apa gitu ya. Dia agak turunan dikit sebelah kanan rindang tempatnya di rumah, itu laksa Betawinya enak banget. Cipulir. Cuma katanya udah enggak ada tuh, udah tutup. Dia makannya pakai semur, ada yang semur daging, ada yang semur tahu tuh. Enak banget laksa Betawi.
0: Kalau Ayah sih kayaknya pernah makannya laksa Bogor dah kayaknya.
1: Laksa Bogor.
0: Jadi laksa itu ada dua
1: yang
0: Bang.
1: Yang kuning ya.
0: Bogor atau Betawi? Iya, kayaknya Ayah yang Bogor kayaknya.
1: Iya,
0: kuning.
1: Laksa Betawi ada semur sama biasanya ada empalnya gitu loh.
0: Oh, enak banget. Oh, berarti benar yang Ayah makan tuh laksa Bogor. So dia ada kuahnya kuning-kuning gitu.
1: Iya, itu biasanya.
0: Sama ada campuran oncomnya.
1: Oncom, pemangi.
0: Iya, iya berarti laksa Bogor.
1: Itu biasanya masaknya bikinnya tuh dituang ke mangkok, terus di dituang lagi,
0: iya,
1: guyur lagi, bener. Tuang lagi, guyur lagi. Iya. Wah, itu sedap banget itu. Di Bekasi rumah gue ada tuh langganan gue.
0: Laksa Bogor.
1: Iya.
0: Oh, enak tuh. Oh, iya kan?
1: 13.000 kenyang.
0: Iya, soalnya dia kayaknya padet ya isiannya ya.
1: Banget.
0: Tapi ayah bingung ya, dia bolak-balik tuh ya. Apa tadinya ayah pikir gini, dia ngapain sih tuh?
1: Enggak, itu
0: nyuci
1: dia.
0: Mangkok ya.
1: Itu dia ngelemesin togenya.
0: Oh.
1: Ngelemesin togenya.
0: Benar, karena togenya kan toge mentah.
1: Iya.
0: Jadi biar toge lemes di
1: dibolak-balik dipanas-panasin gitu.
0: Kupiak-kupiak ya. Pakai air panas.
1: Itu enak tuh.
0: Sedap emang ya, Bang.
1: Mie kangkung yang udah jarang tuh.
0: Benar.
1: Yang jualan adanya rujak kangkung. Beda,
0: beda
1: soalnya.
0: Beda. Mie kangkung beda lagi tuh. Mie kangkung sama rujak kangkung beda.
1: Beda.
0: Gitu. Cah kangkungnya beda.
1: Cah lontong juga beda.
0: Baru dilantik.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Emang ya?
0: Iya. Oh, iya. Iya, jadi emang banyak ternyata ya olah-olah mie enak di Indonesia ya, Bang Po. Kalau kata Aima ini baru seujung kuku sih ya, masih banyak sih. Kayaknya rekomendasi olahan mie tradisional Indonesia mah kalau dijelajahin atu-atu ya, Bang.
1: Iya.
0: Kalau
1: di Betawi aja juga banyak banget. Jakarta juga banyak banget.
0: Benar. Tapi yang apa sih namanya yang pasti kalau di mari ya, Bang Po ya, kita makan makanan tradisional udah mulai jarang ya, Bang.
1: Iya.
0: Sayang banget sebenarnya ya.
1: Ya, ya emang kudu ngulik nyari ke ganggang kemana-mana gitu supaya ketemu gitu. Kadang-kadang ada di ganggang gitu.
0: Iya benar. Tapi itulah ya Bang Po ya, deretan olahan mie tradisional Indonesia versi Tes Atlas. Nanti ayah punya ada kabar lagi, yaitu olahan. Abang kepikiran gak nih ya Bang Po?
1: Apaan tuh? Manusia olahan apa?
0: Bilang lagi, oh nih, lemper ketemu sama Dubai Cui.
1: Lemper ketemu Dubai Cui. Aduh, gimana rasanya itu ketan ketemu.
0: Ada.
1: Isinya kunafa gitu ya.
0: Iya.
1: Ada-ada aja.
0: Entah dikolaborasiin apa gimana, gak ngerti. Nanti aja tungguin ya.

Dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
5: No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Iya?
4: Iya.
5: Yaudah, nyok.

0: Abang Po, apa jadinya nih kalau Lemper ketemu sama Dubai Chewy Cookie? Ya, enggak kenapa-napa ya. Abang Po ya, namanya makanan kan boleh aja disatuin. Tapi maksudnya di sini adalah bukan kolaborasi ya, tapi maksudnya adalah Abang Po bisa ketemu Lemper, bisa ketemu juga sampai namanya Dubai Chewy Cookie di satu tempat, yaitu di Pasar Kue Subuh Senen, Abang Po. Pasar Kue Subuh Senen di kawasan Pasar Senen Jaya 1 dan 2. Ini kan memang udah lama banget ya ada di sono dan menawarkan beragam jajanan dengan harga yang bervariasi. Di pasar yang beroperasi sampai dini hari ini ya Bompo, kue tradisional seperti lapis, putu ayu, onde-onde itu dijual berdampingan sama makanan lainnya gitu. Sampai jajanan viral pun ada gitu Abang Po ya. Ya buat yang pengen ke sono, jadi memang aktivitas jual beli ini biasanya dimulai sekitar pukul jam 7 malam ya. Paling ramai itu sekitar jam 8 sampai jam 10 malam tuh Abang Po. Jelang dini hari, pembeli yang datang lebih banyak adalah reseller yang membeli jajanan dalam jumlah besar untuk dijual lagi besok paginya. Biasanya begitu. Jadi harga kue basah tradisional ditemuin di sejumlah lapak yang ada di Pasar Kue Subuh Senen yaitu kisaran Rp2.500 sampai Rp3.000 per piece-nya, per buahnya gitu. Jenisnya juga beragam, mulai dari Lemper, kue lapis, nagosari, putu ayu, kue talam, aneka kue-kue kukus, kue ulang tahun aja ada di sono Abang Po ya. Terus juga ada kue-kue yang lagi viral kayak kue Dubai Chewy Cookie dijual juga di sono Abang Po gitu. Dubai Chewy Cookie ini kan juga tersedia dalam varian banyak lah ya, ada yang varian coklat, ada yang lagi hits banget tuh varian ubi ungu Abang Po. Dan banyak dah pilihan kue-kue lainnya yang bisa Abang Po temuin kalau Abang Po belanja ke Pasar Kue Subuh Senen.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
2: Ajang KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macending Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Kompos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menemukan 17 kendaraan tidak lulus uji emisi dalam pengawasan di Jalan Yosudarso Koja. Uji emisi gratis ini melibatkan 30 personel gabungan dan 3 mobil keliling untuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan serta menjaga kualitas udara Jakarta. Pengawasan rutin tersebut diharapkan membangun budaya peduli lingkungan dengan pemilik kendaraan yang tidak lulus diminta segera melakukan servis dan uji emisi kembali. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyiapkan sejumlah kantong parkir dan pos pengaturan lalu lintas untuk mendukung pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival 2026 di kawasan Malioboro. Kantong parkir disediakan diantaranya yaitu Ngabean, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Suryotomo, Jalan Mataram, serta kawasan X Menara Kopi. Disub juga mengerahkan sekitar 70 personil di 10 titik pos pengaturan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan parkir selama acara. Persiapan ini diharapkan membuat pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival 2026 berjalan lancar dan nyaman bagi pengunjung. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Cantik ya Bompo, gimana nih udah nyampe rumah belum? Apa udah dari tadi di rumah? Apa? Iya emang di rumah aja po, nggak kemana-mana. Yang penting masih di mari ya, ditemenin sama lagu-lagu Nusantara nih Bompo. Apa nanti jelang jam 8 malam. Ngomongin soal Jakarta yang tentunya setiap harinya banyak banget perubahan-perubahan yang dilakukan ya Bompo ya. Tentunya ini juga peran dari pemerintah di Jakarta ya Bompo dan warganya ya. Salah satunya juga dilakukan di Pasar Sunter Podomoro Jakarta Utara nih. Ini ada revitalisasi ya Bompo yang dinilai penting untuk menghadirkan lingkungan pasar yang lebih aman, nyaman, tertata. Karena bangunan pasarnya ini udah lama banget dari tahun 1992. Dan yang pasti Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta FPPJ Endriansyah ini mengatakan bahwa revitalisasi ini perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan kepentingan para pedagang di Pasar Sunter Podomoro Jakarta Utara. Karena menurutnya nih ya Bompo, langkah Perumda Pasar Jaya ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran kewajiban pedagang adalah bagian penting agar penataan bisa berjalan secara konstruktif. Selain itu juga komunikasi antara Perumda Pasar Jaya ame pedagang melalui sosialisasi bersama pedagang Pasar Sunter Podomoro juga langkah yang tepat nih dan menjadi bagian dari persiapan revitalisasi sekaligus upaya menyerap aspirasi pedagang. Dan berdasarkan audiensi tersebut ya, jadi ada sejumlah kesepakatan lah ya yang menjadi perhatian bersama. Satu, terkait kemudahan dan pembayaran utang biaya pengelola pasar. Dan tentunya ini juga perpanjangan hak pemakaian pasar juga gitu Bompo. Dan Perumda Pasar Jaya juga sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Utara untuk menata pedagang kaki lima di sekitar Pasar Sunter Podomoro.

Jadi mudah-mudahan nanti revitalisasinya bisa berjalan dengan lancar ya, hasilnya pun sesuai dengan ekspektasi gitu dari pihak yang merevitalisasi nih gitu ya, dari pedagangnya juga sama gitu Abang Po, ngerasa saling inilah gitu, saling melengkapi lah, pedagangnya juga diuntungkan gitu karena dibantu juga dengan adanya revitalisasi pasar Sunter Podomoro. Tapi yang pasti kalau warga di sekitar pasar Sunter Podomoro sih pasti seneng deh ya, menyambut menyambut baik gitu ya Bang Po ya, karena nantinya kan setelah direvitalisasi memang tujuannya untuk menghadirkan lingkungan pasar yang lebih aman, nyaman dan tertata gitu. Karena bangunannya juga udah bangunan lama ya, dari era 90-an, udah kebayang dah tuh, emang kudu banyak yang dirombak gitu ya Bang Po. Jadi tungguin aja dah nanti kelanjutannya bagaimana.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pade mau kemana?

Kadang-kadang suka gak mikirin makhluk lainnya ya Bom Po ya. Kadang-kadang mikirin diri sendiri aja udah puyeng Po. Tapi gak boleh begitu ya. Tetap kita harus mikirin makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kita ya. Apalagi yang di rumahnya mungkin punya yang namanya anabul ya, alias hewan peliharaan gitu ya Bom Po. Kalau ngomongin soal hewan peliharaan juga, untuk sebagian orang anabul, hewan peliharaan tuh udah jadi bagian dari keluarga ya gitu. Bahkan sampai temen ayah aja dia punya anabul ya, kucing gitu Abang Po, hewan peliharaan kucing. Itu sampai, mohon maaf nih, biaya hidupnya gedean tuh kucing dibanding yang ngerawat. Makanannya enakannya si kucing ya Bompo daripada yang punya gitu ya. Emang orang kalau udah sayang begitu ya Bompo ya, apa juga dilakuin, apa juga dilakonin gitu. Nah termasuk soal kesehatan nih, tapi gak usah khawatir nih buat Bompo yang tinggal di Jakarta. Sekarang ada namanya mobil klinik hewan keliling. Ini punyanya Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur, yang ngejangkau sebanyak 25 titik di berbagai wilayah selama Oktober nih ya Bompo. Kalau katanya Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto, jadi mobil ini hadir di berbagai kelurahan, lingkungan RW, fasilitas pemerintahan, ama ruang publik yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jakarta Timur. Dan di bulan Oktober ini layanan tersebut dimulai di kantor Kelurahan Keramat Jati di tanggal 1 Oktober kemarin udah ya, lanjut ke Taman Mini Indonesia Indah di tanggal 3 Oktober dalam rangka kegiatan World Rabies Day yang diselenggarakan di Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Terus mobil klinik hewan keliling ini juga ngelayanin masyarakat di kantor Sekretariat RW 14 Taman Buaran Indah, Klender, Kecamatan Duren Sawit di tanggal 5 sampai 6 Oktober kemarin. Sedangkan hari ini tanggal 7 Oktober di kantor RW 06 Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung. Nah tanggal 8 Oktober besok nih adanya si mobil klinik keliling hewan ini ya Bompo ya, mobil klinik hewan keliling ini besok tuh adanya di kantor Kelurahan Gedong Pasarbo. Nah nanti tanggal 10 Oktobernya dia keliling lagi tuh mobil klinik ini, ada di kantor Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jatinegara. Lanjut lagi terus sampai tanggal 12 di Saung Aset Kelurahan Batu Ampar Keramat Jati, dan tanggal 13 sampai 15 di kantor Kelurahan Cipinang Melayu Makassar. Terus sampai akhir bulan Oktober. Pokoknya panjang banget dah dia keliling, dan isi mobil klinik hewan keliling ini punya Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen tahu gitu ya pelayanannya kayak apa, pengen cek gitu ya anabulnya gitu ya, bisa di mobil klinik hewan keliling ini ya Abang Po gitu. Tuh. Ini bisa dicek ya informasi lebih lengkapnya. Bompo bisa ke media sosialnya Sudin KPKP Jakarta Timur.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Jakarta, Bang Po. Gimana jadinya kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po ada sasana tinju ya? Ayah juga penasaran sih kalau ditanya begitu ya. Emangnya ada, Po? Lah ada ini sasana tinju yang emang disediain ya di bawah kolong jalan layang, Bang Po, alias flyover Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang katanya ini juga ditargetin nih selesai nih pembangunan sasana tinju di sono, Bang Po. Ini kalau katanya asisten pemerintahan Kota Jakarta Timur ya, Bambang Pangestu Aldrian. Jadi udah tinggal tahap penyelesaian aja nih, finishing gitu. Jadi saat ini progresnya sekitar 70%, mudah-mudahan katanya sih pekan ini udah kelar gitu. Dan selain itu juga Bambang Pangestu menyebut ya pembangunan sasana tinju di kolong jalan layang Kampung Melayu nih udah masuk tahap penyelesaian, tinggal mempersiapkan pemasangan 2 ring tinju beserta sejumlah perlengkapan latihan. Jadi nantinya sasana ini nantinya bakal langsung digunain setelah ring tinju dan perlengkapan pendukungnya terpasang. Area ini semula direncanakan untuk menampung sarana olahraga tinju dan muay thai, tapi rencana tersebut kemudian disesuaikan agar kedua jenis olahraga tersebut memiliki arena masing-masing gitu, Abang Po. Sasana tersebut bakal dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, ada lampu sorot, CCTV, WiFi, terus juga nanti bakal ada fasilitas toilet umum juga di sekitar lokasi yang telah tersedia sehingga bisa mendukung aktivitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut. Nah, udah nantinya beroperasi, pengelolaan dan perawatan sasana bakal ditangani pemerintah Kota Jakarta Timur. Sementara itu, teknis pelatihan akan diserahkan kepada Komunitas Pemuda atau Tinju di Jakarta dengan dukungan Persatuan Tinju Amatir Indonesia alias Pertina. Nanti jadi katanya ada kolaborasi gitu yang diharapkan tidak hanya menyediakan ruang olahraga bagi masyarakat, tapi juga sasana tinju ini ya, Bang Po, yang ada di flyover Kampung Melayu ya, di kolong jalan layang Kampung Melayu ini ya, Bang Po. Ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet tinju potensial di kawasan Jakarta Timur.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya, ternyata bekal nyak lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.

Oh, saatnya ya kudu pamit karena bentar lagi bakal ada Uda Wawan ya yang bakal nemenin Abang Po di mari ya di apresiasi budaya Minangkabau ya. Habis ini pokoknya yang mau gabung sama Uda Wawan sama narasumber di apresiasi budaya Minangkabau silakan bisa WhatsApp maupun line telepon ya. Ya udah kalau gitu ayo kudu pamit Po Mariana di mari. Terima kasih untuk kebersamaannya, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Smart FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya Aye Bang Wawan, Darman Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Aye kagak sendiri, ade Po Rosa, ade Po Sabrina, ade Bang Rit Irwan, ade juga Bang Eko, ade Pak Wondo, Pak Wondo, ade Kang Atep di mari juga, teman-teman pemancar pun halnya juga teman-teman teknik. Yang pastinya di kebersamaan kita kali ini hari Rebo tanggal 7 Oktober 2026. Kita awali, kita dengerin dulu nyok, kita pantengin yang kaitannya dengan drama legenda dengan judulnya Kesatrian Gen Z. Wudih, zaman udah Gen Z nih ya, kudu tahu. Ada Bang Firdaus juga di sono. Dan pastinya juga abis itu ada acara apa sih Bang Owen? Nah, edah, pakai bujuk belaga pilon dah tuh. Iya, bener banget. Apresiasi budaya Minang, Minang bakabal lama didanga. Begitu dah ya. Oke, nanti ami siapa? Ade, nanti disimak aja. Bang Wan, Aye kan bukan orang Minang. Bujuk, tenang bae. Nanti kan Adi bahasa persatuan, tanya aja pakai bahasa Indonesia. Iya, aman ya. Banyak cara menuju Roma. Oke deh. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, kita dengerin dulunya untuk drama legenda kita kali ini. Tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
1: RRI Mataram mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kesatria Gen Z.

Diceritakan, di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan.

0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
1: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z. Kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
2: Setuju!
1: Siapa kita?
3: Nakes!
1: Siapa kita?
4: Satgas COVID!
1: Siapa kita?
5: TNI Polri!
1: Siapa kita?
6: Relawan COVID!
1: Siapa kita?
2: Menjadi!

0: negeri Zamrud Khatulistiwa menyebut mereka Kesatria Genseng karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Khatulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: COVID! Manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Khatulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Khatulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin, terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genset dan seluruh penduduk negeri Zamrud Khatulistiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.
1: Bertahan! Teman-teman, bertahan!
4: Jangan lepas masker kalian!
1: Ingat, gunakan masker berlapis untuk beraktivitas di luar rumah!
4: Cuci tangan kalian sesering mungkin! Ayo!
1: Bertahan!
4: Bertahan!
0: Semua usaha telah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri, korban akibat virus ini semakin banyak. Puluhan ribu tenaga kesehatan terpapar varian-varian COVID-19. Bahkan tercatat 1.459 harus gugur di medan perang. Bahkan generasi Z yang masih sangat muda ikut menjadi korban.

0: sesak.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Kalian manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian.
6: Kita bisa.
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
9: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
10: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
1: Ikatan Keluarga Buletan Jaya
0: mengajak usaha kita kasadojo untuk mendengarkan Minang Bakaba Lama Minang di Pro 4 RRI Jakarta. Setiap hari
1: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
0: Minang Bakaba
1: Lama Minang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Alkawi, jangan lupa dengarkan selalu Minang Bakaba di RRI Pro Ampe setiap hari Rabu jam 9 malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak mandanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro Ampe tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencari panorama. Basobo balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini amama dunsana pandanga udauni maete ajo adia aha udauni aha abang po Dimas aja parado bakabanyo. Deh sanang rasonyo ambo dawan Darmon Ismail ado apa atep di siko apa ondo uda Eko uda Iwan uni Sabrina uni Rosa uda Daus jo uda Adit di senan ya yang pastinya di acara Minang Bakaba lama didanga.

0: Tiang nan pasti satio Rabu malam acara Minang Bakaba kita mau tahu ta carito urang awak di segala bidang kesuksesan urang awak antahnyo sosok budayawan seniman olahragawan yang kaitannya kesuksesan beliau kita kaitkan dengan apa ya kaitannya dengan adiknya urang awak sarumanapo ya lah siap sosok pendidik kalau bisa dikecehan mode itu ya. Banamo Ibu Dr. Susilawati. Mohon maaf sekali lagi Ibu Dr. Susilawati Sofian MM. Beliau ka adalah Ketua Rangkayo Minang Indonesia. Ya dengan tema kini ko adalah Rangkayo Minang Indonesia Peduli Pendidikan. Batunggu untuk sana-sana angku-angku ninya mama dun sana pandanga udau ni maete ajo adia di masa jo berado ya. Buliah batanyo. Simak dulu perbincangan kami ya ambo jo Ibu Susilawati di Beko Buliah Batanyo melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-928 dan kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.
1: Kini kita dangakan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.
0: Kadang masuk ambo mengecek kadang adih ndak apa ado. Carita urang awak di ujung lain telepon lah basamo Ibu Dr. Susilawati Sofian MM. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Dawan.
0: Deh, ba apa Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, masyaallah. Posisi di mana kini?
2: Sini ambo sekarang di rumah di Depok.
0: Oh iya bana jauh bana.
2: Pesona Kayangan.
0: Onde kironyo kecenyo kapatang ado nama sabui ado di Capang kecenyo.
2: Japang dah kek depo.
0: Japang dah kek depo. Okey. Baik. Masya Allah. Boleh tahu Ibu Susi sukunya apa?
2: Ambo suku Gici.
0: Onde bo Gici yo. Buat sana-sana angku-angku ninia mama sa suku jo Ibu Susilawati. Boleh lah satu disiko betanyo mau tahu ta. Ah, sebelum kita mau tahu ta bahasa mau Ibu Susiko, agi apa pantun dulu Bu.
2: Ah, jadi boleh ya. Wamloyo dawa.
0: Ih, aman tuh.
2: Banamu kayu dirimbo.
0: Anca.
2: Tumbuh sakali jo rumpunyo.
0: Onde yo bana.
2: Kanduang lah raso jo pareso. Tindak tak kicuah di dunia elok basuo tulusnya.
0: Subhanallah. Rami urang. Adi anca, ko ha babale ko ha. Rami urang pai sekolah. Baju dibimbiang rapi dipakai. Ilmu dicari inda basalah. Penyembak diri mantap. Dunia akhirat pakai. Ah tu Bu. Ah boleh Bu pantun Bu. Boleh pantun Bu.
2: Jadi jam gadang ada di Bukit Tinggi.
0: Anca.
2: Sampai manggaleh urang baso.
0: Aha.
2: Kawan galak mudah dicari.
0: Batu,
2: kawan
0: wana.
2: Manangis jarang baso.
0: Oh iya wana. Kekek balam di Rimbojo Padi. Tabang kasarang harilah patang. Tuntutlah ilmu setinggi budi. Bisu kau orang Sumando nan datang. Oh ini yo bana ndak Bu. Masya Allah. Itulah. Iko kempat yang dalam arati pantun ko bagian daripada orang awak bapantun. Oh itu ndak Bu. Iya. Baik. Oke. Baik. Beko kita mau tahu tak kini ko yang pasti ko senang bana ibu ko lah menjadi narasumber yang sadianyo ko ancak banget ko lai tibo langsung di siko tapi dek karena mungkin Jawa ada keperluan nan lain insyaallah ndak ba'ado tu aman by phone sih banyak cara menuju rumah
2: sedang bacucu dawan
0: oh,
2: jadi
0: bacucu
2: cucu kete
0: nah, lah jadi, kini sedang senang-senangnya bana ndak bacucu yo
2: ah batuan dawan
0: cucu lah bara bu
2: baru seorang
0: baru suara
2: baru sampai bulan
0: baru sampai bulan cucu deh lah sanang-sanang kecenyo iya batu bana ndak eh deh ndak lah ndak mu ada pai-pai do ndak mu ada bawa pai-pai do de ado cucu di siko mo deko ha
2: ah iyo rugi
0: rugi bana iyo batu bana oke lah lamo ndak subhanallah oke nanti pantiang tema kita kok sangat ancak berkaitan dengan Rangka Yuminang Indonesia Paduli Pendidikan. Mungkin sebelum kita masuk dalam konteks apa Ibu sebagai ketua Rangka Yuminang Indonesia, bisa cari Tuan Ste awal mulu Ibu kok Bu Susi kok gadang dari Kete sampai gadang kok di Jakarta atau di kampung halaman? Bisa cari Tuan Ste.
2: Jadi ambo cerito sekete yo dawan.
0: Ibu.
2: Ambo lahir di Bukit Tinggi. Orang tua yang laki-laki orang Kurai Bukit Tinggi. Nah, kalau ibu orang Maninjau. Nah, kami badun sana ampe balai hurang baradi kakta. Kelek banyak dawan. Nah, alhamdulillah kalau apa namanya di Bukit Tinggi, ambo dulu sekolah SD di Francisco Suster, SMP-nya di SMP 2. Biasanya orang tua tuh kalau misalnya kakak yang tertua di sekolah situ, nah adik-adiknya sadonyo
0: satu
2: gitu.
0: Sampai kalau mungkin referensi dari kakak-kakak, mah agia sela situ di bawah itu samuan sela ancak sekolah di sinan tuh ha, mau dia tuh kali nak. Oke, okay, lanjut Bu.
2: Ada masuk waktu SMA, SMA mau di apa SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, jadi di SMA 1 itu kebetulan ambo di IPA. Di IPA itu banyak kelas dan kalau beda IPA dan IPS. Kalau IPA kok karajonya baraja setari gitu. Lah pulang sekolah baraja lo balik gitu. Jadi cito-cito pun tinggi gitu. Nah, inginlah biasalah kalau anak-anak SMA 1 biasanya pengen kuliah di UI atau di ITB. Itu saya tuh biasanya tuh lawan. Nah, maupun yo tinggi cito-cito ambo. Tapi waktu itu nah, orang gaya lain lo, cara berpikir orang
0: gaya. Biasanya mau dia tuh, Susi, mohon maaf nak Bu. Susi, ang kan sebentar lagi kapai ka kuliah. Ancanya ang iko sel ha, iko. Cari tuan sete.
2: Itulah di lawan. Datang lo orang. Datang lo orang. Nah, usahlah kuliah. Iko sajalah.
0: Orang di luar keluarga mengecek mau dia tuh. Mangan Susi bertinggi-tinggi sampai kuliah. Beko masuknya ke dapur aja. Mau dia tuh kali.
2: Ayo ke dapur aja. Tapi tekad itu betul-betul. Suara tekad ya. Jadi orang gaya berpikir sebenarnya orang gaya itu tidak do yang buruk ya, tidak do yang jelek apa dalam pikiran mereka ya. Cuman kan kadang-kadang dari sisi awak pun pengen rasanya pengen sekolah tinggi-tinggi apalagi mencaliat dari kakak-kakak kan sadunya kakak kalau lah tamai SMA ke Jakarta, tamai SMA Jakarta, tamai SMA Jakarta. Nah, kuliah di UI yang dokter segala macam gitu.
0: Sebentar Bu, mohon maaf, kakak-kakak kok laki-laki sadua lainnya atau ada padusi juga?
2: Ada padusi berdua.
0: Oh, padusi berdua.
2: Enam kakak.
0: Enam.
2: Kakak saja itu enam.
0: Nan waktu itu
2: mohon maaf. Jadi sebenarnya ke Jakarta tuh.
0: Nan waktu itu ada sedikit pro kontra dalam arti janganlah, tidak usah lah tinggi-tinggi mana menjadi ko. Mbak Ama yakinkan orang gaik akan hal iko pantiang mana untuk pendidikan padusi. Mbak Atu Bu.
2: Ayo. Nah, jadi sesudah itu kebetulan ambo dilamar orang. Jadi itu dari
0: mana?
2: Orang itulah makanya jadi orang gay ko yo yo ano apa yo cara berpikir orang gay kan mungkin nanti anak kasenang atau segala macam. Sedangkan awak punya cita-cita tinggi gitu. Dulu itu waktu SD itu mau pengennya apa? Jadi suster. Membantu orang. Tadinya membantu orang tuh suster. Setelah itu jadi ke dokter. Namanya mau ambil di IPA. Dokter itu membantu orang gitu ya kan, untuk orang sakit. Nah, sedang tinggi-tinggi cita-cita dilamar orang. Jadi
0: tuh ba, respon tuh ba tuh.
2: Menangi
0: onde yo bana.
2: Jadi baal acaranya sudah itu akhirnya lah disampaikan lo tanggal sekian. Sedangkan kawan-kawan sadunya lah ke Jakarta, kakak Jakarta segala macam. Sudah itu mungkin ibu ya papa ya waktu itu pailah jalan-jalan ke Jakarta.
0: Marono nak ke jalan.
2: Tidak pai sekolah do.
0: Oke.
2: Nah, pai jalan-jalan saja.
0: Pai jalan-jalan saja, Adi.
2: Tapi samangai ko dawan ni samangai ko lah mungkin dari ibu kali ya. Jadi tuba, ibu tu selalu beraja. Baca ko, semangat semangat. Nah, ibu tu beberapa bakso asiang beliau tu gitu.
0: Oh, how many? Bara-bara banyak bakso asiang dari ibu.
2: Belum dari bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris.
0: Oh,
2: jadi beliau pasti gitu.
0: Iyo.
2: Jadi beraja sebenarnya otodidak aja sebenarnya. Gitu.
0: Oke, okay. Baik.
2: Cuman ibu senang beraja, senang membaca. Nah itulah jadi akhirnya sampailah ke Jakarta. Segera kata tuh kecang kakak, kok bisa bawa aku masuklah ke sekolah gitu. Aku masih aduk. Nah dulu kan perintis jawan. Aku kan tahun 80 waktu SMA.
0: Oh 80 waktu SMA Adi tuh
2: kan. 80 lah kan masuk jadi kebudaya Jakarta. Kecang laju kakak, pengen juga kuliah, mbak acaronyo. Nah, perintis setelah kan enggak bisa lah. Betul. Yang ada tuh hanya perintis sampai. Perintis sampai itu kan kayak IKIP, di Padang, IKIP Jakarta.
0: Oh, itu perintis itu kan di Padang waktu itu enggak, Bu? Masih di Padang?
2: Nah, sadonyo.
0: Oh, sadonyo. Oh, di
2: Asia. Iya. Misalnya perintis sampai itu IKIP sadonyo.
0: Oke. Okay.
2: Nah, perintis ada perintis dua, perintis satu. Perintis satu itu kayak UI, ITB gitu-gitu kan. Nah, jadi lah nak bisa lah, karena orang lah ujian.
0: Betul.
2: Nah, jadi ada yang terakhir perintis sampai namanya IKIP. Biarlah cubo-cubo lah.
0: Oh, gitu. Jadi IKIP kok option terakhir mau dia tu nak?
2: Iya, karena tidak ada lah yang waktu itu kan. Kecuali swasta ya kan. Nah, terus cubo-cubo lah di IKIP. Lah sudah di IKIP kok. Apa namanya nak ada persiapan dan segala macam. Taunya namo ambo pulo nomor satu.
0: Subhanallah.
2: Ya, lulus.
0: Oh lulus mau dia tu. Ambil apa kata tu di IKIP tak bu?
2: Waktu tu pertama tu ambo ambil bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. So your English is very fluently, isn't it, dia bu?
2: Enggak.
0: Indah wah tu aman tu. Maya para little.
2: Little.
0: Indah wah. Little tu buat kumpulan beko. Lebih dari little ya. Oke, berlanjut Ibu, silakan.
2: Oke. Nah, jadilah sudah sampai itu ambo kecian kalau papa, papa ambo kebetulan lulus ambo ambo pengen kuliah sebenarnya pengen kuliah. Tapi tetap papa ajak pulang, ajakui papa pulang. Soalnya awak kan lah lagi ke ikut jauh orang, tak lama awak beko mau lah orang. Gitu-gitu lah kan. Tapi ambo tetap ngecekkan sampai akhirnya papa ngancam papa enggak akan biayai gitu loh. Nah, jadi tapi semangat ko betul-betul membara tuh. Apo artinya sebagai padusi itu ya Wan ya kalau bisa waktu kan. Bukan berarti enggak harus suatu impi ya jadi laki-laki ya, tapi kalau bisa tuh setara ya, setara produksi pun berhak untuk bisa belajar punya berapa pendidikan segala macam.
0: Padusi ku kan equal jo laki-laki juo ndak, walaupun papa ku ado ndak do apo yo dukungan sokongan dari papa, tapi the finalnya tuh bah caritonyo lapa itu.
2: Jadi akhirnya dah sampai papa bilang ndak ngecan ndak ke papa biaya, yaudah alhamdulillah ambo masih bisa tetap di Jakarta. Nah mulailah ya dengan segala macam lah, ada dari kakak sumbangan dari kakak dan segala macam termasuk ambo maja guru les. Ambo maja gitu.
0: Maja tuh, Bu.
2: Dan di situ pun ya bahasa Inggris kan.
0: Bahasa Inggris.
2: Okay, nah, sudah tuh. Nah, kebetulan ambo bisa menari sikit. Undi
0: tari apa kata tuh? Undi, Ibu pandai menari juga. Oh, Ibu bayu kok mah.
2: Itulah dah.
0: Oke.
2: Jadi ikut menari di situ segala macam ada pe langsung alhamdulillah selesai. Pas sampai tahun selesai.
0: Alhamdulillah.
2: Waktu itu kan sampai tahun kan. SKS.
0: Oke, itu waktu pertama tuh mambia bahasa Inggris nak Bu di
2: IKIP. Iya.
0: Oke. Salape S1 di IKIP balanjui ndak S2 iyo. Atau apa?
2: Nah sudah itu apa namanya kerajo jo apa jo ada perusahaan Jepang atau tu perusahaan Inggris lanta. Nah sudah itu nah ndak yo doko kecik papa datang lorang lai
0: Sebentar Bu, mohon maaf awan potong sakit eh. Nan apo nan tibo di rumah kabar tunangan tu ba tu.
2: Lah jadi. Lah
0: jadi. Oh, iyo, oke. Oke. Lanjut.
2: Datanglah yang kedua.
0: Nan kedua on di subhanallah. Aha. Oke.
2: Jo papa.
0: Jo papa, minta jo papa mode tu.
2: Ayo, apa dia kan sebenarnya awak dulu kawan kan. Jadi gitulah papa. Tu kecik papa janganlah kayak apa namanya. Sekaliku papa minta.
0: Oh, ibu-ibu papa. Saromana, nah, mungkin saromanku kali dah. Mohon maaf Bu. Oh, Susi, iko janganlah modeko. Apa lah tuo ko si ancanya modeko si. Oi Susi. Oh, anak papa nana amanti. Oh, mode-mode tu kali nak. Aduh cerita nak. Okey, tu baik.
2: Kayak gitulah ya. Akhirnya ikolah anunya papa. Nah, yeah. Pada akhirnya ambo ma apo? Mengalah artinya mandurian kecil orang tua. Akhirnya ambo menikah menikah dengan orang yang ambo enggak begitu kenal. Betul. Ya. Nah, jadi nah kayak gitulah. Nah, sampailah pada akhirnya ambo ambil S2, ambo ambil manajemen. Dan sudah tu ambo kebetulan ikuti Adia tadinya di konsultan membeli perusahaan konsultan. Nah, terus ada proyek-proyek dari Australia dan lain-lain. Dan itu juga ada proyek pemerintah.
0: Oke, baik ya.
2: Gitu. Sampailah ambo ambil S3, ambo ngambil SDM, ya, melanjutkan dari itu.
0: Baik ya.
2: Nah, jadi dasarnya itu yang ambo tekankan awalnya. Okay. Jadi awak pada Cikgu punya ilmu jugalah awak sikit.
0: Betul bana. Nah, kena banyak pengalaman ibu ko di dunia karajo dan banyak juo apo penguasaan bahasa apa di luar bahasa Indonesia, bahasa orang awak, bahasa Inggris dan mungkin ada bahasa-bahasa lain mungkin kali nak.
2: Nah, itu saja.
0: Itu saja. Okey. Bahasa kampung, bahasa orang awak tu pantiang mana tu nak? Okey. Yang pasti lah banyak asam garam ilmu nan didapat dari sosok ibu Susilawati ko. Nah, lapeko singke carito kaitannya dengan Mbak lagi bisa sampai kini memposisi menduduki posisi sebagai ketua Nangkayo Minang Indonesia ko sajak bilo. Tapi tahan dulu nak Bu, tahan dulu ya. Kita dengar lagu dulu, balagu dulu Bu ya.
2: Jadi nak dengar lagu.
0: Okey. Dan pastinya iyo, baik. Dan pastinya kita akan buka interaksi jo pandanga. Angku ni niat mama dun sana pandanga udah uni maete. Ajo adia di masa jo berado. Ya silakan batunggu untuk sana-sana bagabuang untuk batanyo bersama Ibu Dr. Susilawati Sofian MM atau nak Ibu Dr. Susilawati Sofian Gucci MM. Bulia batambo ciek di karano suku di sini nak. Okey. Ketua Rangkayo Minang Indonesia ya. Beliau kok kini menduduki sebagai ketua Rangkayu Minang Indonesia yang berkecimpung di dunia pendidikan, mau itu nak Bu?
2: Ya.
0: Oke, salah satunya
2: banyak
0: pendidikan Jo ya fokusnya dan pastinya 0812112-928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Buliah mangece sarumanko. Jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga. Buliah Bu? Coba Bu?
2: Ya, silakan.
0: Ibu mangece modeko. Jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama didanga Bulia.
2: Oke.
0: Wan yang mengece jan pai kama-kama tetap di siko ibu basa bui di Minang Bakaba lama didanga Bulia Bu.
2: Oke.
0: Angku ni nia mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia di masa ajo berado jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba.
2: Di Minang Bakaba lama di siko.
0: Oke, lama didanga.
2: Lama didanga.
0: Oke.

0: suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti Appamula Al-Quran, Appamula Baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu. Kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru.

warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadunyo, ambo Riza Afreni dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap umat Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampek Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Ado mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ado lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yo sanak danga selalu Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo di sana.
0: Kami dari mahasiswa Minang Universitas Pertamina.
1: Pusako.
0: Kami selalu menangan acara Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba

0: Bebelia lolai disiko di Minang Bakaba, lama didangah. Dan masih basamo narasumber di ujung lain telepon, masih basamo agia tau nda, agia tau lah dawan yo. Masih basamo Jo ibu. Halo bu.
1: Ya, ibu Susilawati Sofian, tapi suka dipanggilannya Usi Sofian.
0: Oh ibu Usi Sofian, bisa kecian mau deko nama apa ya? Apa tuh namanya nak bu? Nama udara. Atau namo dikenal mah dite ndak bu. Oke. Baik.
1: Namo kete, panggilan kete.
0: Oh, panggilan kete. Oh iya bana. Baik. Oke, Bu, kini waktunya untuk kita berinteraksi jo pandanga. Iya, angku-angku nini ya Mama dun sana pandanga udah uni mai teh ajo adia di masa jo berado. Silakan 0812-112-928 ya, WhatsApp dan telepon WhatsApp. Kita berbicara mengenai Rangkayo Minang Indonesia Paduli Pendidikan. Sabanta Bu, garis besarnya sih sebelum iku lah do penelpon Rangkayo Minang kok bantuannya komunitas atau yayasan atau apa Bu?
1: Perkumpulan
0: mode itu yang concern peduli yeah. terhadap pendidikan sih atau lebih ruang lingkupnya lebih agak
1: ya sebenarnya ke pendidikan untuk ada budaya kelestarian budaya
0: itu
1: telah heritage.
0: Oke, baik. Ya. Siap, baik. Mohon izin lah ada penelpon dari Jember, Bu. Ah, kita angke enggak, Bu?
1: Baik.
0: Dek, misalkan ibu bertanya-tanya, Bu, sih. Dek, kok jawabannya? Ah, jadi mau deko. Ya, RRI kok bisa tadanga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi download sih aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store-nya. Kok lah Ibu Usi kok bisua-bisua taraga mandang acara Minang tapi ado di Jepang, ado di Inggris atau di mana sadar barado? Ah, download aplikasi RRI Digital nak, Bu. Ah, oke. Okay. Baik. Iko ado Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga.
0: Oh deh yo bana. Jadi modeko Bu. Beliau ko orang Jawa tapi pandai mengecek bahasa Minang. Sakete. Ah, Mas Orik langsung saya Joy Busi. Ah, mengecek subanta. Silakan.
2: Iya. Assalamualaikum Bu Busi Bakaba Bu.
0: Ah, tuh.
1: Yo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Orik.
0: Mas Orik.
1: Sehat. Mas Orik.
0: Iyo.
1: Di Jember ya, jadi di Jember.
0: Iyo, orang Jawa.
2: Kamu di Jember Bu.
1: Jadi, tapi lama mana bahasa Minangnya nampaknya?
0: Kursus jambo Bu.
2: Iya, saya kata.
0: Iya.

0: Iya, guru-guru dan anu dia udah bawa anu spesial.
1: Guru-guru di udara balaja gitu acarako. Iyo di samping itu jadi acarako pun halnya di luar orang Minang pun juga bisa. Iya belajar sakete-sakete bahasa Jawanya. Siti-siti. Wah, begitu Bu. Batu mana? Oke, mode itu tuh Bu. Eh, pintar nah Bu. Iya, iya. Silakan masuk.
2: Ya, Bu.
0: Luar biasa. Iya, Bu. Jadi luar biasa tadi sana mata-mata masalah pengalaman GT. Heeh. Luar biasa. Tapi ambo bertanya sketek Bu. Sana gini mengabdi di mau mengabdi Bu. Di mata ya profesi
2: baik mau jawab Pak Seri?
1: Boleh ya, monggo.
2: Jadi tadinya ambo di konsultan SDM Mas Seri, cuman kini anak lagi kadang-kadang suami di rumah saja lah.
1: Nah, apalagi Mas Seri
2: balik pulang ke rumah kan.
1: Batua. Apololai kini Mas Orik, Mas Orik baliau ke lado cucu. Jadi buek kece kata anak muda kini lah pewe di rumah saya lah lado cucu aduh mainan. Nah, mode itu.
0: Iya,
1: iya, iya.
0: Iya, iya.
2: Ayo.
0: Siap, gitu,
2: Mas Orik. Ya.
0: Siap. Aha. Tapi ambu ada pertanyaan, 8 pertanyaan tuh. Aha. Salah satunya masalah pendidikan, tapi ya menasa nak berkenan juga.
2: Jadi.
1: Oke, baik. Jadi Mas Orik telah mengirimkan pertanyaan. Oke, silakan. Iya, baik. Itu sih Mas Orik.
0: Terima kasih banyak Bu. Sukses selalu untuk sana Bu Si dan keluarga ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Salam-salam ambu tamu juga. Salam Bu Undo Helmi, udah Rudi, udah Jum, udah Malin, Unilin Dayanti, Jo Budi, aduh, apa namanya? Aku Mudu Zulfikar, aduh, Cak Afif, Nana Dudu Sumenep, dan terakhir gue spesial gue Pak Mukimin Jo Bu Ayati Nak Nadu di Boyolali, sama gue sehat selalu tadonyo.
1: Iyo. Terima Mas Orik, sabanta Mas Orik, ada salam Jo dari Mas Bayu. Iya salam buat Mas Orik ya, katanya Mas Bayu, katanya.
0: Sangat terima kasih banyak Mas Bayu. Mas Bayu itu.
1: Iyo. Pandangan Jo.
0: Satu minggu ko yo.
1: Iyo batu.
0: Iyo yo siap. Terima kasih banyak
1: Mas Bayu. Sama-sama Mas Orik. Iyo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik telah mengirim WhatsApp beberapa pertanyaan dari Mas Orik. Sebelumnya beliau ke request lagu Tujuh Bulan Rika Sumalia Yodawan Adi. Oke, ada pantun dulu dari Mas Orik. Layang-layang tabang malayang, sugi-sugi pagara bainia. Elok bana orang sumbayang, hati suci mukonyo jania. Tuh, Bu. Yo bana na. Onde.
2: Mantap.
1: Nak dua pantun sair yang ko. Ayah taganang di ate batu, tumbuh di tapi jurang. Mantan alah ka panghulu, awak masih jo surang. Hey. Oke. Baik. Ada beberapa pertanyaan dari Mas Orik, 8 pertanyaan. Yang pertama, apa yang bisa Ibu Si jelaskan tentang perkumpulan Rangkayu Minang Indonesia? Apakah ini merupakan tingkatan tertinggi dari seluruh IKM yang ada di perantauan? Ah, silakan Bu.
2: Baik. Terima kasih Mas Orik dari pertanyaannya. Rangkayu Minang Indonesia ini tadinya baru berdiri 2 tahun. Jadi masih muda. Sudah IKM sudah lama duluan dan juga Bundo Kanduang. Tadinya tapi kami tidak apa ya dalam istilah di Bundo Kanduang kami berdiri sendiri, maksudnya berdiri sendiri nih gini. Jadi kita tidak afiliasi dengan siapa-siapa, tapi wak mencoba seorang. Mencoba seorang ko nabaa dari KP kalau bisa wak Padang. Nah, jadi Rangkayu Minang Indonesia ko ambo dirikan. Sebenarnya waktu itu hanya beberapa orang. Nah, wak perkumpulan apa yang bisa Wak kerajukan. Setelah itu kebetulan Ambo waktu itu datang ke diundang sama Tan Sri Rais Yatim ke Malaysia.
1: Okay.
2: Nah, Rangkayu Minang Indonesia ko RMI diundang sama beliau.
1: Okay.
2: Nah, waktu itu kami membuat nama Rangkayu itu karena dasarnya dari Rangkayu Rasuna Said.
1: Pahlawan Minang, Padusi Minang enggak, Bu?
2: Betul.
1: Okay.
2: Itu jadi Rangkayu iko. Rangkayu iko kan Bundo Kanduang ado.
1: Betul.
2: Nah, Rangkayu ko setelah mocal dia artinya Padusi Minang yang sudah menikah. Mangkonyo Haji Rasna Said, beliau sudah nikah langsung memakai nama Rangkayu Rasna Said.
1: Okay.
2: Nah, itulah mangkonyo ambo kan, ko berarti kan Padusi ya, seorang perempuan yang sudah menikah, adoje dipanggil Jo Rangkayu. Nah, kami buatlah namonyo perkumpulan Rangkayu. Nah, ternyata definisi dari Rangkayu ko banyak.
1: Betul. Orang persepsi bahwa mohon maaf, Rangkayu Minang ko dalam arti orang Minang yang middle up mode tu.
2: Jadi ya dalam tanda kutip ya orang memang berpikir orang namanya Rangkayu gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, bukan. Bukan.
1: Okay.
2: Jadi Rangkayu itu Padusi Minang yang sudah menikah, jadi suka dipanggil Rangkayu.
1: Okay.
2: Misalnya ada jo di Bukit Tinggi itu juga ada panggilan Rangkayu, Pariaman juga ada di Bukit Basuang, Bukit Tinggi apa ada gitu kan. Nah, sedangkan Rasulullah Said sendiri kan ya dari Maninjau itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi beliau dipanggil dengan Rangkayu Haji Rasuna Said. Nah, Haja. Jadi ambo waktu ambo diundang sama Tan Sri untuk datang ke Malaysia, Rangkayu ada 9 orang waktu itu. Nah, berceritalah tentang namanya Rangkayu itu. Terus Tan Sri menyebutkan bahasa Rangkayu itu bukan hanya Padusi Minang yang sudah menikah.
1: Okay.
2: Lebih tinggi dari itu.
1: Baik.
2: Jadi jadi Rangkayu itu sampai candi cadia pandai, sampai Bundo Kanduang batanyo. Nah, jadi bukan hanya Padusi saja yang Rangkayu itu panggilannya Rangkayu kecil Tan Sri. Nah, pada akhirnya Mambo banyak di ana sama Tan Sri, banyak ditentir bersama beliau, dan beliau pada akhirnya sebagai pembina dari Rangkayu Minang Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu beliau buat seminar tentang iko kama kini ko apo ko adai awak. Entah kama anu awak ba'a kece orang kok datuk kok gitu. Nah, sampailah beliau datang ke Jakarta untuk mengadakan dan kita awak baik seminar lah, seminar internasional.
1: Okay.
2: Nah, itu dasarnya. Itu lawan.
1: Oke, okay, baik. Yang berikutnya, yang kedua, apa saja visi misi yang Bu Usi bawa ketika memimpin perkumpulan Rangkayu Minang Indonesia?
2: Oke, okay. Ya visi misi itu tadi. Jadi kami di Rangkayu Minang artinya melestarikan budaya, culture heritage ya. Jadi bukan hanya itu, jadi budaya dari adat atau segala macam ya kan banyak kan. Nah, tapi orang Baraja Bali ya. Nah, itulah yang sabu-sabikan dengan pendidikan. Misalnya Baraja. Kalau di Minang itu kan ada namanya Sumbang Dowaleh.
1: Itu Sumbang Dowaleh batu apa
2: nah. Iya. Ba'a caro dudua, ba'a caro taga, ba'a caro mengece, jadi awak mengece atau itu segala macam itu. Nah, jadi kini itu kan lah mulu orang
1: dari sisi
2: saja kan banyak lah.
1: Batua.
2: Nah, ada terkikis. Nah, begitu.
1: Okay.
2: Jadi pada akhirnya kami pikir lebih baik untuk masuk Bali awak awak cara masukkan anak ke generasi muda kini lah kan. Nah, itu yang kamu kan. Jadi nilai itu yang kini yang telah terkikis, nah itu awak cuba Bali. Nah, itulah ambo kenapa kamu fokus ke pendidikan.
1: Okay.
2: Dan bukan hanya itu aja, misalnya sile, misalnya Beraja orang main sile. Nah, tidak hanya sebagai bela diri, tapi ada filosofinya kan. Ada di situ disiplin. Nah, ada macam-macam yang nah jadi ambo masuknya di situ gitu loh. Nah, Rangkayu RMI ya, bukan bukan ambo RMI masuknya di situ.
1: Okay.
2: Jadi dan kebetulan juga Kepatang Ambo membuat seminar namanya seminar tentang Syekh Yusuf Al Makassari. Nah, beliau itu kan sebenarnya orang Makassar.
1: Orang Makassar.
2: Tapi Ambo angge, kenapa Ambo angge? Ternyata Syekh Yusuf Al Makassari itu nyebar aja dari ulama-ulama Minang yang merantau ke Makassar. Dan ternyata peminat itu banyak Dawan, banyak peminat itu. Jadi bukan hanya orang awak sih, orang-orang di luar orang awak yang senang dengan Minang.
1: Responnya sangat tinggi mana untuk ikut satu nak. Oke, siap.
2: Iya. Baik. Jadi sangat mana berminat untuk apa? Karena dicaliknya dari budaya, ya Minang, ya awak, ya kan. Apalagi fasal-fasal awak kan ada sendi syarat-syarat sendi kita pula.
1: Betul.
2: Nah, meskipun sekarang ini orang mencaliknya siapa itu. Nah, kini siapa yang yang sama mulu itu kalau tak awak?
1: Betul.
2: Nah, sama generasi awak.
1: Betul sekali. Oke, baik. Bu Si, tahan dulu. Iko ada penelpon sebelumnya dan kita tahan dulu untuk Mas Orik. Masih ada pertanyaan lainnya. Ada Mas Afif dari Sumenep. Iko, pendengarnya di luar orang awak enggak bahaya, Bu ya?
2: Enggak apa-apa, enggak
1: iya,
2: apa-apa.
1: Karena beliau ini juga pemerhati dan menyukai akan budaya. Jadi tidak skup, kita tidak mengkotak-kotakan harus terkhusus orang Minang saja, tidak acara Minang. Namun siapapun yang menyukai ada tradisi orang awak. Oke, ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum Mas Afif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
3: Apresiasi budaya Minang, Kabau.
1: Minang bakaba?
3: Minang bakaba, lama didanga.
1: Tuh, Bu. Orang Madura aja bisa sakit-sakit waso Minang, Bu.
2: Iya.
1: Oke, iya. Ba'a kabanyo, Mas Afif?
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, elok.
1: Oh, tuh. Elok saja. Oke, silakan Mas Afif. Menyapa Ibu Usi, silakan.
3: Ba'a kabanyo, Bu Usi.
2: Alhamdulillah sehat, Mas Afif.
1: Mas Afif?
3: Alhamdulillah, elok-elok saja.
1: Onde, Yovana.
2: Alhamdulillah, mantap.
1: Mantap, keren. Onde, siap. Oke. Okay.
2: Betulnya Minang bakabah lama di dangan. Betul. Memang sebenarnya
1: alhamdulillah. Sama. Betul, Yovana. Oke. Okay. Mas Afif, anan kah ditanyuan ke Ibu Usi? Silakan, Mas Afif.
3: Izin bertanya, Bu. Bagaimana caranya mengatasi malas belajar di budaya Minang?
1: Bagaimana mengatasi?
3: Saat ini. Malas belajar.
1: Malas belajar, oke.
3: Di dalam kebudayaan Minang saat ini, cara mengatasi malas belajar itu.
1: Malas belajar gitu ya?
3: Iya.
1: Oke,
3: terus yang kedua itu, suku Gucci itu terletak di daerah mana saja, Bu?
1: Oke, iya itu.
3: Ya, terus yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam belajar dari tingkat SD sampai kuliah?
1: Oke. Okay.
2: Ya. Yeah.
1: Oke, okay, itu saja. Itu saya cuman Mas Afif.
2: Oke. Okay. Yang ketiga tadi apa?
1: Itu aja ya. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam belajar dari SD sampai kuliah?
3: Bagaimana cara sampai kuliah?
1: Oke, okay, siap. Ya, okay. Itu saja.
3: Ya udah.
1: Oke, okay, siap bayi.
3: Mau dengerin lagunya Fauzana.
1: Apa judulnya?
3: Padiabana.
1: Oh,
3: Padiabana.
1: Onde Yobana Padiabana. Memang hatinya Mas Afif Padia.
3: Tidak, mau.
1: Indah yo. Bawa. Cuman senang sih lagunya yo. Oke, okay, siap. Beko diputarin yo lagunya Padiabana yo. Tahu ndak arti yo, Padiabani? Padiabana tahu ndak artinya? Tahu enggak?
3: Tahu.
1: Pedih,
3: tahu,
1: pedih, pedih banget.
3: Pedih banget.
1: Loro banget loh ya bahasa Jawanya ya.
3: Oh.
1: Kalau bahasa Maduranya apa? Pedih banget.
3: Pedih itu sake.
1: Sake banget gitu.
3: Iya, sake.
1: Oke. Okay. Bu, kita dapet kata-kata bahasa Madura sakete nah, Bu.
2: Ya.
1: Adi, siap. Sake. Oke. Baik. Baik, Mas Afif nanti diputarkan lagunya ya. Mohon disimak saja.
3: Iya, Bang.
1: Oke. Okay. Terima kasih
3: banyak.
1: Sama-sama. Terima kasih. Tunggu dulu, bilang terima kasih Jo Ibu. Sialun lai.
3: Terima kasih Bu Susilawati.
1: Iya, Bu Si.
2: Sama-sama.
1: Oke, baik. Oke. Siap. Baik. Ya, ada 3 pertanyaan. Aha, nanti kita berlanjut ke pertanyaannya Mas Orik kembali. Bagaimana mengatasi malas belajar untuk berkaitan dengan budaya Minang? Dan mungkin kita gabungkan yang pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kesulitan dalam belajar dari SD hingga kuliah.
2: Ya. Baik. Jawab, Mas
1: Siap.
2: Awam.
1: Siap. Oke.
2: Mas Safif, terima kasih sekali pertanyaannya tentang malas belajar dan mengatasi sekaligus dengan itu ya mengatasi belajar di SD sampai kuliah gitu ya. Khusus untuk di Minang ya. Di Minang. Sebenarnya awalnya itu kalau dari kita belajar itu dari yang pertama sekali adalah di rumah.
1: Okay.
2: Ya kan? Pembelajaran pertama itu adalah sekolah kita adalah sekolah di rumah.
1: Baik.
2: Nah sekarang malas belajar mungkin dengan banyak sosmed ini merubah pandangan. Ya, merubah. Jadi misalnya sekarang anak-anak itu sudah jarang untuk membaca buku. Lebih baik untuk
1: membuka sosmed, medsos,
2: bertanya Google, tambah Google dan segala macam.
1: Angku
2: dan
1: Google.
2: Juga mungkin Google. Nah, atau mungkin juga ChatGPT sekarang ini kan dengan adanya AI. Nah, jadi membuat anak-anak itu jadi malas untuk belajar. Nah, tetapi di RMI itu ada namanya sekolah keluarga. Kami sedang menerapkan itu sekolah keluarga.
1: Apa?
2: Sekolah keluarga.
1: Apa itu sekolah keluarga?
2: Bisa. Sekolah keluarga itu adalah mengumpulkan orang tua siswa di satu tempat, apakah di tempat orang tua si A, si B, si C gitu. Nah di situ kita mengumpulkan apa saja yang kekurangan atau apa saja yang bukan hanya kekurangan saja, apa saja yang anak-anak maunya sekarang. Nah sehingga membuat dia jadi semangat untuk belajar. Nah, apa yang salah, apa yang ini. Dan ternyata setelah kita teliti dari beberapa dari ya mungkin itu kita teliti juga Mas Dawan ya. Ternyata mereka malas belajar satu ya dengan adanya gadget ya. Nah, terus yang kedua di rumah. Jadi mereka mau pulang di rumah, orang tua nggak ada di rumah.
1: Ah, itu dia. Iya. Jadi nah, komunikasi minim sekali, Nak.
2: Betul, minim sekali. Dan orang tua nggak ada di rumah. Dia butuh orang tua sebenarnya.
1: Sosok
2: kita
1: orang
2: dulu
1: tua.
2: Kan beda.
1: Ya.
2: Nah, kita beda.
1: Ya.
2: Nah, dia butuh orang tua. Dan orang tua berpikiran bahwa saya keluarkan karena saya mencarikan uang untuk anak bisa sekolah. Nah, di situ miskomunikasi kan. Jadi dari anak. Nah, jadi dia lebih baik untuk di kafe atau di luar untuk nongkrong. Ya, dalam hatian. Jadi karena dengan keadaan seperti itu untuk belajar itu semangatnya, spiritnya sudah jadi berkurang kan. Okay. Nah, itulah makanya kita kumpulkan beberapa ibu-ibu itu setelah itu bertangis-tangis anak dengan ibu. Ternyata seperti ini. Dia butuhnya ini, saya butuh orang tua, saya butuh ibu, saya butuh ini. Dan ibu yang enggak tahu yang di Padang ya khususnya kayak seperti di masih di desa-desa gitu. Nah, orang tua mencari uang dia ke sawah. Kan?
1: Yeah.
2: Sawah.
1: Yeah.
2: Dan dia ke berdagang segala macam dan orang tua. Jadi itulah yang membuat kenapa anak pun malas, bukan hanya malas belajar, malas di rumah juga.
1: Betul, iya. Paling gue pulang ke rumah mama papa udah enggak ada, udahlah gue bete, gue keluar aja. Oke, siap. Nah, itu salah satu kuncinya. Baik.
2: Jadi makanya dari jadi dan pendidikan itu dari awal dari bayi anak lahir saya juga memperhatikan dari cucu saya sekarang bagagaimana ya pendidikan itu bagaimana otak yang berkembang dan
1: motoriknya,
2: segala macam
1: motorik
2: segala macam bagaimana itu perkembangan dan terus jadi sebenarnya anak sekarang apalagi Gen Z ya.
1: Iya.
2: Pengennya mau semua tuh serba ada aja.
1: Betul betul, semua cepat nah, deh gitu ya.
2: Malas semua cepat.
1: Batu apanya.
2: Malas untuk ini. Nah makanya itu yang membuat dia malas. Sebenarnya jangan malas.
1: Jangan malas. Takutnya enggak bergerak ya udah baper apa? Ya udah posisi wena kecenya. PW.
2: Iya, dan kadang-kadang.
1: Iya.
2: Kadang-kadang dia bilang gini, enggak bisa. Enggak bisa. Mm-mm. Nah, don't give up before you start. Start dulu.
1: Baru
2: jangan menyerah. Nah, jadi jangan give up.
1: Okay, don't give up. Do it first,
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Mulai dulu.
1: Siap.
2: Bagaimana kita akan tahu kalau kita nggak mau mulai? Gitu.
1: Itu dia ya. Nah, kalau kita compare dengan orang dulu, mungkin dalam arti. Belum ada gadget, belum ada apa-apa. Apapun kita lakukan bisa sendiri, enggak, Bu?
2: Bisa.
1: Betul. Itu ya. Bukannya kita kita mundur dalam teknologi indah, tetapi segala sesuatu kita bisa capai dengan kita melakukan apa. Kita manusia kan diberikan pikiran ya dari Yang Maha Kuasa untuk memilih atau bekarajo, mode itu, enggak, Bu? Oke. Okay. Siap, baik. Pertanyaan Mas Afif yang selanjutnya,
2: satu lagi ya.
1: Suku Gucci berada di mana saja, Ibu?
2: Nah, suku Gucci itu tersebar di Sumatera Barat itu. Okay. Gucci ada juga di kayak seperti saya di Maninjau.
1: Maninjau,
2: suku Gucci, di Bukit Tinggi juga ada, di Padang juga ada.
1: Di luar negeri pun juga ada, nak, Bu?
2: Juga ada.
1: Okay. Jadi tersebar, Mas Afif. Jadi suku-suku yang ada di Minang ini tersebar, bahkan di Negeri Sembilan Malaysia, dimanapun, Australia, Amerika pun juga begitu. Baik, kita melanjutkan pertanyaan dari Mas Orik di Jember, ya. Yang ketiga, sejauh ini agenda apa saja yang telah dilaksanakan oleh Perkumpulan Rangkai Minang Indonesia, Ibu? Dan dari semua bidang, yang mana yang paling dominan digelar?
2: Baik. Jadi kami punya program-program untuk RMI dalam satu tahun, target jangka pendek, jangka menengahnya panjang itu. Dan target-target ini kami mencoba untuk mencapai itu. Sebenarnya tujuannya yang utama sekali adalah bagaimana meningkatkan yang nilai yang tadi yang kita bilang nilai itu yang sudah hilang, bagaimana sekarang kita munculkan lagi gitu. Bagaimana nanti memberi semangat seperti tadi kayak kok malas. Nah, sekarang kita mau semangat. Nah, jadi di rangkaio di RMI ini sendiri yang kita lakukan misalnya salah satu seperti misalnya acara kami membuat namanya kemarin kami membuat acara namanya field study untuk international student. Nah itu kami lakukan di beberapa daerah yang akan kami lakukan di beberapa daerah dan itu semua pesertanya internasional. Dan itu mereka belajar untuk belajar basile, belajar untuk masak rendang, belajar dan tidur dan apa segala macam di situ.
1: Responnya sangat
2: itu
1: tinggi
2: salah
1: banget,
2: satu program-program dari kami.
1: Siap.
2: Nah, okay. Itu juga kita akan kerjasama kita juga kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan.
1: Betul. Gitu. Yang pasti kerjasama oleh bersama rangkaian bersama Kementerian Kebudayaan kan Dek Urang Awak kan labiah peduli mana nak beliau kok kan sanang jo seni yo nak Pak Fadlizon nak Bu.
2: Okay.
1: Baik. Dan kampe ya sebelum yang kampe kita dengar lagu dulu nak. Nah wa anak Bu. Iku masih ada pertanyaan dari Mas Orik dan kita masih menunggu angku-angku Nini Amamad Unsana Pandanga Udauni Maite Ajo Adia di Masa Ajo Barado. Masih batunggu untuk sana bulia batanyo berkaitan dengan haliko 0812-112-928 basamo Ibu Dr. Susilawati Sofian MM Ketua Rangkaio Minang Indonesia dengan tema kini ko Rangkaio Minang Indonesia Paduli Pendidikan. Tetap disiko di Minang Bakaba Lama Didanga kita dengar lagu pilihan dari Mas Orik 7 bulan Rika Suma Malia dan Lapetu ada Padiabana dari Fausana request dari Mas Afif dari Sumenep. Tetap di siko Minang Bakaba Lama Didanga.

0: juga. Yeah.
1: Assalamualaikum Ambo Upi Isil. Jangan lupa yo danga taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
0: Oh,

Assalamualaikum, ambo udah wempi dokter koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.

0: Upiak Bano naik bendi. Bendi berjalan ke arah pasar. Yo tak cancang naik nak nan di hati. Manca lia upiak bakato kasa. Pembalian lolai di siko di Minang Bakaba lama didanga dan masih bersama narasumber Ibu Usi atau Dr. Susilawati Sofian MM. Bu, masih bersama Bu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, deh Allah, subhanallah, mohon maaf kok. Deh, biasanya jam-jam sagi kok kan, mungkin lalu atau bah ayo, on deh, subhanallah, mohon maaf nak.
1: Itulah.
0: Okay, okay. Sebentar lain nak bu, ya.
1: Minit lain.
0: Insyaallah, yeah. Baik ya. Iko kita lanjut Mas Orik di Jember. Berhubung saya belum menelusuri isi dari website Perkumpulan Rangkayu Minang Indonesia, apa saja yang terdapat di dalamnya? Apakah lebih kepada wawasan tradisi maupun nilai serta norma kebudayaan Minangkabau?
1: Baik, website kita ada, YouTube kita juga ada, di IG juga ada, Facebook juga ada, mungkin juga Mas Orik bisa lihat di sana ya.
0: Oke, jadi lengkap ya Mas Orik media sosial dari Rangkayu. Baik, berikutnya yang kelima, berhubung background Bu Usi yang adalah seorang pendidik, bagaimana pandangan dan saran Bu Usi mengenai perkembangan kurikulum terkini terhadap materi pembelajaran kepada siswa? Iya tuh Bu, silakan.
1: Baik ya, karena saya sebenarnya pendidik sebagai guru ya. Cuman saya menanggapi sebagai umum aja ya.
0: Betul,
1: sebagai umum aja, menanggapi aja ya. Ya mungkin kata orang ya, tiap menteri ganti lagi kurikulum, ganti lagi pokoknya setiap ganti menteri ganti lo
0: konsep daripada pembelajarannya
1: konsepnya,
0: ya.
1: Konsepnya ya, pendidikannya, konsepnya. Ya terlebih lagi kalau dari pribadi ya, memang kita nggak bisa berharap ke guru ya, karena Mbak Abana pendidikan tuh ya, memang itu dimulai dari rumah gitu.
0: Betul.
1: Dan kalaupun misalnya dengan adanya sekarang kurikulum yang terbebani, kalau dari ambo kawan-kawan yang terbebani sekarang guru malahan, guru jadi banyak PR dan segala macam gitu. Nah jadi jadi banyak yang mereka keluhan dari mereka.
0: Oke,
1: gitu.
0: Seperti itu ya. Baik.
1: Iya. Yeah.
0: Menurut Bu Usi, perlukan negara kita menyegarkan pengembangan dunia STEM dalam pendidikan? Berhubung sepengamatan saya, minat generasi muda kita terhadap dunia sains masih tergolong rendah.
1: Oh, perlu sekali, karena ya kita sebut dengan sains ya, atau teknologi ya, lebih sebutnya teknologi ya. Apalagi dengan adanya sekarang dengan AI ya. Ada juga kontradiksi antara membaca apakah dengan AI yang kita lakukan sekarang. Menurut dari wakil menteri Ibu Stella, lebih setelah diteliti orang yang membaca itu lebih menyerap daripada orang yang hanya dengan AI itu Google. Tapi kalau dari saya, pandangan saya tergantung orangnya sendiri.
0: Okay, artinya kembali ke masing-masing.
1: Dia melek nggak dengan ini gitu.
0: Nah itu dia.
1: Jadi kembali dari ke manusia sendiri, ke anak-anak sendiri.
0: Banyak cara.
1: Nah, buat saya pendidikan teknologi ini semakin lama semakin canggih sudah kalau enggak kita akan ketinggalan.
0: Iya, jadi mengupgrade terus ya Bu ya kaitannya dengan Iko.
1: Upgrade.
0: Ya. Sepengetahuan Bu Usi, apakah masyarakat Minangkabau dahulu sangat berpedoman kepada langit dan alam dalam menjalankan kehidupan mereka serta mengajarkan nilai dan norma kebudayaan Minangkabau kepada generasi penerus?
1: Ya, pasti. Karena langit dan alam itu yang milik siapa? Allah. Semuanya bersumber kepada Allah, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi orang-orang dulu sekali. Nah, itu ya sumbernya satu Allah.
0: Oke. Okay. Baik. Lanjut yang mungkin yang terakhir dari Mas Orik, apa harapan Bu Usi kepada dunia pendidikan NKRI serta harapan kepada Perkumpulan Rangkayu Minang Indonesia terhadap pendidikan moral masyarakat Minangkabau ke depannya?
1: Ya. Baik. itulah yang harus kita benahi, moral. Dengan ya memang kita juga tidak bisa seperti tadi ya, tidak bisa meninggalkan teknologi, semakin kita yang akan tinggal ketinggalan gitu. Tetapi dengan adanya teknologi ada juga yang negatifnya. Jadi tergantung, tersaring lagi ya, okay. Di-screen lagi oleh kita mana yang terbaik buat kita gitu.
0: Baik.
1: Untuk lebih kepada kepribadi kita sendiri gitu yang menentukan.
0: Baik. Gitu. Mas Afif menambahkan kembali pertanyaan Bu Susi, kegiatan Rangkayu Minang Indonesia itu diadakan setiap hari apa atau cuma sehari saja?
1: Oh enggak, jadi kami punya program. Jadi dalam satu tahun itu satu misalnya programnya ada program tentang adat, tentang budaya, dan juga tentang misalnya pendidikan. Betul. Nah itu misalnya kami mengadakan ada juga pelatihan-pelatihan. Sekarang juga kami akan mengadakan pelatihan AI untuk ibu-ibu lansia. Oh nih,
0: subhanallah, anjat tuh nah supaya ibu-ibu kau lain mengerti.
1: Jangan ketinggalan lo amai-amai. Jadi awak beraja lo, jadi kalau cucu
0: awak entah kok iyo dipanggilnya siapa ko Bu sih? Cucu dipanggil siapa? Grandma.
1: Uci.
0: Oh iyo bana lebih ada lebih dake mode tu nak.
1: Oke, baik. Uci itu di kalau di apa di Manija tu nenek.
0: Nenek Uci. Oh mode tu masyaallah.
1: Baik. Ya.
0: Oke, Bu sih, ibu kan posisi kau kan sebagai ketua Rangkayu Minang Mbak Indonesia. Bacaro untuk membagi wakatoko antara sosok Susilawati ko sebagai ketua Rangkayu, Jo sebagai di satu sisi sebagai bagian daripada keluarga, sebagai Usi juo sebagai istri dari suami dan anak-anak. Bacaronyo.
1: Baik. Alhamdulillah kebetulan anak-anak lah gadang-gadang ya menang buat duo. Alhamdulillah dan kebetulan suami guru besar dan terus
0: orang awak juga
1: sangat
0: orang awak
1: orang alhamdulillah orang Tapanuli.
0: Oh lo hala kita. Sukunya apa bu? Bali marga.
1: Hasibuan.
0: Hasibuan. Oh lo. Siap. Okay. Balanjut.
1: Jadi beliau jadi kada bagi anak-anak untuk anak-anak mama nggak perlu lagi untuk kerja karena dulu kan kalau konsultan itu kan kadang-kadang awak misalnya di Aceh sekian bulan gitu gitulah ya dakwah jadi anak nggak pengen mama di rumah tetapi suami mensupport dengan adanya kegiatan ini untuk sosial
0: betul
1: dan ambo selalu meniatkan apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan jadi selalulah berbuat kebaikan nah terus yang menilai siapa orang lain menilai salah terserah mereka. Nilai baik alhamdulillah. Tapi yang menilai itu yang pertama sekali yang kita minta adalah ke Allah. Kita harus ikhlas. Itu aja kebaikan. Jadi apapun yang melakukan apalagi di sisa umur yang sekarang sudah 66 tahun alhamdulillah.
0: Kita cari anak-anak enggak, Bu? Oh iya, Bana. Sampai puluh kita cari tuh mah.
1: Iya. Kalian
0: 66. Iya, subhanallah. Masyaallah.
1: Nah, jadi itu. Jadi ambo selalu mencoba untuk selalu berbuat baik. Nah, ke siapapun, apapun, nah itu ambo selalu dapat support dan dukungan dari suami.
0: Alhamdulillah.
1: Semua dilakukan dengan lillah.
0: Oke. Okay. Apakah Iko lah menjadi apa ya? Suatu 100% lah passionnya Bu Siko lah keluar sadualahnya apa ya? Impian-impian waktu dulu sampai dengan kini lah terwujud sadualahnya?
1: Ya kalau awak kan kalau manusia kan nggak pernah puas
0: betul.
1: Namanya tapi, manusia nggak pernah puas. Tetapi ya ambo sebagai manusia sebagai yang bernama Susilawati yang diberikan sama orang tua ambo sangat bangga menjadi anak dari papa ibu dan ambo juga sangat dengan apa yang kami lakukan ambo lakukan adalah pada akhirnya orang tua juga mensupport dan segala macam dan ambo tetap berbakti dengan orang tua dan juga ke suami. Sekarang sebagai seorang istri ambo kan ke suami ya kan. Jadi kalaupun apapun yang ambo lakukan selalu adalah persetujuan beliau dan dia juga tahu. Dan apapun yang kalau misalnya Karena ya kita hidup buat apa?
0: Batu.
1: Kawak kepulang kan? Apa yang kawak bawa pulang? Batu. Nah itu aja.
0: Batu apa nah? Oke, okay, tahan dulu.
1: Jadi untuk pun untuk RMI pun ya sebentar. Untuk RMI pun mungkin ambo sedikit ya. Untuk RMI pun ambo juga akan berbuat seperti itu. Dan mungkin nanti juga banyak ada estafet ke anak-anak junior. Gitu okay. aja.
0: Siap. Bu Helmi, sebentar Bu Helmi, kok ada penelpon Cie Iko, Ibu Helmi. Beliau adalah koordinator Pandangan Minang Bakaba. Assalamualaikum Bu Helmi. Assalamualaikum Bu Helmi, lama suah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakaba? Minang Bakaba?
2: Lama di dalam.
0: Oke, siap. Langsung Bu Helmi, ado Bu Usi silakan.
2: Yeah. Assalamualaikum Ibu Usi.
1: Waalaikumsalam Ibu Helmi.
2: Iya. Pada ge pantun cek lu Ibu.
0: Adi, siap 87.
2: Indo ayam bataluanso.
0: Anca.
2: Maram di kandang 3 minggu. Lubuk yang dalam dapet kita pareso. Hati orang siapa yang tahu.
0: Batu apa na? Oi mantap. Oh lasu. Oke. Langsung Bu Helmi silakan. Nak dua
2: pantun sair
0: yang. Onde bulia bulia. Adi.
2: Si tujuh pangeknya lama.
0: Anca.
2: Disukai anak. Mudung-mudung.
0: Aha.
2: Karena jauh jalanlah sama. Karena kasih bajalang juga.
0: Subhanallah. Mantap tuh. Oke. Siap siap siap. Oke.
2: Baiklah Ibu Si.
1: Ya Bu Imi.
2: Ibu Helmi kau orang payokumbuh bahasonyo agak apa namanya? agak tagang seketika.
0: Aman tuh, aman.
1: Tantang nenek jalan. Kami di Payakumbuh, Ibu.
0: Tuh neneknya tuh di Payakumbuh, ha, nah, sama.
1: Tinggal di Payakumbuh.
2: Oh, Payakumbuh ya.
1: Yo, Pakan Salasa, Bu.
0: Ah, tuh Pakan Salasa. Lai tahu Bu Helmi?
2: Dake rumah jo kelurahan Ibu Helmi.
0: Oh, ndek yo bantu.
1: Oh, dake yo.
0: Ade, siap.
2: Pakan Salasa yo.
1: Yo Pakan Salasa, Ibu. Yo.
0: Oke, okay, siap. Ah, nanti kali tanya Bu Helmi.
2: Yang akan nambo tanyakan ke Ibu itu, apakah pendidikan di zaman sekarang itu masih ketat berdasarkan syarat bersandi Kitabullah?
0: Oke, okay, siap.
2: Itu aja Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Helmi. Oke, okay. Beko nanti Bu Helmi telepon balik yo. Nanti kaitannya dengan itu ya.
2: Baiklah.
0: Kumpul-kumpul ya. Oke, okay, siap.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Helmi penelpon terakhir dan Beko ya Dek Karano Ibu Usi mungkin Dek Wakatu juga. Silakan, Bu.
1: Baik. Jadi tadi Ibu Helmi mengincarkan apakah pendidikan sini dengan adanya falsafah dari orang Minang
0: Batua,
1: ya. Ada di syarat-syarat usandi Kitabullah. Memang mungkin dari Wak Caliak kini Ibu Helmi ya pun ada di Minang ya. Awak rasanya ada juga agak malu ya dengan falsafah awak yang setinggi-tinggi itu. Batua. Gitu. Dengan anak-anak muda yang kini kok banyak yang ya dalam tanda kutip perilaku dan selama macam menyimpangan itu. Nah itulah yang kawak pelukkan gitu loh. Jadi di situ lolah kami dari Rangkayu itu. Makanya nilai-nilai itulah hilang. Nah jadi dan awak pun misalnya kini awak punya datuk. Datuk awak kok siapa sebenarnya sebagai awak panggilan sebagai datuk. Nah jadi kadang-kadang banyak yang awak pengen rasanya awak bertanya apa segala macam. Tapi mungkin dengan keadaan zaman sekarang ini itu pun berubah gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu yang membawa awak apa ya gamang ya dengan untuk generasi-generasi kini gitu loh. Tapi awak enggak boleh apa ya
0: patah semangat gitu ya koyo batu.
1: Enggak boleh patah semangat
0: optimis gitu. Lalu nak.
1: Iya. Abana awak cubulah untuk merubah itu. Nah, dengan apa namanya dengan keadaan awak di kampung itu banyak dan bukan hal awak saja yang mungkin banyak yang memikirkan sebenarnya sebenarnya lebih banyak tuh dari rantau jauh tapi memikirkan itu gitu loh. Ba'a caronyo ba'a awak ke apa untuk mamina untuk ba'a pendidikan kuat anu gitu. Dan memang ya kayak sekarang kan generasi Gen Z ini kan memang mereka terbentuk lagi kan beda jen milenial, beda lo Jawa gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, jadi mereka tuh kayak maunya tuh serba
0: capek instan, serba capek.
1: Iya, serba instan, betul. Nah, jadi memang pelan-pelan Wak. Kok Bu Helmi pun juga menamuah untuk bisa Wak bersama-sama apa caranya pendidikan memang awak apa ya wak mulu balik lah wak
0: nantang panting mungkin
1: dawan, ya. Iyo,
0: batuan yang panting slowly but sure mungkin nak salah satunya nak dek mencari anak-anak kini ko mode itu ya oke baik mungkin
1: yang penting ini awak berbuat baik gitu
0: batu abana oke mungkin dua pertanyaan terakhir kaitannya dengan masih ingin tak pituah dari orang gaek kini yang tangiang-ngiang
1: pituah.
0: Iyo, pituah
1: orang gaek.
0: Iyo, batu
1: oh,
0: abana.
1: Iyo. Nah, kalau dari orang tua ambo ya. Dari orang tua ambo ya dawannya.
0: Iyo, batu abana.
1: Nah, kalau baik. Nah, kalau misalnya dari orang tua itu tadi yang selalu dan jangan pernah mengaluh. Sakit sanang sama-sama diraso apalagi berkeluarga. Dan itu tadi yang Bu Paci.
0: Betul.
1: Selalulah berbuat baik.
0: Subhanallah, selalu buat baik, berbuat baik.
1: Itu selalu. Nah, itu yang selalu Bu Paci dari orang gaek ambo.
0: Siap.
1: Selalulah berbuat baik.
0: Nah, itu.
1: Dan jangan pikirkan apa kece orang.
0: Okey. Siap.
1: Itu aja. Yang penting ni awak apa.
0: Batu
1: itu aja. Dan itu adalah dari orang tua ambo. Itulah pituah dari orang tua.
0: Subhanallah. Iyo. Dan itu ditularkan buat anak-anak, jo cucu sampai dengan kini kali nak.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah. Amin. Baik. Ya. Oke. Okay. Bu Si, agenda dari internal Rangkayu apa? Dalam waktu dakek kok?
1: Ada beberapa. Jadi kita juga akan kerjasama dengan kolaborasi ya dengan Kowani. Itu Kowani-nya mereka ingin dari RMI dari Rangkayu membuat satu pekan budaya. Minangkabau, tapi di situ ambo banyak pelajaran juga di situ. Ada nanti ada seminar dan ada talk show dan ada juga beraja menyulam dan lain-lain segala macam gitu. Terus kedua, ambo juga bekerja sama dengan BRIN. Itu tentang RMI ya, kerjasama dengan BRIN itu dengan gempa Padang Panjang itu jadi belajar dari gempa Padang Panjang yang heboh banget gitu ya
0: betul.
1: Yang bagat para orang korban gitu. Nah, di situ misalnya kena apa yang harus bisa kita pelajari dari itu kan artinya dengan mitigasi bencana.
0: Betul.
1: Mitigasi bencana itu misalnya dengan apa anak-anak wak persiapkan apa yang harus wak persiapkan tuh anak-anak. Misalnya di dalam tasnya harus ada apa macam dan termasuk dengan makanan gitu. Nah, itu yang kedua dan ketiga juga ya ada beberapa yang kami juga kolaborasi dengan pariwisata dan kebudayaan. Yang kemarin itu kami mengadakan seminar tentang Syekh Yusuf Ansari itu dengan kerjasama dengan kebudayaan.
0: Okay, siap. Deh ya Allah. Banyak kegiatan internal dari dari Rangkayu Minangkabau, Merangkayu Minang Indonesia. Mudah-mudahan kamu konyo lebih banyak dan pastinya bisa membuat hal yang membanggakan orang awak pada khususnya dan orang Indonesia pada umumnya dan membuat menggeliat anak-anak cucu generasi Gen Z ko lebih tahu maharagoi adanya orang awak muda itu ndak Bu Si ya
1: betul
0: okay.
1: Betul
0: insyaallah amin Bu Si mau kirim salam buat siapa Bu Si
1: mau kirim salam untuk Ibu Helmi tadi.
0: Adi, salam ayo.
1: Kenal,
0: Adi.
1: Uh-huh. Nah, salam kenal Jo, Jo. Udah-udah apa-apa ibu-ibu.
0: Jadi mau Deko Bu si. Jadi Era Riko kan ada pendengar setia Minang Bakaba. Nah, kami kan ada silaturahmi Minang pendengar Minang Bakaba hari Minggu tanggal Sabale Bu. Aku lai ada waktu buliah lah tibo. Mode tu.
1: Insyaallah tanggal Sabale. Insyaallah.
0: Di RRI.
1: Oh, ambo sedang di Bandung.
0: Oh, deh subhanallah pade jadwal Ibu Usi. Oh, deh yo bana. Iya iyalah. Iya, siaplah lain waktu.
1: Maaf jawa, pengen bana.
0: Betul ya. Saya
1: senang lu ambo bisa anu. Di Minang Bakaba lama
0: bidang. Ondeh yo bana subhanallah. Oke, mantap. Nah, baik, terima kasih Ibu Dr. Susilawati Sofian MM pemaparan Ninda. Mudah-mudahan anan disampaikan ko lai pasti bermakna untuk sadu Allah khususnya orang awak dan pada umumnya orang Indonesia di masa Jebarado. Sukses buat Usi, Uci ya, Uci Usi yo. Siap. Salam buat salam buat suami di rumah, anak-anak di rumah. Ya, sehat selalu dah Bu. Iya, insyaallah kita sobo langsung dah Bu. Oke. Okay. Siap. Terima kasih.

0: Ayo bingung nih, sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya Mat, zaman sekarang ini teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet, jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana Bang?
1: Ya itu mah gampang Mat, lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener Mamat. Nih makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Bebali alolai disiko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ni niat mamat dun sana pandanga udah uni maete ajo adiat di masa ajo warado. Apantun pendidikan bali aku. Lamu hidui banyak diraso. Jauh bajalan banyak dilie. Jiko iman kurang didado, disiko umai mangkonyo kasase ade jan mode tu nak. Ha insyaallah. Okey, angku-angku ni niat mamat dun sana pandanga udah uni maete ajo adiat di masa ajo warado 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 08 112 112 928. Lah ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni Linda. Minang bakaba.
3: Kabar kurang elok.
2: Minang bakaba lama di dang. Onde mandi. Coba dulu tak. Minang bakaba. Jantak aja.
3: Minang bakaba lama di dang.
2: Terima kasih nak. Daba Uni Linda.
3: Dawawan.
2: Iya Uni Linda.
3: Suaranya ada di HP.
2: Dia tu.
3: Aduh dah dengar ngare radio sin, dia pen ado.
2: Tu ba atu.
3: Jadi nak belajar leh ngeceknya.
2: Kini tadangan ndak?
3: Ini apa kadang di rajan.
2: Adi, okey, siap.
3: Dawan.
2: Adi, siap Uni Linda.
3: Salam Dawan, boleh ndak?
2: Boleh, silakan Uni Linda.
3: Salam, salonya sila Dawan.
2: Siap deh Uni Linda.
3: Dawan maaf ya kamu enggak bisa hadir acara menang ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa Uni. Yang penting Uni sehat-sehat. Ayahnya Uni. Oh iya, biar capek cegah apanya yo.
3: Dawan,
2: yo.
3: Boleh enggak kan?
2: Apa tuh Uni?
3: Ada lagu cinta.
2: Hah? Apa ini? Ta lagu?
3: Udah, makasih ya. Sorry, ranjangnya di
2: HP. Iya, Uni. Iya, Uni tak dengar kini kan? Uni jangan mendengar HP. Uni ya, mendengar...
3: Kasih,
2: halo, Uni. Halo, Uni. Uni. Onde. Kuba aku. Jadi, Uni Linda, kalau lagi on air, teleponnya dengarnya di HP, di telepon. Ya, suara radio tu di ketean Moni mode tu. Ya, okey siap ya. 0213505510 0812 112 928. Lado Pak Mukimin Jo Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bu Yati Jo pas Pak Mukimin lama suwa.
4: Salam Utawawan.
2: Iya.
4: Maaf Utawawan suara. Iyo. Ya tidak muncul di HP.
2: Tidak muncul di HP. Oh, sebentar. Jadi munculnya di mana? Okay, sebentar. Sebentar. Dicek dulu ya. Jadi matikan ya. Halo.
4: Untungnya, hanya di radio saja. Okay. Udah Mama. Ah,
2: sekarang gimana? Sekarang gimana? Cek cek cek 1 2 3 cek. 1 1
4: Indah udah.
2: Belum ya, sebentar sebentar. Iya, 1 2 3 belum. Oke, 1 2 3
4: Alun, alun.
2: 1 2 3 1 2 3 belum juga.
4: Alun.
2: Alun yo, sabantayo. Kita coba dulu. Cek 1 2 3 alun juo.
4: Alah,
2: alah. Alah, onde alun, alhamdulillah. Ya. Oke, minang bakaba.
4: Minang bakaba lama didanga.
2: Terima kasih, matur nuwun. Ba akabanyo pamukimin jo Buyati.
4: Alhamdulillah, elok-elok saja udah.
2: Oke, siap, baik. Baik.
4: Udah juga moga elok-elok saja.
2: Amin,
4: elok.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Iyo, tadi mandangan dari jam berapa tadi?
4: Jam 9 udah.
2: Jam 9. Oke.
4: Iya.
2: Siap, baik.
4: Maaf kalau maaf ambo salah manyu ya udah.
2: Apa tuh?
4: Temanya itu
2: Rangkayu. Rangkayu
4: budaya Minang ya udah.
2: Iyo, jadi Rangkayu Minang Indonesia peduli pendidikan. Jadi kata Rangkayu Iko diambil dari salah satu pahlawan wanita dari Sumatera Barat.
4: Iya. Pahlawan Sumatera Barat itu sia udah.
2: Namonyo Sabanta Rangkayu. Sabanta mau cari lihat dulu yo.
4: Iya.
2: Oke, ikonyo Rangkayu. Ah, jadi beliau ko pahlawan nasional perempuan dari Sumatera Barat yang bergelar Rangkayu adalah Hajah Rangkayu Rasuna Said. Jadi nama-nama jalan di Indonesia H Rasuna Said itu H E Rasuna Said itu adalah pahlawan Minang itu di Jakarta ada di Jakarta kan ada nama jalan H E Rasuna Said itu laki padusi perempuan iya pahlawan dari Sumatera Barat itu. Nah
4: iya
2: iyo.
4: Ambo tahunya itu hanya itu Bapak Haji Agus Salim juga Hagus dari
2: Salim,
4: Sumbar.
2: Iyo Agus Salim juga lahir dari Sumbar. Dermawan Ismail lahir dari Sumbar.
4: Iya. Kalau udah Dermawan Ismail itu pahlawan radio saja.
2: Onde mande, ndak ado ambo pahlawan. Ambo penghibur Bu Yati. Ah.
4: Iya. Menghibur juga ibu.
2: Oh, pahlawan. Onde, terima kasih. Iya, iya. Jadi Bu Yati jo pamukimin baru tahu nak Rangkayu ko bagian atau diambil dari salah satu pahlawan dari Sumatera Barat yo.
4: Iyo, baru
2: mangarati yo. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, iko ilmu baru nak. Yo.
4: Iya, ilmu baru. Udah.
2: Ilmu baru batu bana.
4: Ya, terima kasih bana udah.
2: Sama-sama.
4: Tambah wawasan.
2: Iyo, itu anca tuh. Paralu kita mengetahui dan menambah ilmu dari informasi dari radio Pro Ampe ko ya di setiap Rabu yo.
4: Iya setiap Rabu.
2: Iyo.
4: Itu selalu bertambah ilmu terus
2: bertambah ilmu.
4: Bahasa Minangnya
2: iyo, bertambah tuh. Onde mande Tuesday. Oke, siap. Jadi sanang yo, jadi ilmu bertambah ya.
4: Ya
2: sanang bana. Sanang udah. Bana, oke siap. Oke. Siap. Iya, bagi kabar kirim salam buat Sia.
4: Buat Pak Wondo.
2: Pak Wondo, iyo. Di atasan ambo ado di samping Pak Wondo ado juo Pak Atep namonyo.
4: Oh iya Pak Atep.
5: Pak Atep.
2: Pak Atep.
4: Maaf udah nama mandu acara apa
2: udah. Batu Abana. Iyo beliau jadi koordinator di samping Pak Wondo ada Pak Atep juo.
4: Salam kenal juo buat Pak Atep.
2: Sama-sama. Oke.
4: Iya. Malam Rabu itu ambo mandang
2: acara ya apresiasi budaya Sunda ya. Abda
4: iya.
2: Un yo.
4: Iya.
2: Siap. Oke, baik.
4: Iya.
2: Itu sih.
4: Salamnya buat Unilinda moga capek cegak yo Uni.
2: Iyo, Unilinda capek cegak. Apanya capek cegak yo.
4: Iya, apanya juga ala pernah berbincang bersama aku juga.
2: Oh, mode tu. Iyo. Alhamdulillah yo. Oke, siap.
4: Iya. Ya, saudaranya buat tambah.
2: Buat tambuah yo.
4: Oh, buat tambuah.
2: Sanaknya buat tambuah onde yo
4: pan. Sanaknya buat tambah.
2: Oh, onde. Buat tambah. Buat tambuah. Buat tambuah.
4: Tambuah.
2: Ah. Siap, siap, siap. Siap. Yeah. Oke. Okay. Kabar kirim salam?
4: Ali sama Tama. Tama.
2: Siap.
4: Bu Helmi.
5: Oke. Buat nanti
4: Bu Eti Rustam.
2: Eti Rustam Rasjani, oke.
4: Okay. Oh, maaf udah.
2: Iyo.
4: Pak Saprudin tuh lamu indah
2: anu ya, indah di Bekasi ya. Mudah-mudahan sehat yo beliau yo.
4: Iya, iya moga-moga sehat.
2: Amin. Amin.
4: Ambu ingat lagunya itu Marak Bangkahuni.
2: Oh, Marak Bangkahuni yo, yo batua.
4: Oke. Ambu request lagu.
2: Boleh. Apa lagunya?
4: Indang Solok.
2: Indang Solok, bukan Solok. Solok, coba.
4: Indang Solok.
2: Solok.
4: Solok.
2: Solok. Solok.
4: Solok.
2: Nah, gitu. Lebih ditekan di intonasi. Indang Solok.
4: Indang Solok.
2: Keren tuh, Bu Yati. Oke, okay, Indang Solok yo, Adi. Beko di putaran yo.
4: Iya, makasih banyak udah.
2: Sama-sama. Oh, dari Diva Aurel yo, Indang Solok yo. Oke. Okay.
4: Iya. Bisa. Okay. Terserah udah Wawan saja okay. Banyak.
2: Siap
4: Beko di nyanyikan.
2: Yo iko Indang Solok ke versinya Diva Aurel. Haha, versinya udah Wawan alun kalua.
4: Tapi ambo sabananya pingin non versinya udah Wawan.
2: Oh, itu belabiah tuh Bu Yati tuh ha. Iya, insyaallah didoan yo kok laya do rezakinyo atau apo yo.
4: Iya, udah.
2: Siap, baik. Oke, okay. Siap. Beko diputan lagunyo, ditunggu yo.
4: Iya, makasih banyak udah.
2: Sama-sama, podo-podo yo. Oke. Okay. Assalamualaikum Bu Yati, jumpa mukimin.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lama suak yang melalui telepon 021. Oke. Okay. Iya, kalau mode itu iku ada WhatsApp sambil menunggu 0812-112 sampai 928. Iku lah ya ada WhatsApp dari sebentar kok dari siako sebentar deh. Iku ada WhatsApp dari tadi diangkat namuahnya tuh. Oke, okay, sebentar yo. Oke, okay, WhatsApp dari Pak Omar Mohtar Alwatan di Cipendai, Bandung. Assalamualaikum, Minang Bakaba, lama didanga. Udah won, tolong putarkan lagu Abui Ubi dari Wawa Naila. Kirim salam buat seluruh pendengar di mana saja berada. Oke, okay. Ada Ibu Helmi melalui WhatsApp dan 021 ya, yang udah masuk melalui 021 tahan dulu, jangan dimatikan ya. Kita ke Bu Helmi dulu ya. Oke, okay. Halo, assalamualaikum Bu Helmi.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang Bakaba.
6: Minang Bakaba, lama didanga.
2: Oke, okay, mohon maaf ya Bu Helmi tadi dek karano ka ado dek lah malam, Bu Iko ndak bisa do lama-lama. Jadi buntua informasi dari Bu Helmi baru kini ko. Apo nan ka disabuian Bu Helmi berkaitan dengan ora apo pandangan-pandangan
6: Minang? Baiklah. Salamnya dulu yaitu Adi. Kepada yang udah nanya dari tadi, Mas Ori, terus Melinda,
2: yo.
6: Pokoknya yang udah on air dari tadi semuanya sehat selalu.
2: Adi,
6: ke yang kan Ibu Elmi sampaikan itu mengenai temu kangen gitu atau silaturahmi
2: di
6: Minang Bakaba ya, itu tanggal Sabale. Oktober jatuhnya hari Minggu.
2: Hari Minggu, oke, okay, siap.
6: Iya, kepada pencinta Minang Bakaba atau yang mana saja ya, bukan orang Minang saja.
2: Tidak terkhusus silakan, orang Minang yo.
6: Iya, tidak terkhusus orang Minang ya. Besar harapan kami untuk hadir, temu kangen atau silaturahmi di RRI pada tanggal Sabale pada hari Minggu nanti. Mudah-mudahan kepada semuanya atau kepada sadonyo penanggap Minang Abah Uda Uni Ete Ajo Koko kesadonyo berkenanlah untuk hadir. Kami tunggu dengan senang hati.
2: Oke. Okay. Jadi untuk lebih jalehnya mbak acaranya menghubungi Bu Helmi atau bagaimana?
6: Kalau lebih jalehnya, yang ingin hadir nanti Bumilah Ibu Helmi atau Dawayu atau Darudi, itu dengan nomor 010813 1585 8529. Diulang balik.
2: Adi.
6: 0813 1585 8529.
2: Siap.
6: Kalau pingin lebih jalannya hubungi Ibu Helmi.
2: Ibu Helmi dan nanti ambo agia tahu jo nomor Uda Rudi, jo Uda Wahyu ya. Adi.
6: Ya, Uda Rudi atau Uda Wahyu.
2: Oke.
6: Boleh ke mana saja ya.
2: Jadi penting acaranya ada apa Biko?
6: Acaranya itu kita boleh karaokean. Jo batu kakado ya, seharga 20.000. Kalau yang mau ya silakan.
2: Silakan.
6: Untuk dibawa kadonya dari rumah.
2: Oh tuh kadonya dari rumah bawa yo 20.000.
6: Kunjo ya. Kalau ada yang pingin.
2: Kamu bawa makanan bulian tak sih?
6: Makanan.
2: Bu Helmi yang buka bawa iko kue-kue bulian tak buat iko model
6: itu. Maksudnya ya. Sebuah cemilan. Akan boleh diterima dengan senang hati.
2: Oke, jadi lebih lanjutnya berkaitan dengan nanti ada makan siangnya cik urang nanti hubungi langsung saya Ibu Helmi.
6: Nah, untuk kalau untuk makan siangnya hubungi aja Ibu Helmi.
2: Bara-baranya beko Ibu Helmi bahasa Bu Eko de. Siap. Oke.
6: Tunjuk kepada yang berkenan datang ya. Jamnya paling lambu yaitu jam 10 ya.
2: Jam 10 ya.
6: Jam 10 awak mulai mungkin jam sebalik atau tengah sebalik.
2: Betul.
6: Lah kita mulai. Sampai selesai.
2: Sampai selesai. Adi, siap.
6: Jangan datang yang dulu beko jam 2 amat lewat.
2: Takutnya jam 2 lah kabi makanan beko, lah ka pulang beko. Mode itu nak.
6: Baru datang.
2: Iyo, betul.
6: Bu Helmi jauh jauh kok di dari Tangerang.
2: Iyo. Aduh yang orang awak nando di Zimbabwe kati bojo beko. Nyo nak.
6: Iya. Yuk marilah sama-sama kita meriahkan pertemuan silaturahim
2: pandangan
6: Minang Bakaba pada tanggal Sabalik jatuhnya hari Minggu.
2: Jadi tidak terkhusus buat orang Minang, tidak terkhusus buat orang Minang saja ya.
6: Buat orang Minang saja.
2: Siapapun.
6: Kepada siapa saja.
2: Yang menyukai
6: Jawa,
2: budaya Minang
6: Sunda,
2: ya.
6: Madura.
2: Siapapun
6: Medan,
2: itu.
6: Medan. Jawa. Silakan.
2: Iya betul.
6: Itu aja dari Belami.
2: Oke.
6: Lagunya udah
2: Tuh lagunya biasa.
6: Sio sio denai mananti.
2: Onde de tuh sio sio denai manan. Dari sia lagu
6: itu
2: tuh.
6: Itu sekadar lagu itu lagu. Cari.
2: Batu apa?
6: Sio sio denai mananti.
2: Sio sio denai mananti. Oke. Siapa namanya itu?
6: Yang ini dari Elikasim juga ada dulu. Tapi inilah ada mode baru.
2: Iya, ada dari si Ovi kok ha. Ovi Firsti. Sio-sio de naima nanti. Oke, siap. Beko diputan deh.
6: Iya.
2: Siap.
6: Jasa salam kepada Ibu Muji, Uda Rudi, Uda Wahyu.
2: Oke.
6: Lalu, lah pada lalu.
2: Alah kayaknya. Wah, Ibu Muji lah lalu. Lah minum obek itu.
6: Kepada Ibu Anisal dari DMK, silakan kalau ingin hadir silakan tanggal sebelah Ibu.
2: Yo, Andi. Siap.
6: Terima kasih banyak dari Bu Helmi.
2: Siap.
6: Jo Dawan.
2: Yo.
6: Sehat selalu.
2: Amin. Ibu Munda tujuh.
6: Jaga kesehatan.
2: Terima kasih. Sobok Beko di Sabalik Oktober yo.
6: Nah, ya terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. 021 lah masuk. Aha, Minang Bakaba.
7: Minang Bakaba lama di tengah.
2: Terima kasih Bumi. Aha, alun lalu Bumi. Alun lalu.
7: Alun lalu.
2: Oke, siap baik. Bumi tadi mandangnya dari jam berapa?
7: Dari pagi.
2: Oh, dari pagi acaranya ya sama Bang Arif ya.
7: Dari jam 5. Onde, musik Betawi berbuka.
2: Oh, gitu ya. Siap, siap, siap. Baik. Baik. Bu Umi mau kirim salam. Nanti Bu Umi hadir atau bagaimana?
7: Insya Allah,
2: insya Allah hadir. Ya. Amin. Siap, siap, siap.
7: Salami goreng.
2: Oh, onde. Nggak usah merepotkan kalau ini bawa diri.
7: Enggak.
2: Begitu ya.
7: Enggak repot.
2: Siap, siap, siap.
7: Iya, gak suka repot.
2: Gak suka repot ya. Alhamdulillah yang penting Bu Umi sehat ya.
7: Amin, sehat.
2: Amin, siap, siap, siap.
7: Salam-salam.
2: Boleh.
7: Sadualahnyo.
2: Sadualahnyo, Adi.
7: Hati-hati Pak Mukimin, Bu Nilinda,
2: iya.
7: Ibu Muji, Bu Dindin, okay. Ibu Anisal, Budi, siapa? Uda Rudi. Udah Wahyu ya. Sadalahnyo.
2: Sadalahnyo tadi.
7: Terus udah Wawan sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
7: Iya. Rezeki lancar.
2: Amin ya Rob, terima kasih.
7: Sama-sama sehat. Sampai ketemu hari Minggu.
2: Siap, terima kasih.
7: Iya. Terima kasih udah Wawan.
2: Sama-sama, Bu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Lagunya udah Wawan.
2: Apa tuh lagunya?
7: Judulnya?
2: Judulnya?
7: Yang Cinanbana.
2: Cinanbana. Oke. Siap langganan. Beko didengar. Sama-sama Beko didengar enak Bu.
7: Selamat malam.
2: Yo, selamat malam. Oke Bu Umi ya. Oke, angkong kun ini ya Mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa ajo berado. Kita dengar lu lagu-lagu requestan dari padanga-padanga satio kita. Ah, iko ado Wawan Naila dengan Abui Ubi ko ha dari pandanga dari Banduang. Lapetu ado Diva Aurel Indang Solo sia nama request tadi. Beko nanti ado Ovi Firsti Sio Sio yo dan Cinanbana Beko. Tetap di Siko di Minang Bakaba lama di danga. Ya danga lu yo lagu-lagu yo.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadunyo, ambo Riza Afreni dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap umat Rabu malam, ambo acuk mananga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Aduh mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ada lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yosana danga selalu Minang Bakaba lama didanga di RRI Proampe Jakarta.

0: Dari Seram, Skuter Ranah Minang.
1: Pespanyo Urang Awa.
2: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
3: Nan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
4: Anak orang ujung tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jiko dun sana takana kampuang, dan akan tarik acara iko.
0: Minang Makaba, lama hidang.
5: Bapak lihat lolai di Siko di Minang Bakaba lama di Danga. Masih bersama Ambo Dawan di Siko. Angku-angku ni ni Mama dun sana pandanga udah unis. Wah, sadu Allahnya. Ada 38 seniman Sumatera Barat tembus Art Jakarta 2026. Matri Art Lab Buko Jalan ke Pasar Seni Labia Lawe. Ya, jadi ekosistem seni rupa Sumatera Barat ke mencatat momentum Pantiang Bana dengan berpartisipasi dalam Art Jakarta 2026. Salah satu ajang art fair tergadang di Indonesia dan Asia Tenggara ko. Digala pada 2 sampai dengan 4 Oktober dan lalu di G Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Ya, sebanyak 38 seniman asal Sumatera Barat iko bersama satu metric project iko memamerkan karya mereka. Jadi satunya mereka ko difasilitasi Metri Art Lab Laboratory seni yang digerakkan kurator Antos Rais Mako Ginta. Ya, jadi partisipasi ko menjadi salah satu upaya membuka akses seniman Sumatera Barat ke pasar seni yang labiah lawe, termasuk jejaring kolektor dan penikmat seni dari berbagai daerah. Jadi inisiatif tersabui ko bermula dari pendaftaran kategori Art Jakarta Scene yang dibuka penyelenggara pada awal 2026. Matri Art Lab kemudian mengajukan aplikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Art Jakarta 2026. Tadi angku-angku nini mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adiat di masa ajo berado. Jadi satu informasi yang kaitannya dengan pandangan Minang Bakaba ya akan mengadakan silaturahmi ya tanggal Sabale Oktober 2026 di gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Ampek dan 5 ya pukul 10 ya sampai dengan selesai ya mungkin lape asar lah selesai mungkin kurang lebih ya mode itu ya. Jadi beko adu silaturahmi ya tidak dikhususkan untuk orang Minang saja tapi siapapun yang menyukoi acara Minang Bakaba budayanya lagunya atau informasinya ya silakan ya ba acaronyo dawan hubungi Ilbu Helmi di Tangerang nomor WhatsApp-nya di 0813-1585-8529 ya sekali lagi Bu Helmi di 0813-1585-8529 lape itu belai bisa Jojo Uda Wahyu di Bintaro 0852-7-1315 sekali lagi Jo Uda Wahyu 0852-7-1315 lape itu ada Jo Uda Rudi ya di 0821-2279-0508 ya Uda Rudi di 0821-2279-0508 ya jadi pandangan Minang Bakaba yang dikoordinasi oleh Ibu Helmi sebagai koordinator Uda Wahyu sebagai wakil ketua dan Uda Rudi sebagai pengarah acaranya tuh ya maduan silaturahmi pandangan Minang Bakaba hari Minggu tanggal Sabale Oktober di gedung RRI lantai 2 ya pukul 10 ya untuk lebih jalehnyo ya apo nangka dibawa atau apo-aponyo silakan sekali lagi hubungi Ibu Helmi di 0813-1585-8529 Uda Wahyu 0852-7-1315 Uda Rudi 0821-2279-0508 Cie lagu dari Naswa dengan Di Tangah Indak Tetagah ya tetap di Sigo di Minang Bakaba lama di Dangah.

0: Cie, lagu dari Zalmo dengan Hilang Dak Babake. Ha, hilang enggak berbekas dan pastinya tetap di siko di Minang Bakaba lama di Danga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manusa Jobrado, Salingka Perantauan ataupun di kampung. Ambo lepai dari Sleman Minang Sumatera Barat. Kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan Dunsana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama di Danga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat.
0: Angku-angku ni dia mama Dunsana Pandanga Udauni Maite Ajo Adia Abang Pok Dimas Sajo Parado. Oke, 0213505510 lah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakaba.
3: Minang Bakaba lama di Danga.
0: Terima kasih Josiako Dimago.
3: Dengan Pak Tonga di kota sini.
0: Onde mande ba, apa kabar Pak Tonga lalamun? Teputui Pak Tonga ade Allah. Yo pandanga jauh Pak Tonga dari Senggigi Riau yo. Okey, baulang balik Pak. Teputui ko Pak. Adi ya. Pak Tonga. Aha. Siap 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928. Silakan ya. Pak Tonga tadi Senggigi ya, Senggigi Kuantan Senggigi. Kuantan Senggigi Riau. Adi. Siap. Okey. Ada informasi step berkaitan dengan sumbang dua balik untuk putih bungsu Minangkabau. Jadi pada ilmu filsafat ada bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah ko penghormatan Minangkabau tahadok para padusi ikut selaras bana dengan penghormatan syarat agama Islam tahadok mereka. Jadi sebagaimana termaktubnya surat khusus banamo Anisa itu padusi dalam kitabullah Al-Quran. Jadi keistimewaan yang diberikan kepada padusi Minangkabau iko tentu harus diikuti dengan serangkaian usaha untuk menjaganya. Ya, sebab sesuatu nan istimewa adalah sesuatu nan tajago dan dipelihara sebaik mungkin. Oleh karena itu, para pendahulu menetapkan aturan atau pendidikan tahado anak-anak padusinyo agar tetap menjago keistimewaan mereka. Jadi nuansa pendidikan iko disabui dengan sumbang nan dapat diaratikan sebagai sesuatu nan indah pado tampeknyo. Sumbang dua balik ko sendiri ko pengertiannya adalah dua balik perilaku nan sumbang atau tercela. Namun alun dapat dikategorikan pada perbuatan salah. Artinya perbuatan iko indak salah tapi janggal di mata orang Minang. Nah, oleh karena itu dikecehan sumbang dua balik, jiko padusi Minang ko melakukannya, mako inyo ko dipandang aneh oleh masyarakat dan biasanya akan ditegur dibesabui oleh orang tua atau orang gaek. Ya, jadi sumbang dua baliko tatuli yo, tatuli sumbernya ko dari tambo dan semacamnya nilai adai dan dianut oleh secara turun-temurun barupo nasihat ayah dan sari yang diberikan kepada anak padusinya. Apa-apa sih dawan sumbang dua baliko? Nang pertama, sumbang dua iko pernah juga dipaparkan oleh Mak Kati ya, budayawan. Jo tadi jo Bu Usi pun disampaikan juga di rangkaio yo, internal rangkaio. Dan tapi ndak apa, kita harus jalian lebih detail buat sana-sana nan padusi ya, bulia ya. Sumbang dudua atau duduk. Dudua ko nan sopan buat padusi Minang adalah basipuah. Bukan basilo macam laki-laki. Apolo lain mancangkuang atau menegakkan lutui. Itu ndak bulia lo. Jadi katiko dudua di atas kursi ko duduklah dengan menyampiang rapean pahanyo tu jika baboncengan jangan mengangkang ndak buliah tu ndak ancak buat padusi ya ko lai bahonda nyo kakinyo ko mengangkang ndak buliah mode tu deh ya. Dan kedua sumbang tagak atau berdiri padusi ko dilarang berdiri di depan pintu atau di tangga. jangan berdiri di pinggir jalan jika indah adonan dinanti. Ah, sumbang berdiri ko dengan laki-laki dan bukan murimnya nak bulia do. Ah, tu. Itu nan kedua. Nan ketiga, sumbang jalan atau berjalan. Katiko berjalan, padusi minangko harus berkawan. Paling kurang dengan anak ketek lah yo. Jangan berjalan tagage-gage atau bahasa Indonesianya tergegas-gesa, tergesa-gesa. Apalolai mandongga-dongga ya, mandongga-dongga. Jiko berjalan dengan laki-laki, berjalanlah di belakang. Jangan menghalangi jalan katiko basamu dengan teman sabaya. Aitu nan katigo. Nan kampe sumbang kato mangecek atau berkata ya. Bakatalah atau mangecek dengan lemah lembut, bakatolah atau mangecek sakete-sakete agar paham kasuinyo. Jangan sarupo murai, murai batu atau saruman ayat ajun. Ha, jangan menyala atau memotong perkataan orang. Dengan lu hingga selesai. Bakato-katolah nanilo. Ah, itunyo. Berikutnya sumbang calia atau memandang, yo. Kurang tertib seorang padusi Minang ya, katiko suko atau nio menantang pandangan lawan jenis. Ha, alihkan ya, alihkan pandangan mato pado nan lain atau menunduk dan mencaliak ke bawah. Iko dilarang sering mencaliak jam katiko ado tamu. Jan suko mematut diri surang ya. Ha, tu. Berikutnya adalah sumbang makan ya. Jan makan sambil bataga atau berdiri. Nyampang makan dengan tangan, ganggamlah nasi dengan ujung jari. Bau ke mulut lambek-lambek, elok-elok, dan jangan membuka mulut laweh bana, lebar-lebar yo. Ketika makan dengan sendok, jangan sampai sendok tu beradu dengan gigi. Inge-inge dalam bertambah ya, bertambah ya. Okey, mode tu. Dan balanjut sumbang pakai, menggunakan pakaian, menggunakan pakaian. Jangan mengenakan pakaian nan sampi dan jarang ya. Indak bulia nan menempatkan rahasia tubuh apalola yang tak simbah ateh dan bawah ya. Gunakanlah baju nan longga, serasikan dengan warna kulit dan kondisi nan tape agar rancak dipandang mato ya. Masih ada nan lain, ambu angke dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, lama suak. Onde. Oke, okay. Kalau lama suak, langsung lama ngece. Jangan malu-malu, jangan sagan yo. 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928 ya. Ambo bacaan balik sumbang dua balik ko di antaranya ado sumbang karajo atau pekerjaan. Jadi karajo padusiko ya, padusi Minang adalah nan ringan sarato indak rumi ya, pekerjaan bare serahkanlah pado kaum laki-laki. Jiko karajo di kantuan nan ancak tu adalah menjadi guru dan lainnya nan lo ya. Ah, barikunyo sumbang tanyo atau bertanya. Jangan bertanyo macam manguji. Bertanyolah dengan lemah lembut, simak labia dahulu elo-elo dan bertanyolah jale-jale ya, itunya tu. Dan berikutnya adalah sumbang jawe, menjawab. Ketika menjawe, jawelah dengan pandai, cadia. Jan jawe asal batanyo. Jawablah sekedar nan paralu dijawe, tinggal nan indak paralu. Itunya tu. Sumbang bagawa ya, atau bergaul. Bagawa atau bergaul. Jan bagawa dengan laki-laki, jika hanya diri surang nan apa? Jika hanya diri surang nan padusi. Jan bagawa dengan anak kete apololai iko permainan mereka. Peliharalah lidah ya dalam bagawa. Ikhlaslah dalam menolong agar sanang taman ko dengan kita ya. Sanak ko jauh-jauh kita. Batu apa nah mode tu. Dan melanjut sumbang kurena atau perilaku ya. Indak ailo apa ya, berbisik-bisik ya keceknya tu nak. Saat tengah basamo jangan menutupi hiduang di keramaian. Jangan galak di ateh penderitaan orang lain. Apalolai hingga oh galaknya tu kareh bana. Wah, mudah tu nak. Jika bagara, secukupnya saja. Jangan diagak-agak agar indak tasingguang orang nama danga tu. Jagalah kepercayaan orang lain. Jangan saruman musang nambah bulu ayam. Jadi keistimewaan tentu ko harus dijago dengan usaha nan ekstra. Agaklah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, lama suwa. Okey, baik kalau mau dia tu, dapat ada. Okey, 0213505510 WhatsApp dan telefon WhatsApp 0812112928. Ya, yang pantiang kok lain lama suwa. Mau menggunakan wakatu tu nan ancak yo. Okey, siap. Tetap di siko di Minang Bakaba. Lama dirangan. Kita dan lu Ovi Firsti dengan Bialuko denubek surang. Ya, bersama David Istanbul di Minang Bakaba. Lama dirangan.

Angkong-angkong ini mama dun sana pada ngau daun ni mai teh ajo adiat di masa ajo berada. Ya, nan pantiang kita selalu menjaga melestarikan silaturahmi di antara kita yo. Oke, ambo kamu bacuan kirim-kirim salam buat pandangan-pandangan minang bakapa di masa ajo berada yo. Oke, nan mungkin kini ko ado yang mendangase yang karajo di kini ko masih bakar ruah ya saruman kami siko saruman awak di siko ya. Oke, TNI Polri ya nan ado di rumah sakit pemadam kebakaran atau ado yang karajo di komunikasi atau apapun juo ya. Dan pandangan minang-minang minang bakapa ya ado sia yang paralu. Oh ya, satu alahnya yo. Yo Bu Helmi, ada Uda Wahyu, ada Mamat, Kang Mamat, Uda Asben, Bu Rista, Opung Serista Siregar ya, capek cega yo. Oke, terus ada Bunda Eta, ya Cik Guria, Ibu Dindin, Ibu Elva, ada Ibu Mujiati, Ibu Nalita, Ibu Retno, Ibu Widarsi, Kong Dani, Mang Tono, Oma Neti, Mas Orik, Wono Kromo, di Jember yo, Pak Aan, Laya dari Jopa Lutfi, Uda Ios, Sikumbang, Uda Jum, Uda Rudi, Uda Suhatman, Dalvian, Ibu Eka, Uni Linda, Ibu Widiasi, Ibu Yusmiati, dan padangga-padangga Minang nan indak di dapek di Sabui yo, cie-cie ya. Yang pasti sehat-sehat sadonyo. Aha, acok selalu mendengarkan acara Minang. Kok lai taraga kapulang kampuang atau lagu-lagu Minang. Ah, pas rasanya satio Rabu malam pukul 20.30 ya. Tetap di siko Minang bakabal lama didanga. Kita dengan lagu dari Ratu Sikumbang, Kawin Sadara. Dan pastinya angku-angku ni niak mama dun sana pandangan udau ni ma ete ajo adiak di masa ajo berado lah di pangujuang acara Minang Bakabako ya. Dan pasti baliteko kabat tuang taba bawa lapiak ke rumah bako sampai di siko Minang Bakaba ya. Baso bawa baliak di raba amungko ambu dawan kok layak du salah-salah kata mohon maaf ya, mewakili kerabat kerja nambah tuge. Insyaallah kita subo baliak di raba amungko. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema internalisasi asma Allah al-mu'min, ya. Internalisasi asma Allah al-mu'min, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini. Abang Po bisa sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Akhdan, founder dari komunitas Open Story, dengan tema ciptakan ruang aman bercerita dan berlatih mendengar, ya. Selengkapnya di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, Abang Po, ada lagu dari Hasna dengan Salawat Badar, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74. Sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi,

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu.

0: jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun.
1: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qawlan la aslaka anhu ahadan ba'da qol amantu billah fastaqim.
1: Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak memerlukan bertanya lagi sesudahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik Rahman, SKMA, kita akan mengangkat tema mengenai internalisasi asma Allah al-mu'min, ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Maghrib sehat.
1: Ya. Insyaallah sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masyaallah.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa ya. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah internalisasi asma Allah al-mu'min, ya. Al-mu'min kalau dalam artiannya itu kan yang maha pemberi keamanan ya Pak Ustadz, ya.
2: Iya, betul.
1: Artinya ini kan ketika kita meyakini bahwa Allah itu al-mu'min, segala sesuatu yang ada di hadapan kita, insya Allah diri kita selalu dalam penjagaan Allah gitu. Tapi bagaimana kemudian kita memaknai arti sebenarnya dari Allah al-mu'min ini Pak Ustadz, dan kenapa kemudian ini juga bisa menjadi salah satu pondasi keimanan kita Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihin fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita setiap berbicara tentang asma Allah pasti kita akan berbicara tentang kesempurnaan. Di mana tidak ada kesempurnaan kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya misalkan bagaimana Allah itu adalah maha sempurna di dalam memberikan keamanan dan juga mencontohkan kepada kita semua dengan mampu menjaga amanah, yang mana tentunya dua hal tadi tercermin dari asma Allah yang kita sebut dengan al-mu'min. Ya, al-mu'min adalah maha memberi rasa aman dan juga maha untuk diberikan mampu menjaga amanah. Nah, tentunya ketika misalkan kita berbicara tentang internalisasi al-mu'min dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya memberi rasa aman bagi sekitar di sekitar kita itu sekarang berkaitan dengan bagaimana kita memberikan rasa aman dengan menjaga lisan dan juga menjaga sikap. Seorang mukmin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah orang yang mampu untuk membuat orang lain merasa aman atas harta dan jiwa mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa al-mu'minu man aminatun nas ala amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin yang baik, yang sejati, yang sempurna adalah orang yang membuat orang lain merasa aman atas harta dan jiwanya. Dimana tentunya dia tidak akan menjadi orang yang merusak, orang yang membuat gaduh, dan juga orang yang menjadikan lingkungannya terasa terancam dengan kehadiran dia. Dia akan menjadi orang yang memastikan kehadiran dirinya tidak membuat orang lain cemas atau terintimidasi. Dan juga tentunya yang paling penting adalah kehadirannya itu tidak menyebarkan fitnah, tidak menyebarkan ghibah, atau ya informasi-informasi yang memicu kepada kepanikan. Di satu sisi bukan hanya lidah yang akan menjadi ukurannya, tapi sikap, mulai dari jempol, mulai dari apa yang dia share dan lain sebagainya. Kemudian juga dia akan tentunya membangun iklim yang ramah, iklim yang aman, kemudian juga iklim yang inklusif di rumah dan juga di tempat kerja maupun di lingkungan pendidikan ataupun dimanapun dia berada. Selain itu, al-mu'min juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang maha sempurna dan memberikan keamanan dengan melihat kepada surah Al-Quraisy. Di dalam surah Quraisy tersebut Allah mengatakan bahwa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Begitupun seorang mukmin yang baik harus mencerminkan hal tersebut. Kemudian juga yang kedua yang tidak kalah penting dari al-mukmin adalah kita bisa lihat pengertiannya, selain dia itu memberikan rasa aman, tapi dia pun harus menjadi orang yang terpercaya atau amanah. Di mana di dalamnya adalah menjaga, memenuhi komitmen, menepati janji atau yang ya apa namanya yang berkaitan dengan hubungan profesional ataupun hubungan personal, dia akan jaga itu karena dia tahu bahwa yang namanya amanah merupakan salah satu hal yang tentunya amat berat. Yang ketika misalkan ditanggungkan kepada manusia, gimana di dalamnya juga menjaga kerahasiaan dengan menegang teguh rahasia atau kepercayaan yang dititipkan oleh orang lain yang membocorkan, dimana tentunya dengan hal tersebut orang itu mampu menjadi orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana salah satu sifat dari Nabi dan utusan Allah yaitu amanah. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah membangun rasa aman batiniah dalam diri dia, di mana dia menyandarkan keamanan hanya kepada Allah, meyakini bahwa perlindungan hakiki hanya datang dari Allah, sehingga hati tetap tenang mengharap ketidakpastian, dan tentunya juga menjauhkan rasa takut berlebihan, overthinking, di mana dia sadar betul bahwa kehidupan yang belum dia jalani itu tentunya adalah rahasia, dan harapan yang dia bangun ketika menghadapi rahasia-rahasia hidup itu adalah harus harapan-harapan positif, bukan harapan-harapan negatif, harapan-harapan yang akan melahirkan kecemasan. Mungkin itu pengantar, Bang Arif.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz Taufik. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Cing Mul di Kampung Baru, Kembangan, Jakarta Barat bertanya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum ya. Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cing Mul di Kampung Baru, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Mau bertanya Pak Ustaz. Iman seseorang itu kan kadang naik turun ya Pak Ustadz. Kadang kalau ya, lagi megang duit ibadah rasanya enak Pak Ustadz. Tapi kalau lagi megang-megang duit rasanya gimana gitu ya katanya. Gimana caranya Pak Ustadz supaya iman kita tetap stabil dan naik terus Pak Ustadz? Waduh, ini mengukur kenikmatan ibadah dari lagi megang duit apa enggak nih Pak Ustadz. Berarti kalau lagi awal bulan ibadahnya kenceng kali ya. Gimana nih Pak Ustadz? Bahwa artinya kenikmatan ibadah itu disandingkan dengan kecukupan ekonomi lah, katakan begitu ya, bahasa halusnya begitu ya. Artinya ketika seseorang secara ekonomi segala sesuatunya tercukupi, ibadah terasa lebih nikmat, lebih khusyuk dan lain sebagainya. Mungkin ketika lagi gak pegang uang gitu ya, ibadah tuh lagi sholat yang kepikiran, aduh cari duit di mana lagi ya gitu ya, ngerjain apa lagi ya gitu Pak Ustadz. Nah gimana tuh Pak Ustadz?
2: Ya baik, tentunya ini unik ya. Kalau misalkan kita bandingkan kondisi yang apa namanya yang positif dengan apa naiknya keimanan, terlebih masalah materi. Tetapi keimanan sendiri itu kalau misalkan ingin stabil tidak diukur dari adanya materi, namun keimanan tersebut tentunya lahir dari amalan-amalan keimanan yang stabil ya, lahir dari amalan-amalan yang sifatnya istiqomah, yang sifatnya melakukan hal-hal kecil dengan rutin, di mana konsistensi itu merupakan salah satu alat ukur di mana keimanan akan terus stabil, tidak akan turun. Jika dikaitkan dengan mengambil gede dia imannya naik, tapi misalkan lagi turun dia itu imannya turun juga, ini sebetulnya bisa disebut dengan Seorang mukmin ya, mukmin yang yang tidak sejati gitu, karena ukurannya hanyalah duit tadi. Makanya kembali lagi bahwa kita harus melihat bagaimana amaliah kita ketika ingin mengukur kestabilan iman. Kalau misalkan amaliah continue, konsisten, berarti insya Allah keimanan kita pun akan seperti itu. Dan kembali lagi bahwa yang namanya materi itu pasti akan ada habisnya. Tidak akan membuat kita menjadi orang yang tenang, tapi membuat orang yang senang. Jadi jangan diukur keimanan dengan materi tadi. Keimanan harus stabil dan kita harus menjaga kestabilan keimanan tersebut dengan cara tetap istiqomah di dalam beramal. Mungkin itu.
1: Baik, ya mudah-mudahan terjawab ya Cing Mul ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara lagi nggak punya duit, pas sholat pikirannya kemana-mana gitu ya. Tetap fokus insya Allah.
2: Mending kalau gitu.
1: Iya.
2: Kalau nggak mau sholat gimana?
1: Nah, itu dia. Jadi alasannya gitu. Ah, males sholat lagi nggak punya duit.
2: Nah, itu dia.
1: Wah, repot. Makin jauh dari rezekinya ya.
2: Repot.
1: Baik, ada telepon masuk ini dari Surabaya. Dari Ibu Iin di Surabaya kita angkat ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Bunda Iin.
3: Waalaikumsalam Bang Ari.
1: Iya. Ya
3: Bunda. Pak Ustadz, apa kabar? Semoga sehat.
1: Alhamdulillah. Insyaallah sehat.
3: Lama banget Pak Ustadz saya ndak on air di Jakarta.
1: Silakan Bunda Iin, apa yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz ini?
3: Ini Pak Ustadz, Bunda ini tuh berusaha tiap hari berbuat baik. Berusaha tiap hari mengeluarkan amalan ya Pak Ustadz. Karena memang Allah juga ngasih rezeki ke Bunda Iin. Cuma kadang-kadang ada temen sudah dibantu malah nanti ngomong ke sana ke sini rondo ae kok yang nyantuni kayak gitu. Gitu itu kadang-kadang itu undain wis biar aja biar dia ngatain rondo nyantuni rondo atau rondo nyantuni orang enggak punya. Yang penting Bunda ini tetap berbuat baik. Terus di hati Bunda ini tuh berusaha sabar Pak Ustadz, tapi kadang-kadang hati itu nangis Pak Ustadz. Jadi mohon arahannya Bunda Iin harus bagaimana Pak Ustadz untuk mensikapi orang-orang yang sudah dibantu tapi kadang-kadang malah kayak gitu-gitu. Lebih baik Bunda Iin gimana Pak Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, balik lagi bahwa memang kadangkala cibiran itu atau bullying itu adalah bagian dari ujian yang Allah turunkan kepada kita. Apakah kita ini konsisten di dalam beramal, ikhlas di dalam memberi tanpa misalkan pamrih atau tanpa ada penilaian dari orang lain. Dimana kadangkala memang disitulah ujiannya ada. Tambah lagi misalkan setan akan mengipas-ngipas hati kita dengan kata-kata ya udahlah nggak usah beramal, kamu kan kalau beramal diledekin terus, dicibir terus, dibully terus, udahlah tutup aja atau berhenti saja beramal. Nah itu adalah ujian-ujian, maka bagaimana cara kita menghadapinya walaupun misalkan kita ini sudah apa beberapa kali sabar. Tetap saja misalkan kita melihat kepada niatan kita. Kita niatnya mau ngapain sih gitu kan memberikan ini. Kalau misalkan niatnya untuk beramal mencari ridha Allah bukan pujian manusia, ya lanjutkan gitu. Karena kan yang menilai kita itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya yang kedua ya udah abaikan saja. Walaupun misalkan perih, dicibir, dibully, apalagi tadi ada kata-kata, oh janda, bisa menyantuni, hebat namanya itu. Kenapa? Dia untuk dirinya sendiri tanpa topangan dari orang lain bisa memberi. Sedangkan orang lain ya bisanya mencibir. Jadi ya santai saja gitu kan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah selamat dari lidah orang. Jangankan misalkan orang yang ya awam seperti kita, orang alim pun kadang-kala ada saja fitnahannya, gibahnya dari orang-orang yang kita suka. Dan tentunya juga ya istiqomah konsisten di dalam beramal, karena walaupun bagaimana Seketika misalkan kita konsisten dalam beramal tadi, insya Allah pertolongan Allah pun akan hadir di tengah-tengah kita. Seperti itu.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz. Ketika seseorang berhasil menanamkan sifat al-mukmin ke dalam dirinya, begitu ya, Pak Ustadz. Bagaimana kemudian sifat ini mengubah perilaku seseorang terhadap sesama manusia? Apakah orang yang meneladani al-mukmin ini otomatis jadi dalam tanda kutip sumber rasa aman lah, gitu ya, bagi lingkungannya, gitu, Pak Ustadz? Bagaimana, Pak Ustadz?
2: Ya, tentunya kembali lagi ke pembahasan awal kita. Ya, sifat al-mukmin ini kan menjaga keamanan, di mana ya orang akan trust, ya, percaya kepada kita dengan tadi itu hilangnya kecurigaan, kemudian juga hilangnya merasa terancam, keterasingan gitu. Dan juga misalkan ya di mana rasa aman dan mampu untuk menjaga lingkungan. Jadi bukan berarti misalkan kita itu mentang-mentang kita ini orang yang mukmin, muslim, ya. Orang yang mukmin itu tidak akan membuat orang lain merasa terancam, apalagi misalkan dia membalut apa namanya perilakunya atas nama agama, misalkan. Di mana ya satu sisi misalkan dia tidak akan membuat orang lain ya apa namanya membuat orang lain merasa bising dengan ibadahnya. Kan ada tuh misalkan di akhir-akhir ini tuh ya di pekan-pekan kemarin tuh ada seorang ibu-ibu misalkan dia itu komplain terhadap satu jamaah. Di mana jamaah itu ya membakar petasan jam 1 malam.
1: Iya, betul. Nah, ramai di media kan, sosial itu, Pak Ustaz.
2: Iya, itu kan sesuatu yang sebetulnya harus kita cermati dari beberapa poin. Di mana Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, maka dia falyukrim jarahu, mampu untuk memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga ini tentunya di sana ada rasa aman, tidak terganggu dengan sikap, dengan perilaku kita, walaupun itu misalkan berdasarkan, oh ini atas dasar agama, oh ini begini-begini. Tapi kan kalau kita lihat kepada apa namanya dasar pelajaran agama, ya ternyata itu tidak ada. Makanya kita harus mampu menjaga sikap seperti itu supaya tidak tetangga kita terasa terancam dengan kehadiran kita.
1: Baik, baik. Kalau kata Bunda Iin ini melalui chat WhatsApp, dia juga bilang, saya selalu ikhlas Pak Ustadz dan berusaha baik. Makanya saya ini lebih baik diem Pak Ustadz kalau misalnya ada orang yang mencibir, begitu Pak Ustadz yang membalas.
2: Betul, seperti itu.
1: Ya, ada Pak Nasuha di Palmerah, Pak Ustadz juga bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap sholat susah banget rasanya khusyuk Pak Ustadz. Kalau lagi sholat katanya, terkadang pas lagi sholat dosa-dosa masa lalu itu suka muncul di pikiran pas lagi sholat Pak Ustadz. Tapi kalau lagi gak sholat gak ada yang ingat sama sekali nih. Masya Allah. Nah gimana caranya Pak Ustadz supaya sholat kita biar khusyuk, dan kekhusyukan itu ada di dalam diri saya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, Bang Arif, semoga diberikan kesehatan terus. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana tuh Pak Ustadz?
2: Baik. Tentunya ya kembali lagi, poin khusyuk ini adalah poin yang paling tinggi di dalam sholat. Dimana ya kadangkala kita itu ya merasa susah khusyuk karena dalam pikiran tiba-tiba teringat hal-hal yang berkaitannya bukan dengan sholat ya. Kaitannya misalkan dengan apa namanya dengan duniawi. Sedangkan dalam sholat sendiri itu, kita harus, kalau dalam bahasa ulama tasawuf, persiapan sebelum menghadap Allah. Jadi persiapan sebelum menghadap Allah itu memang harus betul-betul kita persiapkan bahwa kita ini menghadap Tuhan, bukan menghadap siapa-siapa. Makanya kalau misalnya susah khusyuk di dalam sholat, yakinkan dalam diri kita sebelum takbiratul ihram bahwa kita berhadapan dengan zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha sempurna, di mana ya ketika misalkan hal itu sudah tertancap dalam diri kita, insya Allah salat kita akan terasa tenang, terasa ya khusyuk lah. Sedangkan kalau misalkan ingat dosa-dosa masa lalu di luar salat, berarti kita diingatkan oleh Allah supaya ingat Allah. dengan tentunya selalu mengucapkan istighfar. Ketika misalnya, aduh ingat dosa masa lalu, gini-gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjutkan dengan istighfar. Itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yaitu mengingatkan kita dengan dosa masa lalu, dan kita ketika ingat tersebut harus membaca istighfar.
1: Baik. Ya, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Jakarta Barat, Pak Ustadz. Bagaimana jika orang yang mengerjakan sholat tapi dalam sholatnya pikiran kurang khusyuk atau karena memikirkan masalah yang selama ini menimpanya? Nah loh, tadi pertanyaan dari Panaswa langsung dijawab sama Ibu Titi nih. Langsung ditanggapi nih. Nah, orang ini mungkin orang ini lupa bahwa Allah itu maha kaya dan maha pengasih lagi maha kuasa, sesuai dengan asma Allah yang dia telah ketahui, Pak Ustadz. Ini sama seperti Panaswa tadi sebelumnya ya, bahwa bagaimana kalau orang yang mengerjakan sholat tapi dalam sholatnya pikirannya kurang khusyuk karena memikirkan masalah yang selama ini menimpanya, Pak Ustadz?
2: Ya, tentunya ya sholatnya sah ya dalam satu sisi. Di sisi lain memang khusyuknya kurang. Kadang-kadang kan ada orang yang menghadap Allah itu disebabkan karena faktor benturan. Artinya dia dikasih cobaan baru ingat Allah. Baru di situ otaknya penuh dengan cobaan. Kenapa seperti ini? Ya Allah berikanlah solusi dan sebagainya. Ya bersyukur dia dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah gitu kan dalam sholat supaya dia diberikan ketenangan. Makanya kalau misalnya ada orang yang sholat tapi pikirannya isinya itu adalah ingat kepada masalah, berarti orang tersebut sedang ditarik oleh Allah supaya lebih mendekat lagi kepada Allah, dan sedikit demi sedikit dia diajarkan untuk khusyuk walaupun belum khusyuk sepenuhnya.
1: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang dapat kita ambil dan bagaimana caranya kemudian kita meyakinkan diri bahwa sifat al-mu'min ini bisa menjadi penyelamat kita maupun juga pelindung orang-orang yang ada di sekitar kita nih, Pak Ustadz?
2: Ya, tentunya setiap perjalanan spiritual mulai dari meneladani asma Allah al-mu'min itu tentunya menjadikan kita sebagai orang-orang yang amanah, yang menepati janji, dan juga orang yang memberikan rasa aman kepada siapapun. Maka tentunya sifat al-mu'min mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang mampu memegang kepercayaan dan juga mampu untuk menjadi sumber perdamaian, kedamaian, tidak menjadi sumber ketakutan apalagi ancaman bagi orang lain. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Sehat juga Mas.
1: Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid di bumi hanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara Penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meminta 44 lurah di bawah pimpinannya memaksimalkan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan Arifin dalam rapat penilaian bersama camat, lurah, dan OPD di Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Ia mengatakan akan turun langsung memastikan program tersebut berjalan, sekaligus meminta lurah memiliki strategi mengajak masyarakat memilah sampah organik dan anorganik. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, menyebut pembuangan sampah ke TPS Bantar Gebang pada September lalu berkurang sekitar 200 ton per hari dibandingkan Januari 2026.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mendorong lulusan perguruan tinggi untuk mulai berwirausaha setelah lulus kuliah. Hal itu disampaikan Helvi dalam Bursa Wirausaha Unggulan 2026 di Universitas Diponegoro Semarang pada Rabu kemarin. Menurutnya, jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga perlu diarahkan menjadi wirausaha produktif. Helvi menyebut, di Jawa Tengah terdapat sebanyak 960 ribu pengangguran, sementara 241 perguruan tinggi menghasilkan sekitar 105 ribu lulusan baru setiap tahunnya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa nih? Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Bareng sama Bang Arif, ditemenin sama Sinta, sama Parul, sama Raffi juga ya. Yang pagi hari ini lagi kayaknya anak-anak muda sekarang tuh kayak lagi di ini enggak sih apa namanya? Lagi gandrung sama yang namanya nonton-nonton konser enggak ya, sih? Betul. Iya enggak sih? Kan banyak banget tuh kemarin tuh ada Pesta Pora, ada Synchronized Fest, ada
1: The Weeknd.
0: The Weeknd macam-macam gitu ya. Yang satu konser tapi artisnya banyak gitu ya kan, kayak Pesta Pora, Synchronized Fest, apalagi sih? Atau yang musik-musik jedak-jeduk tuh kayak DWP ya kan? Oh, iya. Macam-macam deh tuh ya. Ya tapi ngomong-ngomong kalian berdua suka ini enggak sih nonton konser enggak sih?
2: Sukanya sekarang lebih ke, baru ke Indo sih. Kalau kayak Korea gitu pengen tapi
0: mahal. Iya, betul. Harganya udah gitu mesti ngewar tiket.
2: Betul. Udah sekali yang enggak dapet just tip mahal Bang.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya udah, artis Korea siapa yang pengen banget ditonton sama Cinta?
2: Pengen banget BTS sih.
0: BTS. Oh iya.
2: Apakah Seventeen deh?
0: Oh iya. Seventeen kan ada di sini.
1: Bukan Seventeen Indonesia.
2: Bukan.
1: Bukan yang itu, bukan.
2: Bukan yang Indo, bukan.
0: Bukan. Oh bukan ya.
2: Biasa orang nonton kemarin
0: Kalau mau nyari BTS, di atas gunung biasanya ada. Ada BTS.
1: Apa itu? Itu di atas es gak sih?
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Buat itu yang tiang buat sinyal telepon tuh namanya BTS.
1: Oh iya oh, iya iya.
2: Gitu. Ada di hand scene lagi. Di balik layar lagi taunya.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Kalau Farul apa Farul?
1: Jujur sih selama ini belum pernah nonton konser ya.
0: Iya.
1: Belum pernah. Tapi sekali yang kepengen mungkin Heart to Heart sih dari Korea juga.
0: Korea is cowok-cowok demen Korea nih.
1: Maaf fanboy.
0: Aduh, ada apa sih remaja sekarang?

0: bikin kita tuh jadi nostalgia, ya nggak sih? Dan kayaknya tuh bikin orang tuh pengen banget datang buat nostalgia, tapi ternyata pas ngeliat harga tiketnya, waduh,
1: pasti sekali
0: bisa buat belanja dapur bulanan sebulan gitu. Ya kan? Nah, tapi Abang Pop ada nggak sih yang punya pengalaman nonton langsung musisi idolanya gitu ya? Atau mungkin menurut Abang Pop mendingan nonton konsernya lewat YouTube aja dah di rumah sambil rebahan gitu.
2: Live streaming ya.
0: Siapa tahu juga kan ada Abang Pop yang pengen gitu, pengen banget nonton musisi yang jadi favoritnya gitu ya. Siapa musisi favorit yang pengen banget Abang Pop tonton langsung penampilannya? Kita tunggu komentarnya Abang Pop di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 0213504510. Ini emang seru banget sih. Ayah termasuk yang, ayah lupa ya pernah nonton konser, kayaknya enggak deh.
2: Tulus.
0: Enggak, ayah juga enggak pernah nonton konser.
2: Kayak Raisa gitu?
0: Enggak.
2: Judika?
0: Oh, seingat banget, sekali-kalinya nonton konser itu konser Glenn Fredly di Istora Senayan.
1: Oh, almarhum.
0: Itu juga bukan beli tiket, Liputan.
1: Oh, Liputan.
0: Kan sekalian. Liputan. Kayaknya lebih sering kalau nonton konser gitu bukan karena jadi penonton ya.
1: Iya.
0: Tapi lebih sering karena Liputan sih. Jadi ya kita nontonnya juga enggak dari depan, dari belakang.
1: Dari belakang.
0: Iya gitu.
2: Tapi
0: seenggaknya
2: nonton
0: gitu. Lumayan itu sih. Iya gitulah. Tapi jarang banget sih
2: teman-teman. Yang Bang Arif pengen nonton banget apa? Siapa?
0: Musisi yang Ai pengen nonton banget.
2: Iya.
1: Di tahun ini, Bang.
0: Oh, sekarang ini ya?
1: Iya, di tahun ini.
2: Dalam sama luar.
0: Kalau yang sekarang ini sih kayaknya Enau sih, pengen banget nonton Enau sih.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya, pengen nangis bareng gitu sambil nyanyi gitu.
1: Iya.
0: Kan.
2: Kalau luar?
0: Artis luar siapa ya? Ai itu termasuk yang enggak punya idola sih, maksudnya.
1: Oh.
0: Jadi kadang gini. Kayak oke, tahun ini yang lagi enak didengerin lagunya Now tuh. Kalau kayak setiap jalan tuh ketemu apa dengerinnya lagu Now terus gitu ya kan. Terus nanti bisa jadi bulan depan beda lagi. Gitu. Oh. Bukan orang yang kayak ngefans sama satu musisi, artis, idola apapun gitu ya. Hmm. Kayaknya enggak bisa deh.
2: Lihat lagunya dulu.
0: Heeh. Kayak di mobil aja nih ya. Di mobil tergantung mood. Kalau pagi enaknya dengerin lagu apa, kalau siang dengerin lagu apa, kalau sore lagu apa, kalau malam lagu apa. Jadi ibaratnya itu bisa tuh kalau lagi nyetir random dari mulai dengerin Denny Caknan sampai dengerin mending dari mulai Denny Caknan sampai Guns N' Roses gitu.
1: Waduh.
0: jauh banget
1: itu.
0: Iya gitu. Pokoknya iya, terus kadang dengerin Justin Bieber, kadang dengerin Backstreet Boys gitu ya kan. Kadang dengerin musik jazz kayak Frank Sinatra atau dengerin blues kayak modelannya lupa lagi. Ya pokoknya gitulah. Jadi apa aja didengerin, random aja gitu. Lagi pengen dengerin apa nih hari ini, udah gitu. Makanya enggak punya idola gitu. Enggak punya kayak artis-artis gitu. Nih, kalian sebagai penyuka Korea.
1: Kenapa tuh?
0: Tahu enggak yang namanya grup musik JTL? Ayo.
1: Itu boyband atau grup band itu?
0: Grup itu namanya. Itu bukan boyband.
1: Boyband mah grup ya. Itu kayaknya zaman-zaman dulu.
0: Grup musik sih.
1: Oh.
0: Iya, coba. Kalau kalian tahu Korea.
2: Enggak tahu.
0: Iyalah. Musik ini grup musik ini ada. Kalian mungkin masih SD atau masih TK kali ya. Itu JTL ini kita lihat nih ya di Wikipedia. JTL itu adanya di tahun aktifnya tahun 2001 sampai 2004 tuh.
1: 2004. Kan?
0: Kalian
2: 2004 saya baru lahir.
1: Ya, baru lahir.
0: Nah, itu lahir. Jadi sebelum kalian suka sama Korea-Koreaan, ayo udah tahu duluan ya namanya Korea. Ya itu memang di era itu yang namanya JTL itu
2: boomingnya di situ.
0: Booming banget gitu. Lagunya teng teng tereng teng teng teng teng tereng tereng teng teng teng gitu lagunya. Kan kalian cari tahu dah itu lagunya.
1: Kayaknya pernah dengar tapi enggak tahu lagunya.
0: Itulah pokoknya. Ya dan lagunya sih enak-enak sih. Tapi yang paling terkenal itu
2: Kalau nonton konser tuh untuk saat ini Korea nggak terlalu banget. Maksudnya kalau ada pun kayak ya udahlah karena terlalu mahal. Yang pengen banget tuh sebenarnya Taylor Swift bang, walaupun mahal.
0: Taylor iya sih,
1: Mbak Taylor.
0: Iya bener, ya kan. Di Indonesia ya Ai juga termasuk yang suka dengerin lagunya Taylor Swift gitu ya karena perubahan dia dari yang musik ballad ke musik R&B dan lain sebagainya itu. cukup menarik gitu ya. Dan dia kayak bisa beradaptasi sama sama tren pasar

0: gitu juga.
1: Kan gitu. Oke. Okay. Nah, kita pengen nanya sama Abang Po ya. Kalau Abang Po kira-kira nih, ya, di antara banyaknya konser-konser musik apalagi reuni musisi-musisi zaman dulu, ya kan? Kayaknya datang ke sebuah konser tuh bisa jadi nostalgia, tapi kalau pas ingat harga tiketnya, wah, mahalnya luar biasa, ya kan?
0: Mikir-mikir lagi.
1: Itu sekali beli tiket konser bisa buat belanja sebulan gitu kan. Duh. Tapi kita pengen tanya Abang Po, pernah nggak punya pengalaman nonton langsung musisi idolanya? Atau menurut Abang Po mendingan nonton konsernya lewat YouTube aja dah, di rumah sambil rebahan gitu ya kan? Dan siapa musisi yang paling pengen banget Abang Po tonton langsung? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono noh, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

0: malam. Penyiarnya udah tidur.
1: Jojo.
2: Ye Nur.
1: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
2: Iya Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
1: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
2: Iya Nur, boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
1: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
2: Ya gak apa-apa lah Nur, kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak ya, boleh banget tuh.
1: Ya kagak lah Jul, itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya.
2: Nah bener banget tuh Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
1: Nah,
2: budaya sendiri juga kudu kita lestariin Nur.
1: Bener juga lu Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
2: Bener banget Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
1: Setuju Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.

0: Kita buka line teleponnya 021-350-4510. Kalian pada pakai headset apa sih? Siaran pada nggak pakai headset, males amat. Nih, kita angkat nggak nih telepon yang udah masuk nih? Ada siapa ya? Kita sapa dulu deh kalau gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta. Mana dia?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dah, ajak ngobrol tuh.
1: Iya, sama siapa itu pada ya?
0: Ini ada Fahrul sama Sinta nih.
2: Ini Bang Haris ya?
1: Masya Allah, dikeroyok sama ABG, sama bote-bote ya.
0: Ada ABG, ada yang tua, jadinya ABG tua.
1: ABG tua, sebab makin gila.
0: Udah jangan ngomongin diri
1: sendiri.
3: Wah, dilanjutin.
0: Jangan ngomongin diri sendiri, jangan ngomongin diri sendiri, udah.
1: Lucu. Bukan ngomongin diri sendiri, aneh mah.
0: Apa?
1: Emang ABG kan kurang jiwa berjiwa muda ya nggak? Walaupun walaupun tua berjiwa muda ya nggak?
0: Emang iya pak.
2: Betul.
1: Begitulah, dewasa berjiwa muda, yang muda juga bersikap dewasa. Begitu.
0: Ceritanya.
2: Pagi-pagi motivasi banget ya.
0: Omongannya tinggi banget, kayak ponsengon.
1: Bukan tinggi banget. Tinggi banget itu lantai 6
0: ya.
1: Yang
0: di arah tinggi. Ya dah. Gimana jadinya bang?
1: Ini apa katanya konser-konser?
0: Tuh hampir kita lupa tuh kan temanya belum kita share nih. Bang Po nih, kalau bang Hasan, ya kan? Bang Hasan pernah nggak punya pengalaman nonton konser langsung gitu, nonton musisi idolanya? Pernah punya pengalaman begitu nggak?
1: Ya itu, ya dulu nonton Gong 2000, idola aneh itu, Gong 2000 di Parkir Timur dulu. Aduh, mantep bener dah. Gue udah desek-desekan.
0: Nonton apa bang?
1: Gitu aja saya sampai naik ke pundak orang.
0: Widih.
1: Iya, dorong. Sorry, batuk dulu.
0: Yelah.
1: Iya, biasa, anu.
0: Emang orang tua emang bener.
1: Begini, orang tua mau gini. Jadi orang tua-tua lah, jadi kagak enak kita.
0: Ya udah ceritain, mana kita nunggu ceritanya mah diem lagi. Gimana ceritanya tadi?
1: Iya, jadi aneh mah. Dulu kan zamannya kita zamannya masih senang-senangnya apa karena konser Gong 2000 gitu ya. Acara-acara live Jakarta itu dulu, masya Allah endah bener.
2: Yang masih diingat apa?
1: Lagunya pada perang kan.
2: Lagu yang masih diingat apa bang?
0: Apa coba lagunya waktu itu?
1: Pada perang.
0: Hah?
1: Sejak dawa kami negeri di
0: sana. Oh, itu kayak lagu
1: pada perang, Bang.
0: No.
2: Lagu perang.
0: No, kayak lagu.
1: La la la.
0: Oh.
1: Itu lagu.
0: Ya, bang, itu lagu apa, Bang?
1: Perang judulnya.
0: Lagunya perang.
1: Loh.
0: Kayak ini ya, kayak Mars ini ya, kayak Mars organisasi.
3: Iya benar, iya.
0: Iya.
3: Kayak serius jadinya.
1: Iya lah, itu. Tahun 2000 zaman Yan Antono, Doni Fata itu. Aduh, mantap banget.
0: Itu terakhir kali itu nonton tuh. Terus udah apa lagi?
1: Itu terakhir itu, nonton Jakarta itu. Itu 98 itu ya.
2: Ada mau ditonton lagi enggak, Bang?
0: Ada lagi enggak sekarang nih artis yang pengen banget ditonton lagi tuh kata Sinta.
1: Saya pengen banget itu nonton-nonton itu sih yang itu, aduh cuma ada si Bale Sarbini, aduh
0: apa ini
3: apaan tuh bang?
2: Coba
3: dong bang.
1: Ada itu 31 Oktober itu nanti, aduh
0: 31 Oktober ada apa?
1: Atik CB itu nanti, aduh.
0: Oh, Atik CB, CBR.
1: Atik CB.
0: Oh gitu.
1: Sama siapa itu nanti konser itu acara-acara berapa puluh mark gitu.
0: Dapat infonya dari mana?
1: Dari Pro 1 ah.
0: Oh, ini. Itu yang kemarin yang dikasih tahu kemarin tuh. Iya. Nama acaranya ini Memories of the Soul. Oke.
1: Okay. Itu dia. Memories of the Soul.
0: Yang pengen banget ditonton Atik CB berarti ya.
1: Iya ini kangen banget sama beliau-beliau itu, lagu-lagu beliau itu, aduh. Cuman aduh, gimana ya bisa datangnya ya jauh, aduh. Pengen banget sih ini.
0: Oh iya iya.
1: Andaikan
0: iya.
1: Ada komunitas ngajak, ayo.
0: Iya. Bang,
1: nonton yuk.
0: Iya.
1: Mantap, susah banget ini.
0: Iya.
2: Ya udah ayo nonton bang.
0: Susah beli tiketnya apa susah bayarnya?
1: Tiketnya bang.
0: Iya kali namanya orang kan nanya kan
1: mas. Malu mas Tita aneh.
0: Iya. Ya udah, nabung dah. Wah, murah Bang, cuma 2 juta.
1: Nabung
0: gua. Cuma 2 juta doang, Bang. Ya Allah. Mas, berapa duit sih 2 juta buat
1: ngasih? Ya
0: Allah.
1: Itu 2000 bagi Anda sekarang ini, aduh. Ya. Berharga banget ya.
0: Tuh Bang, bayangin. Abang nih Bang, abang duduk di kursi VVIP, kursi atas nih, ya kan. Dapat tiket 2 juta, bisa ntar ini foto bareng sama artisnya.
3: Waduh, langsung meet and greet tuh.
0: Iya.
1: Coba itu Bang.
0: Ada juga yang bener, ya, yang harga 150.000, Abang foto bareng sama saya, mau gak?
1: Wah, iya, ente juga artis
0: lah, iya,
3: artis kan.
2: Siapa yang kenal
0: Bang? Masa iya, saya nggak percaya. Saya kemarin makan di warteg pada diem-diem aja, nggak ada yang kenal saya.
1: Iya lah, kalau lagi makan di masa
2: gugur.
0: Oh gitu, jadi. Oh, saya pikir saya nggak terkenal kali gitu. Saya makan pada diem ya. Aja nggak ada yang ngajak foto.
1: Iya, iya, kalau makan ya diem lah.
2: Nggak keselok ya Bang?
1: Iya. Keselok kalau ya repot.
0: Benar juga sih.
1: Mending ini kelolo denang mie kan repot.
0: Agak Bang, bukan apa-apa. Takut keselok orek tempe saya Bang.
3: Sering.
0: Makanya, mana pedes lagi orek tempe.
3: Waduh.
0: Iya. Oh berarti kita doain deh, mudah-mudahan ntar ada orang baik yang ngajak abang buat nonton Memories of
1: the Soul. Amin. Ini aku lagi kangen banget ini. Makanya saya lagu-lagu lama itu kayak ya katela itu kenangan-kenangan lama gitu. Kangen banget itu yang soal.
0: Coba dong nyanyi satu lagu, satu bait lagu ini idolanya Bang Hasan. Coba.
2: Iya.
1: Nggak
3: ngapal
1: Bang.
3: Ya, mau nonton Bang.
1: Katanya tahu.
0: Ayo gimana sih?
1: Kemarin tadi pas dengerin di acara Ruang Rindu itu.
0: Iya.
1: Ya itu ya lagunya yang begini lagunya yang mantap benar ya.
0: Iya. Abang.
1: Aduh.
0: Oh.
1: Kangen banget Bang lagu-lagunya Bang.
0: Di acara Ruang Rindu ya. Kemarin nih di Pro 1 ya. Ada lagi acaranya Bang di radio lain namanya Ruang ICU Bang. Abang mau?
3: Aduh. Kritis
1: dong. Oh, enggak.
0: Waduh. Ya,
1: Bang, itu banget itu
0: Bang. Ye. Di sono yang kita bisa dengerin selawat Badar, Bang.
2: Betul.
0: Selawat Badar. Bener dah.
1: Itu sama Canun ya.
0: Iya bener, itu ada konser religi Bang. Salawat Badar, ya kan, istighfar gitu.
2: Semuanya.
0: Banyak gitu.
1: Religi semua itu.
0: Iya religi semua itu Bang. Di ruang ICU tadi Bang. Keluarga Bapak Hasan gitu, ntar lagi dipanggil gitu pasti. Di depan pintu ICU-nya. Keluarga Bapak Hasan, silakan keluarga Bapak Hasan silakan masuk gitu ya. Nah, lu kalau begitu gimana
1: tuh? Iya, iya, itu ruang-ruangnya aduh, ada semua tuh sakit. Kalau masuk ke ruang siar perempat sih enggak apa-apa, ini ruang ICU.
0: Iya,
1: mengerikan ini, suatu mengerikan
0: dari namanya aja kan. Dari namanya udah jelas Bang, ICU. I artinya apa?
3: Aku.
0: Ayo, I artinya apa? I artinya aku.
1: Aku adalah.
0: Jawab dulu. Ayo nanya nih. I artinya aku.
1: ICU ya.
0: Yes, si artinya apa? Bertemu ya kan?
3: Iya.
0: You artinya kamu. Nah itu adalah berarti jadi, adalah ruangan pertemuan antara malaikat Izrail dengan
3: waduh. Taruhan tuh. Taruhan.
0: Nah, iya.
2: Taruhannya nyawa ya.
0: Kan ntar ada lagunya. Bila Izrail datang memanggil kan gitu lagunya.
2: Pasti ya.
0: Benar.
1: Iya, angker banget itu ya. Angker.
0: Itu lagunya jadi
1: horor. Bocah saya masih kecil Bang. Tapi nggak bisa dipungkiri sih akan datang juga.
0: Malah kita nggak tahu siapa yang duluan.
1: Cuma kapan, di mana kita nggak bisa dielakkan.
0: Ya udah, jadi kapan nih abang? Jadi kapan abang mau datang nih?
1: Kapan di mana baik ketemu itu bahkan datang nggak bisa dielakkan itu.
0: Ya udah, jadi enggak Bang, jadi
1: bisa gini. Lagi berdua enggak bisa lagi bang, rame-rame di kriaan pesta kalau di mana aduh.
0: Ya makanya saya nanya, jadi enggak Bang nih?
1: Jadi apa?
0: Lah tadi mau datang katanya
3: mau konser
0: sih. Enggak jadi. Konser enggak jadi.
1: Iya konser pengen bisa sih datang lah.
0: Ya udah.
1: Bang, ayo kalau iya mau dia berdarah ada temen dong yang ya. Peduli kan ke sini dah.
0: Ya, kita doain biar Bang Hasan ntar ada yang ngajak.
2: Ya. Orang baik ya tiba-tiba.
0: Ada orang baik yang ngajak Bang Hasan ntar. Ingat ya, kalau ada yang ngajak jangan nolak ya.
2: Tuh.
1: Iya.
0: Ya, yang penting sebelum pergi pamit dulu sama keluarga.
2: Iya.
0: Betul. Ya kan kalau
2: biar
0: keluarga ridho abang pergi gitu ya kan.
2: Serem,
3: biar happy lah, dengerinnya.
0: Biar bahagia gitu ya kan.
1: Iya. Dia mah ujung-ujungnya pergi ke Rahmatullah.
0: Lah, kan kita ngomongin konser gimana sih?
3: Konser, Bang. Bukan asli lagi.
0: Nanya,
3: bang,
0: kita konser, nanya, bang. Abang pengen pergi? Pengen, katanya begitu. Iya kan? Yang namanya pergi kan kudu pamit sama keluarga.
3: Iya, pamit dulu.
0: Lah, kalau nggak pamit sama keluarga, ntar bocah pada nyari.
3: Betul.
1: Iya,
3: nanti khawatir, Bang.
1: Ayo khawatir. Ini mau main dulu, gitu.
0: Iya, gitu. Ntar kata anaknya, Mama, ayah mana sih udah 3 hari gak pulang-pulang.
3: Waduh,
0: gitu.
3: Waduh.
0: Main kemana? Nah siapa tahu ya kan. Iya. Makanya pamit sama anak dulu. Ya kan. Betul. Siap-siapin bekalnya gitu.
2: Biar gak dicariin.
0: Paling gak begitu pas abang pergi, anak, keluarga, istri semua ridho.
3: Nah gitu Bang.
1: Ridho gitu ya. Tangisin.
0: Iya. Kan lagi gitu. Mau ke konser kan? Konser kan?
3: Konser.
0: Kalau bayangin Bang, abang lagi enak-enak dengerin lagu artis favoritnya, kepikiran rumah kan jadi enggak
2: nikmat.
0: Iya. Iya, dicariin mulu sama anaknya di miss call mulu
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, jadi beban
0: ya.
2: Nanti Bang.
0: Ih, makanya Bang.
3: Jadi enggak nyaman nanti gimana? Bang.
0: Jadi apa tadi?
1: Iya.
0: Abang mau pergi kan? Pergi nih, udah siap-siap nih. Ya kan siapin bekal dulu.
1: Iya,
0: udah
1: siapin
0: gitu. Mandi yang bersih. Jangan lupa titip-titip pesan sama orang tua, sama keluarga, sama anak gitu. Betul. Bilang pamit gitu.
2: Biar
0: ridho, biar ikhlas.
1: Biar
0: gitu,
1: ridho.
0: Iya biar perginya enak, enteng jalannya
3: enjoy,
0: gitu.
3: Biar enjoy.
0: Gitu Bang. Jadi perginya gak ada beban. Keluarga yang ditinggal di rumah gak ada beban. Abang pergi juga gak ada beban.
3: Nah betul
2: enjoy
3: Bang.
2: Enjoy nanti konsernya, nyanyinya enjoy.
0: Iya, bilangin, ingetin juga ke keluarga.
1: Suatu saat pastikan datang.
3: Apa tuh? Apa tuh judul lagi Bang?
1: Kematian.
0: Makasih ya Bang ya.
1: Oke, Warit sama Paru sama Sinta.
3: Oke Bang. Makasih juga Bang.
1: Selamat bersehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Mineh, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar, Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah, Cing. Dari mana lagi?
0: Nah, iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih, maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah, tinggal nanam doang, Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama, panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya. Terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Cing belum makan nih.
1: Ya, Cing. Telat. Udah habis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Abang Po, bantaran Kali Kerendang sepanjang 500 meter di Kelurahan Angke Tambora, Jakarta Barat akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Camat Tambora, Pangestu Aji, Rabu kemarin mengatakan penataan dilakukan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang lebih sehat dan hijau sesuai harapan warga. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah bangunan liar akan ditertibkan setelah pemiliknya menerima surat peringatan pertama dari pihak kelurahan. Selain itu, Kelurahan Angke juga akan memverifikasi